0: Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
1: Besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
2: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
0: Dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia, petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
0: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras gak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri itu. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri.
3: Wena aja itu. Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
4: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
3: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Kemudian secara operasional ada defisit laporan operasional karena
5: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
1: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9 T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
5: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
6: Tolong nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain. Ini kita tadi lagi agak terpukul, besar banget anggarannya gitu ya. Ya satu ya.
5: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
8: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
7: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggara K. Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
9: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri yang sekarang sedang dalam pembahasan dalam tahap akhir.
7: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar Amerika Serikat. Dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
11: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
10: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
12: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
10: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal, sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
2: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Essay Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
13: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Essay Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
14: Kita kan pakai limbah agro waste ya Kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
13: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
15: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu.
16: Okay.
15: Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
13: Mandalika ISE Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
2: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
17: Laporan khusus.
13: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak, termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
18: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
13: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
18: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
13: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
19: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tanpa tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga, menurut teori ekonominya begitu.
13: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
20: The success of this project is not measured solely by
13: suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
20: Sustainable way by community. communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively local cultures and wisdom.
13: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema cost recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi. Dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Ariel Limana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama Selatan-Selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Ariel Limana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Ariel Limana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang

menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4. Pada perempat final Jumat, keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan yang

0: bersyukur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila, Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, Indonesia adalah sebuah bangsa yang kaya dengan keanekaragaman budaya, adat istiadat, serta beragam aktivitas seni masyarakatnya. Kita sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman dan kekayaan budaya yang berlimpah ini sungguh berada dalam sebuah kenikmatan yang mana ini adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Budaya sebagai wujud hasil cipta rasa dan karsa manusianya di Indonesia ini sudah tampak dalam berbagai tinggalan dan warisan budaya, apakah benda maupun tak benda. Semuanya punya makna, semuanya punya arti, dan semuanya memiliki tuntunan, semangat berbudi pekerti dan berkepribadian yang luhur, yang itu ada dalam setiap gerak langkah, suara senandung, lagu ataupun tari-tari yang ada, ataupun dalam ukiran-ukiran karya seni yang ada. Semuanya syarat dengan pesan-pesan moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Saudara pendengar, sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya, tentunya ini harus kita jaga, ini harus kita rawat, dan ini harus kita optimalkan agar budaya kita, kesenian kita akan bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri demi kemaslahatan dan kepentingan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Terima kasih.
1: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM, dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol Minggu, 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sekali lagi untuk pendengar, Anda akan bersama kami dalam beranda Asta Cita Majalah Udara dengan judul Merajut Kekuatan Ekonomi di Wilayah Cirebon melalui jaringan kooperasi produktif bersama Aura Aulia untuk pagi hari ini pendengar. Dan pada pukul 9 nanti, dialog khusus untuk tema Book Talk Manusia Lautan dalam Secangkir Kopi Bahum Series yang akan bersama narasumber Sergi Kunion Kempos, BSc ITM, BBA MPM, dan Mita Hanayuni Isti SIKOM dan MPW Dio De Suryo BAAC ACC MBA yang nantinya akan membedah terkait dengan Manusia Lautan dalam Secangkir Kopi, sebuah buku yang akan kita bedah bersama dalam kesempatan pagi hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat pendengar.

banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Selamat pagi pendengar, pada pukul 2, pada pukul 8 nanti pendengaran akan bersama dalam majalah udara yang akan menghadirkan topik bahasan terkait dengan merajut kekuatan ekonomi di wilayah Cirebon melalui jaringan koperasi produktif bersama Aura Aulia tadi pendengar. Jadi nantikan terus Anda bersama kami, dan pada pukul 8 nanti, pada pukul 9 nanti Anda akan bersama dalam book talk atau bedah buku terkait dengan judul book talk ini adalah Manusia Lautan dalam Secangkir Kopi bersama speaker Sergi Gunion Campus, BSc ITM, BBA MPM, dan Mita Hana Yuni Isti SIKOM, dan Q&A MP Video di Suryo BA AC ACC MBA. Dan nantikan terus Anda bisa bersama kami. Dan juga bagi Anda para pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel yang paling dinanti bagi penggemar sepak Piala Dunia 4 tahunan ini pendengar. Juara bertahan Argentina akan menghadapi kekuatan baru Eropa, yaitu timnas Spanyol, dalam laga puncak mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng final pesta bola Argentina versus Spanyol pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2026 mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga, dan sesama pecinta sepak bola. Datanglah lebih awal, ramaikan suasananya, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Apakah Argentina atau Spanyol? Dan siapa pilihan Anda? Kesebelasan mana? Negara Argentina atau Spanyol? Dan tentu sampai jumpa di nonton bareng final pesta bola yang akan kami selenggarakan di lapangan Kebumen, Kota Cirebon mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat.

biar kami sampaikan rangkaian Berita Asta Cita Majalah Udara dengan judul Merajut Kekuatan Ekonomi di Wilayah Cirebon melalui Jaringan Koperasi Produktif bersama rekan Aura Auli.

Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali dalam Beranda Astacita Majalah Udara. Momentum Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026 menjadi babak baru bagi geliat ekonomi kerakyatan. Tidak tanggung-tanggung, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membangun koperasi dari tidur panjang melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang kini resmi menjadi proyek strategis nasional. Lantas, bagaimana denyut nadi kebangkitan ini di tingkat regional, khususnya di wilayah Ciayu Majakuning? Beranda Astacita Majalah Udara hari ini akan mengangkat topik merajut kekuatan ekonomi di wilayah Cirebon melalui jaringan koperasi produktif. Bersama saya, Aura Aulia. Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 bertema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya di Indonesia Arena Jakarta, Minggu 12 Juli 2026. Acara ini menjadi tonggak kebangkitan koperasi menjadi pilar utama ekonomi kerakyatan sesuai konstitusi. Menteri Koperasi

0: Momentum peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026 menjadi babak baru bagi geliat ekonomi kerakyatan di daerah. Di Kota Cirebon, pemerintah daerah kini tengah gencar mendorong kebangkitan koperasi melalui penguatan tata kelola produktif agar tidak lagi sekadar bergerak di sektor simpan pinjam konvensional. Bagaimana kesiapan dan tantangan yang dihadapi di lapangan, mulai dari isu permodalan hingga urgensi regenerasi pengurus? Selengkapnya kita ikuti laporan khusus yang berhasil dihimpun reporter RRI Cirebon, Rena Safira.
1: Diberikan treatment-treatment ya, ada pelatihan-pelatihan tuh mengenai pembukuan dan lain-lain gitu.
2: Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 menjadi momentum memperkuat peran koperasi sebagai pilar perekonomian masyarakat. Pemerintah Kota Cirebon mencatat terdapat 226 koperasi aktif serta 22 koperasi Kelurahan Merah Putih yang menjadi bagian dari program nasional penguatan koperasi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon, Elmi Masruroh mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pembinaan melalui pengawasan, pelatihan, hingga mendorong koperasi memiliki unit usaha produktif agar tidak hanya bergerak di sektor simpan pinjam.
1: Kami ada pengawasannya, fungsi pengawasan juga koperasi-koperasi itu.

0: keuangan dan lain-lain itu dari bidang koperasi.
1: Elmi menambahkan keterbatasan permodalan masih menjadi tantangan utama bagi pengembangan koperasi di Kota Cirebon. Sementara itu, Bendahara Koperasi Angkasawan RRI Cirebon, Muhammad Kristiantio mengatakan koperasi yang dikelolanya hingga kini tetap aktif melayani anggota melalui layanan simpan pinjam dan usaha toko. Menurutnya, kemudahan proses simpan pinjam, bunga yang lebih ringan, serta pembagian sisa hasil usaha atau SHU menjadi alasan anggota tetap memilih koperasi.
2: Tentu program Pemdes Merah Putih itu sangat positif ya. Saya sendiri berharap banyak pada Kopdes ya, karena banyak di beberapa desa itu terutama di Kota Cirebon yang cukup tertinggal ya. Jadi dengan adanya Kopdes yang mungkin sejauh ini ya yang saya pernah pantau itu ada juga yang benar-benar di pelosok itu yang benar-benar sangat membantu masyarakat.
1: Kristiantio berharap program koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih dapat menjadi angin segar bagi perkembangan koperasi di Indonesia dengan catatan dikelola secara profesional dan tepat sasaran. Ia juga mengajak generasi muda tidak ragu bergabung dengan koperasi karena menjadi wadah belajar berorganisasi, berwirausaha, dan membangun ekonomi bersama. Rena Safira melaporkan.
3: Pendengar, di tengah gencarnya program penguatan koperasi dari pemerintah, realitas di lapangan menunjukkan tantangan yang tidak mudah. Sebagian masyarakat rupanya masih kerap tergiur dengan kepraktisan yang ditawarkan oleh pinjaman online atau bahkan bank emok ketimbang memanfaatkan koperasi. Lantas apa sebenarnya yang mendasari fenomena ini? Berikut pendapat masyarakat yang berhasil dihimpun reporter Lengga Ferdiansyah.

berkas atau dokumen-dokumen yang memang untuk didapatnya tidak sedikit mudah oleh masyarakat itu. Kalau untuk pinjaman online, itu kan kita hanya membutuhkan KTP, kartu keluarga, kita scan, kita upload kepada pinjaman online tersebut. Dalam jangka waktu 15 detik, lama-lamanya 1 jam itu pinjaman bisa di-approve, kalaupun BI checking kita baik. Berbeda

0: dari konsumen, kebenaran datanya, kebenaran usahanya, maupun termasuk day checking. Bahkan harus ada kelengkapan tentang adanya surat keterangan usaha dari desa setempat, dan membutuhkan proses yang lama pada saat untuk proses kredit ke koperasi. Dari mulai kita pengajuan, terus kita ada yang namanya survei, habis survei ada yang namanya analis kredit. Setelah sampai ke analis kredit, baru dipertimbangkan apakah ini layak atau tidak untuk mendapatkan pinjaman.
1: Nama saya Fitri, tinggal di Cirebon. Misalkan dipinjolkan, bisa kabur nggak sih? Biasanya kalau nggak mau bayar tuh, lebih mudah kabur gitu tuh. Pinjemnya gampang, iya. Kalau dikoperasi kan harus ada kayak persyaratan gitu nggak sih, iya.
2: Nama saya Rasimah Bebriyadi dari TTI Sumber. Kebetulan kenapa warga kita ini saat ini lebih suka meminjam uang ke pinjol dibandingkan di koperasi ya? Mungkin di pinjol itu atau bank hemok itu lebih mudah tanpa syarat, kan, tapi memang bukannya tinggi, yaitu tidak menjadi pemikiran dua kalinya para warga yang meminjam. Sementara di koperasi itu kebanyakannya ribet lah, kebanyakan persyaratan, ikut koperasi. Koperasi kan ada dana talangan, nabung setiap bulannya dulu berapa. Jadi warga atau kita itu lebih sukanya ke bank pinjol itu lebih praktis, itu sih.
3: Ya, kemudahan akses dan kecepatan prosedur memang kerap menjadi alasan utama masyarakat untuk memilih jalan pintas tersebut. Meski bayang-bayang risiko besar tak mengintai, hal ini juga tetap menjadi pekerjaan rumah bagi gerakan koperasi untuk berbenah, khususnya di wilayah Ciayu, Majakuning. Untuk membahas lebih lanjut mengenai strategi kebangkitan koperasi di daerah agar mampu menjadi pilar ekonomi yang sesungguhnya, kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon Sekar Damayanti bersama Guru Besar Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon, Profesor Dr. Abdul Aziz SAG SM MAG.
4: Jadi menurut Menteri Koperasi menyebut banyak koperasi sempat tidur panjang nih Pak, dan kini didorong masuk ke sektor real serta program koperasi Desa Merah Putih. Secara analisis ekonomi regional nih Pak, mengapa mayoritas koperasi di Ciayu Majakuning masih sangat nyaman nih Pak di sektor simpan pinjam aja? Apa ada faktor struktural yang paling menjebak mereka Pak?
5: Iya, sebetulnya kan gini persoalannya. Anggota kita itu kan rata-rata juga tidak memahami koperasi itu seperti apa. Yang kedua, pengurus juga sama. Jadi intinya ketika koperasi itu dibuat, mereka yang terlintas itu adalah koperasi simpan pinjam. Akhirnya, kalau koperasi simpan pinjam yang ada di pikiran mungkin anggota itu bisa minjam dan seterusnya. Nah, sebetulnya kan memang koperasi itu kan dari kita, oleh kita, untuk kita ya. Artinya dalam bahasa syariahnya kan sebetulnya ta'awun gitu kan, ta'awun, syirkah, syirkah itu ta'awun. Nah, oleh karena itu maka memang betul bahwa kenapa banyak koperasi yang tidur panjang, karena kadang-kadang mau ngapain gitu ya. Oleh karena itulah maka tentu diedukasi secara mendalam terkait dengan apa sih koperasi. Nah, dalam hal koperasi ini kan sebetulnya ada dua, bentuk koperasi konven dan bentuk koperasi syariah. Bentuk koperasi konvensional, meskipun sama-sama koperasi syariah dan koperasi konven, itu ada pada Kementerian Koperasi dan UMKM, dan koperasi kan ada di situ. Nah, oleh karena itulah diharapkan koperasi itu bukannya sekedar simpan pinjam, tetapi bagaimana kemudian anggota koperasi bisa memberdayakan dirinya yang diwakili oleh pengurus. Nah, disitulah pengurus seharusnya bisa berinovasi.
4: Pak, kalau terkait koperasi kelurahan atau Desa Merah Putih yang digenjot pemerintah nih Pak, ada risiko tata kelola yang paling kritis dan harus diantisipasi di tingkat kelurahan atau desa nggak Pak? Biar nggak jadi proyek gagal.
5: Oh betul. Ya kalau pandangan saya begini ya, koperasi di desa ya, itu kan sebetulnya sudah ada yang disebut koperasi unit desa. Kemudian ada lagi BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Kemudian ada koperasi Merah Putih ya. Ini tentunya memang ini tantangan ya, tantangan seharusnya ketika kemudian ada perubahan nomenklatur antara KUD, antara BUMDes, antara koperasi merah putih itu harus disinkronkan dulu. Sebetulnya mohon maaf ya, para kuwu ya, para, kalau bahasa di Cirebon para kuwu itu kan bingung sebetulnya. Cuman karena ini dari program atas, akhirnya kemudian ya udah yang penting jadi dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itulah maka tentu hemat saya bahwa yang namanya koperasi lagi-lagi itu dibentuk ya oleh kesadaran. Walaupun memang ada regulasi dari atas, tetapi tidak kemudian serta-merta ujuk-ujuk tiba-tiba dan seterusnya. Perlu ada tahapan-tahapan yang kira-kira bisa keberlanjutan. Adanya keberlanjutan itulah yang paling penting. Jangan sampai seolah-olah kemudian itu diciptakan gitu kan dengan dana yang luar biasa banyaknya, tetapi akan terjadi dengan koperasi-koperasi yang sudah-sudah. Nah, ini kelihatannya akan terjadi seperti itu.
4: Menurut Bapak ada strategi yang paling cepat untuk mengubah citra koperasi di Cirebon agar terlihat menarik nggak sih Pak, atau kekinian gitu di mata Gen Z mungkin ya sekarang yang udah memasuki jadi pengurus-pengurus?
5: Oke. Tentunya memang satu ya, ini kan karena kita masyarakat beragama ya, bagaimanapun niat tulus ikhlas dalam rangka untuk mengembangkan desa ya, potensi-potensi desa itu juga harus dioptimalkan. Karena rata-rata itu di desa, apalagi kalau desanya mendekati desa-desa kota, itu kan potensi sumber daya manusianya kan banyak tuh. Nah, itu coba direkrut atau paling tidak ya surah pendapat, surah pemikiran, bagaimana agar supaya koperasi itu bisa berjalan dengan lancar. Karena kan wujud dari koperasi seperti yang tadi saya sampaikan, itu kan sifatnya kan ta'awun ya, syirkatul ta'awun. Nah, sehingga mereka juga harus memahami betul apa sih sebetulnya tujuan dari didirikannya koperasi dan untuk apa koperasi itu didirikan.
6: Gila ya, proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
7: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
6: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
7: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
6: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
7: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
8: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata, lawan korupsi.
9: Pendengar, informasi berikutnya dari Kota Bogor. Ratusan insan koperasi dan masyarakat antusias mengikuti gerak jalan sehat dalam rangka Hari Koperasi Nasional ke-79 yang digelar Dekopinda Kota Bogor pada Minggu 12 Juli 2026. Mengambil rute dari kantor Dinas Kesehatan menuju Balai Kota, kegiatan bertema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya ini bertujuan untuk mempererat kebersamaan sekaligus mengkampanyekan pola hidup sehat. Ketua DPRD Kota Bogor, Aditya Warman Adil, mengapresiasi positif acara ini. Menurutnya, kesehatan fisik pengurus dan anggota merupakan modal utama untuk meningkatkan produktivitas serta mengembangkan usaha secara optimal. Ia menegaskan koperasi memiliki posisi strategis sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Melalui momentum Harkopnas ke-79, DPRD mendorong penguatan koperasi di Kota Bogor lewat peningkatan kualitas SDM, tata kelola yang profesional, serta kolaborasi kuat dengan pemerintah daerah.
10: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
11: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
10: Gini aja deh mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali. Gimana? Bisa enggak?
11: Ya bisa sih, Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry enggak bisa bayar?
10: Bisa lah, Mas. Tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja, Mas, biar cepat cair dan enggak ribet.
12: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam Pak.
11: Bapak, maaf, teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
12: Saya nggak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
7: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.
9: Pendengar, keberhasilan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Kabupaten Cirebon kini bertumpu pada kualitas sumber daya manusia. Namun minimnya minat generasi muda menjadi tantangan besar bagi Dekopinda yang saat ini pengurusnya masih didominasi usia dewasa. Guna mencetak pengelola yang adaptif dan profesional,

0: satu tantangan dalam mewujudkan koperasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
1: Iya, ini menjadi permasalahan kami di daerah bahwa ini yang masih belum melirik ya terhadap menjadi anggota koperasi. Terbukti di beberapa kantor koperasi

0: Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 menjadi momentum refleksi sejarah panjang koperasi sejak dirintis Raden Arya Wiraatmaja pada 1896 di Purwokerto. Gerakan ini resmi dikukuhkan dalam Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya pada 12 Juli 1947 yang kemudian diperingati sebagai Hari Koperasi Nasional dengan mengangkat Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Kini pemerintah memperkuat peran tersebut melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih berdasarkan Inpres Nomor 9 tahun 2025. Program ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa, memperluas pembiayaan, dan mendorong pengelolaan layanan mandiri warga demi mewujudkan pemerataan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah Kabupaten Cirebon yang sedang gencar mendongkrak semangat baru. Ratusan koperasi merah putih tingkat desa yang kini didorong untuk naik kelas. Targetnya jelas bukan cuma sekadar ada nama di papan organisasi, tetapi betul-betul menjadi koperasi yang sehat, mandiri, dan melek finansial agar bisa jadi motor penggerak ekonomi desa. Lalu bagaimana strategi konkret pemerintah daerah untuk mengawal ratusan koperasi ini agar tidak sekadar hangat-hangat kuku? Simak laporan reporter Sekar Damayanti berikut ini.
1: Ketika sudah didirikan KDKMP, itu dengan sendirinya mengharapkan bahwa nanti koperasi yang dibentuk itu menjadi sehat.
2: Pembentukan 424 koperasi desa atau kelurahan merah putih di Kabupaten Cirebon diarahkan tidak hanya memenuhi target program nasional, tetapi juga menjadi koperasi yang sehat, produktif, dan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat desa. Hal tersebut dikatakan Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, Zamroni Al-Hadi, kepada RRI. Ia mengatakan pemerintah daerah memfokuskan pembinaan pada penguatan kelembagaan, tata kelola organisasi, pengelolaan keuangan, serta legalitas agar koperasi dapat berkembang sesuai potensi usaha di masing-masing wilayah.
1: Yang jadi fokus adalah ketika sudah didirikan KDKMP, itu dengan sendirinya mengharapkan bahwa nanti koperasi yang dibentuk itu menjadi sehat. Jadi dalam segi kelembagaan ataupun sehat dalam segi pengelolaan tata kelola keuangan dan usaha koperasi. Kemudian yang kedua, yang diharapkan ketika dia itu terbentuknya koperasi yang sehat, ini dalam tata kelola itu pasti akan berkaitan dengan para elemen-elemen ataupun pengurus yang ada di dalam KDKMP. Bahwa pengurus-pengurus dalam KDKMP ini harus fungsinya tersebut harus jalan. Tidak hanya slogan, karena kenyataannya di lapangan itu kan masih banyak KDKMP-KDKMP yang bisa dirikan itu, para pengurusnya ini kebingungan.
2: Menurutnya, pengurus koperasi juga harus memahami tugas dan fungsi sehingga organisasi dapat berjalan efektif. Sementara pengembangan usaha harus dilakukan dengan karakteristik ekonomi lokal, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha lainnya. Ia menilai koperasi yang memiliki tata kelola baik dan usaha yang berkembang akan menjadi lembaga ekonomi yang aktif, berdaya saing, serta memberikan manfaat nyata bagi anggota sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Kementerian Koperasi memanfaatkan momentum Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 untuk mengubah citra koperasi menjadi badan usaha modern yang diminati generasi muda. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa koperasi bukan sistem kuno, melainkan instrumen ekonomi yang relevan dengan perkembangan zaman. Mengusung tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, Kemenkop bersama Dekopin menyiapkan berbagai program inovatif seperti Gen Z Cooperative Zone dan Creative Expo. Sementara Ketua Umum Dekopimda Bambang Haryadi menambahkan, dukungan pemerintah yang kuat di bawah kepemimpinan Presiden saat ini menjadi momentum utama membangkitkan kembali gerakan koperasi nasional.

0: Dari potret yang kita simak bersama, mulai dari tantangan permodalan di Kota Cirebon, hambatan regenerasi di Kabupaten Cirebon, hingga realitas masyarakat yang masih terjerat pinjol, menegaskan satu hal, momentum Hari Koperasi Nasional ke-79 adalah saatnya koperasi berbenah total. Dengan tata kelola yang modern, profesional, dan ramah terhadap generasi muda, koperasi di daerah Ciayu Majakuning diharapkan mampu bangkit menjadi pilar ekonomi yang kokoh dan berdaya saing. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aura Aulia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, selamat melanjutkan aktivitas, dan sampai jumpa.
1: Demikian, Majalah Udara

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang
2: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau
1: Yang.
2: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
3: Yeah. Yes.

0: Pelaku judi banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang

Ya pendengar, kami akan tunggu Anda untuk bisa nobar dan debar Piala Dunia 2026 partai final antara kesebelasan Spanyol versus kesebelasan Argentina, dan dari mana ataupun siapa pilihanmu, Argentina atau Spanyol. Ya, dan itulah tuh pendengar terkait dengan siapa yang bakal mengangkat Trofi Piala Dunia 2026, dan Anda akan menjadi saksi 4 tahunan sekali di lapangan Kebumen, Kota Cirebon, yang akan bersama kami RRI Cirebon dan juga bersama dengan pemerintah daerah Kota Cirebon tentunya untuk mengadakan nobar dan debar Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan trofi yang paling bergengsi. Jadi datang lebih awal, nikmati berbagai hiburan dan door prize menariknya di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Kalau belum tahu lapangan Kebumen, bukan Kebumen Jawa Tengah yang mendengar ya. Lapangan Kebumen, Kota Cirebon itu sebelah selatan dari BAT ataupun Pasar Talang gitu pendengar ya. Pro 1 masih bersama dengar, masih bersama kami dalam rangkaian Cirebon pagi ini. Hingga nanti pukul 10 saya temani Anda.

ngomong Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

0: Ya pendengar, kami akan segera hadirkan pada pukul 9 nanti pendengar Book Talk Manusia Lautan dalam secangkir kopi Bahum Series yang akan bersama-sama MB Widyo De Suryo BAIC ICC MBA dan Sergei Kunon Kempos BSC dan juga Mbak Mita Hanayu Isti SIKOM yang akan hadir dan akan bersama-sama dalam rangkaian Book Talk Manusia Lautan dalam secangkir kopi. Tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapa yang akan mengangkat trofi juara

0: Selamat pagi, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya saya Pian Almansa akan bersama Anda dalam rangkaian Book Talk Manusia Lautan dalam Secangkir Kopi Bahum Series yang akan bersama-sama Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah terus Anda bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Selamat pagi pendengar RRI Cirebon, menyenangkan sekali. Tentunya saya Pian Almansa akan bersama Anda untuk 1 jam ke depan sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam Book Talk Manusia Lautan dalam Secangkir Kopi. Dan ini adalah Bahum Series yang sudah bersama Anda beberapa waktu lalu, dan kita sudah hadir beberapa narasumber yang utamanya ya. Kita dari sebelah kiri saya dulu ya, ada Mbak Mita Hanayu Isti S.I.Kom. Selamat pagi Mbak Mita, apa kabar? Sehat selalu Mbak?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat selalu. Dan juga samping kirinya Mbak Mita ya, kali ini ya, samping kirinya Mbak Mita ada Sergi Gunon Campos PSG. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Good afternoon.
3: Good afternoon. Good morning.
0: Oh, good morning. Oh ya, good morning. Masya Allah. Sorry, maaf. Baik. How long have you been in Cirebon?
3: In
0: Cirebon?
3: Well, in Indonesia,
0: around in, oh, Bali.
3: 7 years, but I live in Bali.
0: Oh, live in Bali.
3: But
0: okay.
3: Often here to in Cirebon.
0: Indonesia, yeah. To promote your book ya.
3: Yeah. Yes.
0: Baik, dan kita juga sudah ada di studio ini pusat dari segala pusat ya. Konon katanya ya, saya lihat itu ada MV video di Suryo BA. Assalamualaikum, selamat pagi ya, Papi ya.
4: Selamat pagi.
0: Sehat selalu Pi ya. Oke, baik, sehat selalu juga. Baik, dan kita akan mulai pertanyaan-pertanyaan yang akan mengalun ke tengah dengar Anda pendengar. Namun juga Anda bisa berinteraktif bersama kami melalui 081324951935, ataupun juga Anda bisa bersama kami dalam live chat YouTube kami RRI Cirebon pada pagi hari ini. Dan tentunya juga pertanyaan-pertanyaan dari Anda terkait dengan Book Talk Manusia Lautan dalam Secangkir Kopi Bahum Series ini akan dijawab oleh narasumber kami. Ke Papi terlebih dulu. Pi, ini kan juga buku berjudul Lautan dalam Secangkir Kopi. Bisa jelaskan nih Pi, apa makna ataupun metafora ataupun maksud dari manusia itu seperti lautan dalam secangkir kopi? Silakan Papi menjawab pertanyaan ini.
5: Biasanya kita tuh mengenal manusia outwardly, jadi bagian luarnya.
0: Bagian luar saja.
5: Iya. Padahal manusia itu di balik yang kelihatan ada sesuatu yang justru lebih besar daripada apa yang tampak. Kalau yang tampak dia cuma secangkir kopi.
0: Oke.
5: Tetapi kalau kita tuh meneliti manusia lebih dalam lagi, sebetulnya dia mengandung lautan.
0: Oke. Berarti intinya dua simbol ini memang di satu padukan ya Pi ya? Lautan dan kopi lah gitu.
5: Oh
0: ya.
5: Iya itu dia. Tampak kalau dari luar dia hanya secangkir kopi.
0: Oke. Okay.
5: Tetapi sesungguhnya dia memiliki potensi bagaikan lautan.
0: Oke, okay. Baik. Apa yang menginspirasi nih Pi terkait dengan buku ini Pi? Nilai atau pesan ini, utama apa yang ingin disampaikan kepada pembaca?
5: Perjalanan hidup ya. Dari muda kita hanya ngelihat manusia itu secangkir kopi. Artinya yang kita lihat itu outwardly-nya, yang kita lihat itu cuman manusia sebagai tubuh. Ya tentu dia cuma secangkir kopi. Tetapi sebetulnya kalau kita tuh meneliti, nah ini masalahnya, bidang penelitian ini sama sekali asing bagi kita. Karena sejak kita dilahirkan, arah perhatian kita, pendidikan kita itu semuanya mengarah keluar. dengan pola berpikir empiris objektif, kita meneliti segala sesuatu yang ada di luar. Akibatnya kita kehilangan separuh dari kehidupan, yaitu cara ngelihat ke dalam. Padahal kalau kita tuh meneliti, mengadakan penelitian kita tuh ke dalam, kita akan amazed, kita akan terkesima bahwa ternyata manusia itu tidak sesempit yang kita kira. Dia memiliki potensi yang luar biasa. Bahkan menurut para suci masa lampau, dia itu sebetulnya lautan. Dia memiliki potensi yang sama sekali tak terbatas. Hanya sisi kemanusiaan itu tidak pernah dieksplor. Nah, buku ini saya kepinginnya memancing para pembaca untuk meneliti bidang penelitian yang sama sekali belum pernah tersentuh.
0: Oke. Gitu. Oke. Sergi dan juga Mbak Mita juga hadir di sini hari ini ya, Mbak Mita ya. Ini sebagai penulis juga. Apa yang paling menggerakkan hati Mbak Mita lebih dulu deh, atau silakan, atau nanti Sergi. Sepanggilnya apa ya kalau Sergi? Sergi aja ya.
2: Sergi.
0: Silakan Mbak Mita. Apa nih yang menggerakkan hati Mbak Mita?
2: Jadi sebenarnya kalau kita telaah nih ya, secara general gitu tentang hidupnya kita manusia gitu ya. Kita tuh sehari-hari gitu dalam kehidupannya kita, umumnya kita tuh selalu merasa penuh kekhawatiran, kegelisahan. Itu fakta tuh sebenarnya, karena kita mengalami itu. Kegelisahan, lalu seperti ada ruang kosong gitu. Walaupun nih misalnya kita sudah mempunyai cukup uang atau mungkin sudah berkeluarga gitu kan, kita berpikir bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu akan memberikan kebahagiaan. Nah ternyata ketika kita memiliki itu, masih tetap nih ada yang kurang gitu dari situ. Nah dari merasa kekurangan atau merasa kekosongan tersebut, dari situlah sebenarnya kita mau berusaha meneliti gitu, sebenarnya apa yang terjadi pada manusia ketika kita nih belum merasa utuh gitu. Nah kalau kita bicara tentang keutuhan manusia, sebenarnya itu ada jenjangnya gitu. Jadi mungkin kalau banyak secara umum, oh ya aku mau liburan dulu, mau mencari jati diri misalnya gitu ya kan, kayaknya nggak jelas banget nih hidupku gitu, stres apa gitu kan. Akhirnya dia mencoba mencari yang dibilang katanya gue mau nyari jati diri dulu deh gitu. Nah kita mau berusaha meneliti itu di dalam diri manusia. Jadi sebenarnya yang dibilang diri sejati itu apa gitu. Nah konteksnya adalah ketika kita mencoba mencari diri sejati, keseringannya kita selalu mencari keluar, seperti yang tadi sudah disampaikan sama Papi. Kecenderungannya kita pasti mencari segala sesuatu yang di luar dirinya kita. Jadi justru bukan meneliti manusianya, dirinya kita,
0: dirinya
2: gitu.
0: Kita gitu.
2: Nah, diri sejati, nah ini agak sedikit teoritikal nih ya. Jadi kalau kita bicara sejati, itu sebenarnya kategorinya adalah sesuatu yang tidak berubah, tidak terkena kerusakan, dan tidak terkena kematian. Jadi kalau kita bicara sejati itu berarti sesuatu yang permanen. Nah, di dalam manusia itu ada dua unsur itu, unsur yang sejati dan tidak sejati. Unsur yang sejati itu sesuatu yang tidak berubah. Ya, yang tidak sejati itu segala sesuatu yang terkena perubahan. Karena di dalam manusia itu terdapat tiga bagian. Kalau tadi yang kelihatan dari luar nih tubuh, ya bisa kelihatan, oh ini laki-laki, ini perempuan,
0: ini
2: gitu
0: ganteng,
2: kan?
0: Ini cantik, gitu,
2: oh ini ganteng, ini cantik, gitu ya. Ada title-nya. Karena secara fisikal kita bisa pegang. Lalu yang kedua, bagian yang kedua adalah pikiran. Nah pikiran tuh sebenarnya terjadinya di dalam. Kita gak bisa lihat nih, ini kira-kira lagi berpikir apa ya orang ini gitu kan. Karena itu terjadinya di dalam. Tapi itu pun pikiran masih terdapat di dalam dunia mental. Jadi sebenarnya tubuh dan pikiran yang ada di dalam diri kita itu masih termasuk sesuatu yang akan terkena perubahan. Karena one day kalau kita mati, ya sudah, pikirannya pasti sudah tidak bisa berjalan ya. Nah, ini yang paling penting yang mau kita beberkan nih, yang mau kita bagi adalah ilmu pengetahuan tentang bagian dari manusia yang ketiga ini, yang paling terdalam, yang paling esensial sebenarnya. Kita bilangnya jiwa atau roh. Nah, ini yang mau kita eksplorasi. Karena kenapa? Selama ini kita selalu mengeksplorasi tentang tubuh dan pikiran. Kita berusaha menjadi sehat, olahraga gitu kan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan tubuh. Lalu pikiran, ya kita belajar biar pinter, kita mempunyai banyak ilmu pengetahuan yang agar kita menjadi lebih kaya akan ilmu pengetahuan. Nah itu kan untuk pikiran. Tapi yang ketiga ini sebenarnya si dasar dari manusia itu sendiri. Jadi sebenarnya jiwa dan roh inilah yang mau kita gali untuk, jadi sebenarnya kita nih bicara tentang kesadaran, Mas, gitu. Nah, ini diri sejatinya manusia. Nah, jadi kalau tadi Papi sudah bilang nih, ya kan kita ngelihatnya kopi. Kopi itu sebenarnya bentukan luar ya, warnanya hitam, terus mungkin kalau diminum ya pahit, kalau dikasih gula manis gitu kan. Tapi sebenarnya di dalam kopi itu kan mengandung air ya, gitu. Jadi sebenarnya air esensinya, tapi kan secara fisikal kita melihatnya kopi. Nah, ini yang mau kita bahas. Nah, cuman masalahnya kalau kita membahas perihal jiwa, ini kan tidak bisa terlihat dengan fisik,
0: fisik ya.
2: Jadi ini masalah realisasi. Nah, oleh sebab itu, ini sedikit disclaimer ya. Apapun yang akan kami sampaikan di sini, ini hubungannya adalah dengan ilmu pengetahuan jiwa. Jadi jangan sampai kita ditabrakan juga oleh keyakinan gitu, karena ini kita bicara suatu hal yang tidak bisa dibuktikan secara fisikal. Nah, namun di dalam ilmu pengetahuan yang kita pelajari untuk mempelajari keutuhan kemanusiaan kita, yaitu jiwa, itu kita approach-nya adalah ilmu pengetahuan. Jadi secara teori kita belajar, juga secara praktek. Jadi harus ada buktinya gitu. Nah, makanya kalau kita bicara sesuatu yang mungkin tidak bisa dilihat secara fisik, itu jangan sampai nanti ditabrakkan oleh hal-hal seperti itu, gitu. Jadi disclaimer duluan nih, Mas.
0: Baik. How about Sergi? Do you understand all about? Tapi sedikit-sedikit ya.
3: Bisa,
0: gitu.
3: Bisa.
0: Oke. Okay. Baik, Sergi. Ini kan Sergi sebagai seorang Spanyol, Spanyol. How about learning spiritualisme in Indonesia? Nah, seperti apa?
3: So mungkin dari arah seperti yang cari tujuan hidup.
0: Tujuan hidup.
3: Kalau dari awal ada pertanyaan itu, tujuan hidup apa? Dari situ yang kita semua mulai cari yang di mana-mana, mungkin tujuan hidup punya uang. Mungkin tujuan hidup punya cewek cantik,
0: keluarga gitu.
3: Keluarga. Berapa
0: anak gitu ya.
3: Berapa rumah. Tapi kita a little bit lost. Kita tidak tahu yang benar-benar tujuan hidup. Nah, dari tujuan hidup kita pertanyaan bagaimana kita bisa lakukan apapun hari ini untuk yang lebih dekat ke tujuan hidup. Benar? Karena saya sudah jalan berapa tahun di dunia ini. Dapat rumah. Udah ketemu tujuan hidup? Kurang. Dapat keluarga. Sudah dapat tujuan hidup?
0: Kurang lagi.
3: Pertanyaan, ya tujuan hidup apa? Kalau selalu yang Bapak bilang kurang. Ya, pertanyaan, saya pergi ke mana? Ya, itu mungkin datang ke Indonesia untuk cari tujuan hidup. Ya, pertanyaan harus pergi ke mana? Gak tahu. Ya, dari situ kita mulai yang introspeksi, yang Papi bilang ada dua arah. Kalau kita lihat keluar, sampai hari ini kita belum ketemu tujuan hidup yang tadi kita bilang. Nah, dari situ ada arah yang kedua, masuk ke dalam. Nah, dari situ mungkin yang kita mulai eksplorasi, jalan kita belum jalan, belum lihat, belum di mengerti apa yang kita bisa dapat.
0: Okay.
3: Tapi yang kalau kita sudah tahu di luar gak ada tujuan hidup, nah, itu bagus. Kita punya yang an a space where we can explore within us untuk cari tujuan hidup. Mungkin yang karena kita tidak dapat tujuan hidup yang dengan contoh
0: yang tadi itu ya,
3: yang secangkir kopi. Mungkin karena kita sekarang posisi kita dibalik, facing down. Ya, kalau mungkin karena itu kita belum bisa lihat dan mengerti. Kalau kita ganti dibalik posisi kita, baru bisa mengerti. Maksudnya dibalik, ya stop looking outside, mulai ganti arah ke dalam.
0: Okay.
3: Itu untuk yang mungkin pertanyaan dari Bapak ya, bagaimana kita bisa masuk ke dalam. For that we need help. We need guidance. Kita bisa ganti posisi kita untuk masuk ke dalam dari kita itu. Namanya profesor, master, guru, untuk kita bisa belajar untuk di balik posisi kita lihat ke dalam. Itu yang poin penting untuk bagaimana kita bisa open the biggest mysteries in life that lies within us.
0: Baik, mantap. Nice. Baik, nah ke Papi. Papi ini kan ada makhluk terluhur ya Pi ya, atau dalam bahasa katanya asraf al ul makhlukat ya. Nah, tapi banyak orang yang seperti yang tadi Sergei katakan bahwa masih banyak kekurangan, Pi. Padahal kita sudah masuk terluhur gitu ya, Pi ya. Nah, bagaimana mendamaikan hal ini ataupun mengejawantakan hal ini, Papi? Silakan.
5: Oke. Ini di dalam sains yang kami pelajari, the science of the soul, kita meneliti manusia, ternyata penelitian kita itu sejalan dengan banyak penelitian para suci masa lampau. Kalau saya ngambil tradisi katakanlah Sufi, di dalam Sufism, kalau kita meneliti manusia, dia tuh membedakan manusia atas unsur nasut, yaitu yang bersifat kemanusiaan, yang bersifat mati, dan unsur lahut yang mengandung keilahian atau unsur hidup. Nah, berangkat dari pembagian manusia atas unsur hidup dan unsur mati tadi. Nah, sepanjang hidup yang kita teliti itu segala sesuatu dari unsur mati manusia. Akibatnya ya kita ngelihat banyak defect di situ. Kalau tubuh misalnya, ya tubuh nggak ada yang seragam. Ada bule, ada orang kayak kita. Orang kayak kita aja penuh dengan predikat yang lain. Mungkin saya orang Jawa, Bapak orang Sunda, yang lain orang Makassar. Nah, kalau kita ngelihat unsur mati, kita ngelihat manusia itu benar-benar secangkir kopi. Dia sangat terbatas, penuh dengan segala kekurangan. Tetapi kalau kita melihat manusia dari unsur hidupnya, nah itulah yang disebut oleh para suci masa lampau sebagai manusia makhluk yang terluhur. Asraful makhlukat.
0: Oke, baik. Tapi menuju ke sana seperti apa, Fi?
5: Nah, itu dia. Tadi Sergei udah menyinggung sedikit.
0: Nah, itu.
5: Kalau kita pergi keluar nih ya, dari kita awal hidup di dunia, makan aja ada yang ngajari.
0: Betul.
5: Karena tanpa belas kasihan mama kita, ya kita tak berdaya, orang kita bayi baru lahir di dunia ini. Mama kita yang ngajarin kita. Kalau kita mau cari makan, kita dijejelin ke dadanya dia. Gitu. Nah, kalau untuk barang yang paling sederhana aja, ada orang yang ngajarin kita. Nanti kalau kita udah gede, kita pergi sekolah, masuk SD, SMP, SMU, SMA, kita punya banyak guru. Waktu kita masuk perguruan tinggi, kita punya banyak profesor. sepanjang hidup kita, bahkan di tempat kerja senior kita menjadi guru kita. Dia yang ngajarin kita banyak hal. Kalau mengarahkan perhatian kita keluar aja, kita butuh banyak guru. Apalagi mempelajari sesuatu yang sama sekali asing masuk ke dalam diri kita. Pasti kita memerlukan guru. Nah, dari guru itulah seberapa jauh orang bisa mengeksplor segala sesuatu yang ada di dalam. Jadi sebetulnya kalau arahnya udah benar, tinggal seberapa jauh gitu.
0: Baik.
5: Udah cover up belum nih saya?
0: Cover banget ya, Bi ya. Baik-baik. Tapi Mbak Mita tadi juga menjelaskan Mbak Mita terkait dengan mengembangkan kesadaran tak terbatas ya, Mbak ya. Nah, ini artinya kesadaran yang tak terbatas itu kan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa, Mbak? Menurut dalam kacamata Mbak Mita sendiri gitu, Mbak.
2: Iya, jadi seperti yang tadi udah sempat di-mention ya. Karena kita ini merasa terbatas karena yang kita sadari
0: ada keterbatasan.
2: Karena kita ini tubuh. Jadi siapa diri sejati saya? Ini Mita, ini Sergi gitu. Tubuh berarti, ya kan? Lalu ada pikiran tadi itu. Nah, terbatas sampai situ. Padahal sebenarnya ada sesuatu di dalam dirinya manusia yang jika dieksplor itu enggak ada batasnya. Nah, apa itu yang bisa mengeksplorasi sesuatu yang terbatas, which is di dalam dirinya kita, yang tidak terbatas? Nah, berarti kan kalau kita bicaranya jiwa, nah si jiwa inilah yang bisa mengeksplor keagungan atau kebesaran dari sang sumber tersebut. Jadi kita tuh bisa menuju ke sana, tapi yang dimaksud dengan kita sebagai manusia tuh apanya? Tubuhnya, pikirannya, atau jiwanya, gitu. Ya, tentu kalau misalnya kita sebagai tubuh, ya kita tidak bisa mengeksplor sesuatu yang tak terbatas. Karena tubuh ini ada batasnya, seperti yang tadi disebutkan. Tubuh ini nanti suatu saat akan mati. Nah, pikiran, kalau kita mati, ya pikiran ikut mati juga. Nah, yang tidak mati apa? Jiwa, roh. Nah, inilah yang sebenarnya bisa mencapai kesadaran yang tanpa batas. Jadi kita pergi ke sang sumber tersebut gitu. Itu yang tidak terbatas. Jadi sebenarnya mengembangkan keterbatasan menjadi tidak terbatas, gitu. Karena itu bagian dari manusia loh. Gitu.
0: Oke, baik. Papi, ini juga buku ini menjelaskan ya, Pi, ya, adanya kalimat ataupun kata Tuhannya tubuh, Tuhannya pikiran, dan Tuhannya roh. Nah, jelaskan terkait dengan perbedaan ini apa nih, Papi? Kalau menurut bahasa buku ini, Papi, ke para pendengar atau pembacanya nanti, Papi, silakan.
5: Nah, ini dia nih. Saya mengutip lagi perkataannya Sufi, kaum Sufi yang terkenal. Dia dibilang, "Man sa'arafa nafsahu fakat arafa rabbahu." Jadi kalau kita mengenali diri sejati kita, kita akan mengenali Tuhan kita. Nah, masalahnya manusia itu seperti tadi sudah dibilang, ada unsur mati berupa tubuh dan pikiran, dan ada unsur hidup berupa jiwa atau roh. Nah, kita nganggap diri sejati kita ini yang mana nih? Kalau diri sejati kita tubuh, Tuhan kita tuh pasti tubuh. Nah, kita lihat itu di dalam kehidupan. Tujuan hidup yang diomong sama Sergi tadi, dia pikir pertama kali, oh mungkin jadi kaya. Nah, kaya itu berarti Tuhannya dia. Karena seluruh hidupnya dia diabdikan hanya untuk kaya. Mengapa? Karena dia menganggap dirinya tubuh. Nah, sekarang kalau dirinya itu pikiran, Tuhannya apa? Tuhan itu artinya tempat dia mengabdikan seluruh hidupnya. Mungkin pinter kali, jadi being profesor langkep 10, mungkin itu jadi Tuhannya dia. Sesuatu yang dia sembah-sembah, kepada siapa dia mengabdikan seluruh dirinya. Nah, pertanyaannya, apakah kaya dan pinter itu sejati? Nah, kalau ngomong sejati, kita tentu harus balik yang kita namakan sejati, definisinya apa gitu. Kalau menurut saya, sejati itu sesuatu yang tidak berubah permanen, tidak terkena kerusakan, tidak terkena kematian. Nah berarti kalau Tuhan saya, Tuhannya tubuh tadi misalnya kaya, kaya itu terkena perubahan, terkena kerusakan, terkena kematian. Kemarin kaya hanya di dalam waktu satu minggu sahamnya turun, mendadak jadi miskin dia. Berarti kaya itu berubah. Nah berarti itu bukan Tuhan sejati kita. Menjadi kaya itu bukan Tuhan sejati kita. Sama menjadi pinter itu juga gitu, bukan sejati. Karena pinter itu juga terkena perubahan, kerusakan, dan kematian. Apa yang dianggap benar di satu masa itu menjadi tidak benar loh di masa yang berikutnya. Kita ngelihat itu banyak kejadian seperti itu. Nah berarti kalau kita tuh mencari diri sejati, kita nanti akan menemukan Tuhan sejati. Nah kalau diri sejati yang kita anggap sejati itu roh, karena dia tidak terkena perubahan, kerusakan, dan kematian, maka kita akan menemukan Tuhan yang sejati, yang tidak terkena perubahan, kerusakan, dan kematian. Apa itu? Wah, itu bukan masalah berteori lagi. Ini masalah realization.

0: saya katakan mungkin dikatakan juga sama orang agama.
1: Iya.
0: Tetapi saya tidak mencampuri urusan agama.
1: Oke. Okay.
0: Sekarang saya tanya, kita dia mau nyembah Tuhan. Caranya kita nyembah Tuhan pakai apa?
1: Iya.
0: Kamu mau nyembah Tuhan, katakanlah Tuhan itu lautan roh. Karena diri sejati kita roh, maka Tuhannya kita lautan roh.
1: Iya.
0: Nah, kalau Tuhan itu definisinya lautan roh, dia hanya bisa diraih sama roh. Berarti tubuh dan pikiran kita tidak akan pernah mencapai lautan tadi.
1: Ya.
0: Makanya saya sudah mengutip perkataannya Sufi dari awal nih.
1: Ya.
0: Man sa'arofa nafsahu fakat arofa rabahu. Artinya kalau kamu tahu diri sejati kamu, kamu tahu Tuhan kamu. Nah, yang kita anggap diri sejati ini yang mana nih?
1: Ya.
0: Tadi saya sudah kasih definisi sejati itu tidak berubah, tidak rusak, tidak mati. Kalau definisinya sejati itu, maka diri sejati pasti roh. Nah, Tuhan kita lautan roh. Nah, sekarang tapi ini saya nggak nyampuri urusan keyakinan ya.
1: Keyakinan atau agama ya, Pia. Oke.
0: Kalau caranya kamu menyembah Tuhan itu pakai tubuh, kan jelas tubuh tidak bisa meraih roh. Kalau kita menggunakan kepandaian kita berpikir, kan kita udah tahu pikiran itu tidak bisa meraih roh. Jadi langkah pertama kalau kita tuh benar-benar mau menyembah Tuhan sebagai lautan roh, kita harus jadi roh. Nah, untuk jadi roh ini berkaitan sama buku kita yang pertama, Seni Mati Selagi Hidup.
1: Okay.
0: Jadi roh ini sebetulnya dia dibungkus sama pikiran, dibungkus sama tubuh. Nah, supaya roh itu menjadi dirinya sendiri, bungkusnya ini mesti dilepas. Nah, ngelepas tubuh, ngelepas pikiran, nah itu namanya mati. Tapi mati selagi hidup.
1: Okay.
0: Nah, itu caranya.
1: Okay,
0: jadi langkah pertama menemukan diri sejati, caranya melalui seni mati selagi hidup. Nah, kalau kita sudah ketemu diri sejati kita, nah diri sejati ini baru bisa berkumpul kembali dengan jenisnya, lautan roh.
1: Yeah.
0: Nah, itulah yang mungkin di dalam tradisi dinamakan Tuhan. Tuhan itu sebenarnya dari perkataan Melayu,
1: Mas. Okay.
0: Tuan, saking gedenya jadi Tuhan. Sama kalau di barat, good. The extreme good, namely God.
1: Gitu. Yeah, oke. Okay, baik. Sergi dan Mita, sebagai seorang tentunya juga pengusaha yang aktif, konkretnya aktif ya, sebagai secara rohani, menurut Anda ataupun menurut Mbak Mita dulu ya, bagaimana menyeimbangkan kesibukan duniawi dengan perjalanan ke arah seperti yang tadi Papi katakan, untuk bisa mengenali diri sendiri. Nah, itu pasti jawabannya banyak nih. Silakan,
2: ini
1: Mbak Mita.
2: Menarik pertanyaannya, karena sebenarnya ketika kita melampaui sesuatu yang tak terbatas, kita tuh sebenarnya menjadi yang sejati, menjadi hidup itu sendiri.
1: Okay.
2: Nah, kalau dilihat dari sisi sebelah kiri nih misalnya, ya dari sisi sebelah kiri kan kayaknya kehidupan duniawi dan kehidupan rohani itu sesuatu yang berbeda. Tapi kalau kita lihat secara kesatuan, jadi ketika kita sudah berada di dalam dimensi atau kesadaran yang utuh, jadi kan ini kan manusia sebagai manusia yang seutuhnya. Jadi kita tahu tubuh, kita tahu pikiran, kita tahu jiwa gitu. Nah, ketika kita sudah berada di kesadaran jiwa, itu otomatis ketika kita hidup di dunia, jadinya sudah tidak ada bedanya lagi. Karena apa? Kita hidup di dunia fisik dan pikiran, namun kesadarannya kita kesadaran jiwa.
1: Okay.
2: Jadi sebenarnya kalau menurut saya jadi nggak ada bedanya. Ya kita normal-normal aja karena kita harus kerja. Kita kan harus cari uang buat hidup, buat makan. Iya, tetap kerja. Terus kita bersosialisasi, kita punya teman, kita punya keluarga yang sebagai tanggung jawab duniawinya kita lah istilahnya gitu ya. Tapi di dalam kita menjalankan kehidupan sehari-harinya kita mempunyai perspektif yang

0: lebih luhur jadinya, okay. Gitu. Jadi kita sudah tidak lagi memandang bahwa oh ini laki-laki, perempuan. Enggak, kita jadi melihatnya lebih bijak. Nah, itu yang dibilang ketika kita melampaui kesadaran yang tadinya terbatas menjadi tidak terbatas, akhirnya kita melihat segala sesuatu secara keseluruhan. Jadi kemanusiaannya kita pun menjadi lengkap. Karena sewaktu kita hanya mengetahui atau menyadari bahwa kita ini tubuh dan pikiran, kebijaksanaan kita, jadi wise man itu cuman separo. Nah, sewaktu kita memahami atau kita merealisasi ketika kita menjadi jiwa, akhirnya kita sebagai manusia tuh utuh. Nah, itu yang dibilang kebijaksanaan yang sepenuhnya. Karena otomatis ketika kita menjalankan kehidupan sehari-hari, akhirnya benar-benar itu kita melihatnya beda. Jadi kalau misalnya saya melihat masnya gitu ya, jadi oh ini tuh di dalamnya ada jiwa, di dalamnya ada Tuhan, jadi indah gitu. Bukan lagi misalnya kalau ada orang yang marah-marah atau apa gitu kan, kita melihatnya secara fisikal ya. Nah, akhirnya kita terbentuk menjadi manusia yang seutuhnya, yaitu manusia yang dengan kebijaksanaan yang penuh gitu.
1: Wise full man gitu. Oke. Okay. How about Sergi? Ini terkait dengan tadi ya, how to stabilize ya your achievement in life or and between the inner journey. Katakanlah begitu. Ya. Nah, perjalanan dari hati ini. Silakan.
2: Mungkin dari sisi yang tadi kita bilang, kita kalau kita tidak sadar, kita tidak enjoy and menikmati, kita coba selalu diberubah semua, all our environment, kita mau berubah. Tapi kalau kita lihat masalah ada di mana, yang kalau saya dapat uang, yang pertanyaan, saya bisa happy, benar? Karena saya dapat banyak uang.
1: Okay.
2: Kalau saya dapat uang, bisa sad also? Bisa atau enggak?
1: Iya, bisa.
2: Bisa.
1: Bisa.
2: So, enggak ada masalah dengan objek di luar. Yang masalahnya pikiran kita.
1: Okay.
2: Dari sisi pikiran kita, bagaimana kita bisa control our mind, fight our mind, untuk yang kita tidak depend on external objek. Apa yang kita dapat uang atau tidak. Saya mau kontrol pikiran saya yang tidak depend on the external factor.
1: Okay.
2: Itu ada yang berapa tahun yang lalu saya pergi ke Bali. Saya pergi ke Bali. Wow, ini menikmati karena yang di Eropa ada di kota-kota saya tidak suka, tapi pergi ke Bali,
1: banyak yang suka.
2: Iya, suka. Saya happy.
1: Okay.
2: Saya ketemu satu orang. Itu masalahnya enggak karena kamu di Bali happy. Ini kamu masuk, kalau kamu balik ke kota dan masih happy, you win your mind.
1: Okay.
2: Karena yang kita yang bisa kontrol, yang di dalam diri kita tidak bisa kontrol objek di luar. Saya tidak suka orang ini. Yang tidak suka atau tidak suka happening within us, ourselves.
1: Yeah.
2: So if happens within ourselves, kita bisa berubah.
1: Yeah.
2: Benar?
1: Betul.
2: Itu kita work hard every day.
1: Okay.
2: Bagaimana kita bisa win our own mind.
1: Papi, Mbak Mita dan Sergi, kita akan menyapa pendengar ya, yang sudah bergabung di WA. Dari Bu Sari dari Kedaung, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Apakah buku ini berdasarkan kisah nyata, pengalaman pribadi, atau lebih banyak berupa refleksi kehidupan? Siapa dulu yang jawab? Papi dulu, silakan. Okay. Nanti ke Mbak Mita nih, silakan.
3: Begini Papi. Nih, kalau kita membahas tentang diri sejati, itu ada banyak pihak yang membahas topik yang sama.
1: Oke.
3: Yang paling jelas kita lihat sehari-hari scientist berbicara tentang diri sejati juga banyak di banyak cabang keilmuan. Jadi kalau kita pergi ke fakultas fisip ya, kalau nggak salah, atau pendidikan itu, kita akan berjumpa dengan cabang keilmuan ilmu budaya, mempelajari antropologi manusia yang dipelajari. Itu kan sebetulnya usahanya dari para ilmuwan untuk menemukan sebetulnya diri sejatinya manusia itu siapa.
1: Iya.
3: Kita udah kenal tuh teori Darwin, manusia dari monyet, kayak dari mana, kayak gitu. Nah itu kan upaya scientist untuk mengenali diri sejati. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, kita kenal nih agama. Di Indonesia semua orang harus beragama nih, kalau nggak beragama dibilang PKI gitu. Ya termasuk saya. Saya beragama, kebetulan karena di depannya ada MP itu Markus Paulus tuh, berarti wah ini Katolik nih saya. Gitu. Tapi jangan salah, bapak saya tuh kiai loh. Artinya sebetulnya ya jangan masalah agama itu membuat kita melupakan tujuan sejati kita apa, ya, mencari tentang diri sejati tadi. Itu kan juga upaya ya. Jadi upayanya orang itu ada yang lewat agama, berusaha untuk menjawab topik yang sama. Jawabannya ya beda-beda pasti. Tapi kalau di agama itu ada kesatuan yang sama loh. Kalau di dalam Katolik dibilang manusia itu sebetulnya roh. Nah Tuhan itu juga roh. Nah rohnya manusia itulah yang bisa ketemu sama rohnya Tuhan. Itu kalau di Katolik. Di Islam sama loh dibilangnya. Bahwa dirinya manusia itu asraful makhlukat. Yang jadi asraful makhlukat, makhluk terluhur, itu apanya manusia? Tentu bukan tubuh dan pikiran. Tentu jiwanya, rohnya. Nah, rohnya manusia itulah yang bisa ketemu sama rohnya Tuhan. Nah, itu golongan yang kedua nih, agamawan. Nah, golongan yang terakhir itu para filosof. Nah, ini repot lagi nih kalau ngomong para filosof. Karena para filosof itu juga sebetulnya alirannya sama nih, dua.
1: Sama dua, ya.
3: Dia meneliti segala sesuatu yang di luar, sama meneliti segala sesuatu yang di dalam. Tetapi kalau kita balik ke falsafah dasarnya, sebetulnya filosof itu siapa sih? Kalau saya mengutip perkataannya Socrates yang dikopi sama muridnya Plato, dia bilang the real philosopher itu sebetulnya orang yang spesialisasinya adalah mencari diri sejati. Makanya Socrates itu selalu berkata, sebelum kita mengenali segala sesuatu, kenalilah dirimu dulu. Nah, berarti filosof yang sejati itu topik pembahasan dia yang paling utama adalah menemukan diri sejati. Nah, itu tiga golongan.
1: Tiga golongan, ya.
3: Nah ini ada golongan yang keempat nih. Ini golongannya saya nih. Kami menamakan dirinya spiritualis atau rohaniawan. Nah perbedaannya tiga golongan pertama dan kami, mereka berteori tentang diri sejati tanpa pernah ngelihat diri sejati itu siapa. Kami adalah para praktikan. Kami melepaskan tubuh, kami melepaskan pikiran, kami menemukan diri sejati kami sebagai roh. Nah, bedanya di situ tuh. Nah, itulah sebabnya buku pertama kami membahas tentang kematian dan seni mati selagi hidup. Nah, seni mati selagi hidup inilah cara satu-satunya untuk seseorang dapat menemukan diri sejatinya sebagai roh.
1: Oke.
3: Kayaknya saya ada mengkapur pertanyaan.
1: Terima kasih Bu Sari ya yang sudah bersama kita, dan kita akan membaca pendengar yang sudah di kita di line ataupun di channel YouTube kita ya, Afi dan Sergi dan juga Mbak Mita. Kita ada Ridwan Smith, baru kali ini ada penjelasan mengenali diri secara gamblang. Terima kasih Tokso yang sangat berharga. Dan dari Rumah Konseling Hipnoterapi, luar biasa, salam dari Semarang Gi. Nah, mungkin udah kenal ya. Baik, dan kita akan terus mendengar bersama Anda hingga nanti pukul 10, masih banyak waktu kita dan kita masih banyak ngobrol terkait dengan tema kita pada kesempatan pagi, jelang siang hari ini ya. Nah, Mbak Mita, tadi ada yang mau ditambahkan dari Papi, Mbak Mita?
0: Kayaknya udah lengkap.
1: Udah lengkap, oke. Saya mau minta, saya juga terpana ya kalau perjalanan-perjalanan ke Papi ini kayaknya enak gitu ya.
0: Tapi mungkin ini sedikit aja.
1: Oke.
0: Karena kalau kita bicara, mungkin semua orang bisa bicara tentang hal yang sama.
1: Yeah.
0: Nah, makanya tadi sudah dijelaskan bahwa memang perbedaannya kita dengan para filosof dan beberapa golongan lainnya adalah kita bukan hanya berbicara secara teori.
1: Mm-hmm.
0: Jadi teori memang kita harus pelajari untuk memahami apa itu diri sejati, bagaimana, faktornya apa, elemennya apa, itu penting. Dan memang di segala di beberapa golongan itu sudah dibahas, tapi perbedaannya adalah kita pergi sendiri ke sana, kita menyadari. Jadi karena kita bicara tentang kesadaran, kita berbicara tentang segala sesuatu yang real. Nah, kalau kita bicara real, lagi pertanyaan apa itu real, ya kan?
1: Yeah.
0: Nah, segala sesuatu yang tidak berubah. Jadi kita menjadi jiwa itu sendiri, kita menjadi roh itu sendiri. Nah, itu disebut realisasi, gitu. Jadi bukan hanya teori, tapi kita juga mengalaminya, kita juga menyadarinya, gitu. Jadi sebagai sebuah kesadaran bahwa kita ini adalah jiwa, gitu. Itu aja sih.
1: Mbak Mita, langsung jawab ya pertanyaan dari siapa sebenarnya sasaran atau pembaca buku ini, Pak? Anak muda kah, orang dewasa, atau semua kalangan?
0: Nah,
1: Mbak Mita sendiri ya.
0: Ini kalau bicara sasaran ya.
1: Sasaran.
0: Sebenarnya kita tuh hanya ingin mengundang. Jadi ini berlaku kepada siapapun yang memang ingin apa ya, istilahnya tuh kalau dibilang anak muda atau mungkin orang tua, kita tuh sebenarnya punya garis yang sama. Garis yang sama tuh maksudnya di dalam kehidupan tuh kita umumnya merasa nggak puas.
1: Yeah.
0: Itu kayaknya semua orang mengalami itu ya, mau dia tua, mau dia muda gitu. Jadi keberadaan kami di sini itu hanyalah untuk mengundang dan membuka. Jadi bukan menyadarkan juga ya, membuka, mengundang bahwa look, ada sesuatu yang sebenarnya bisa kita raih ketika kita masih hidup untuk kewholenessan, apa bahasa Indonesianya tuh, untuk
1: kesucian,
0: keutuhan kita sebagai manusia. Karena sebenarnya yang kita cari ini mau tua mau muda itu sama, apa sih? Kebahagiaan. Nah, cuman caranya kita nyari kebahagiaan itu biasanya dengan alat dan di tempat yang kurang tepat. Nah, jadi sebenarnya invitation kita adalah untuk ini loh. Sebenarnya jika kita mau mencari kebahagiaan yang seutuhnya, keutuhan kemanusiaannya, kita tuh begini caranya. Nah, jadi kalau kita bicara target market nih gitu, kan ceritanya secara scientific gitu ya. Sebenarnya kita terbuka untuk siapapun. Nah, bahkan ilmu pengetahuan jiwa atau ilmu pengetahuan rohani seperti ini itu bahkan lebih baik itu dilakukan semenjak masih kecil. Karena apa? Karena waktu kecil tuh kita belum terkena macam-macam nih pikirannya kita dengan berbagai macam konsep gitu ya. Nah, jadi ketika kita dari kecil sudah mulai mempelajari tentang diri sejati, wow, itu pasti nanti gedenya hidupnya bahagia itu, walaupun hidup di dunia, tapi kesadarannya tuh kesadaran luhur gitu. Nah, itu menciptakan generasi-generasi baru yang penuh kesadaran. Jadi hidup berkesadaran.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Mbak Mita, Papi dan Sergi, saya membayangkan ya, ketika membaca ataupun menulis buku ini tentunya juga tidak hanya sekedar menulis, tapi juga kan dari referensi-referensi lain ya, Pi ya, Adam Sergi dan juga Mbak Anti. Ini seberapa lama penulisan buku ini dan tantangan yang terbesar itu apa? Papi dulu, silakan Papi. Apa nih, Pi? Untuk menyatukan persepsi gitu ya, Pi, ataupun menyatukan berbagai sumber-sumber ini, apa, Pi, yang menjadi tantangan terbesar dan berapa lama menulis buku ini, Pi?
3: Sebenarnya ya, itu kan dimulainya ya dari kapan saya mulai mengeksplor topik yang sama ini.
1: Oke.
3: Nah, di kasusnya saya, kebetulan saya tuh dibesarkan di kalangan orang-orang yang seneng ngelmu-ngelmu kayak begitu itu.
1: Oke.
3: Jadi kalau ditanya buku ini sebetulnya ditulis dari berapa banyak referensi, ya dari mulai saya kecil sebetulnya. Cuman kan tambah gede kita punya banyak leverage lagi. Kalau menulis buku itu sendiri, dia waktunya singkat sebetulnya, gak sampai 1 tahun.
1: Oh.
3: Tapi kan itu merupakan gis ya, merupakan apa namanya intisari dari pengalaman hidup yang panjang.
1: Betul, betul.
3: Dari proses pembelajaran yang panjang.
1: Iya.
3: Kayaknya itu deh jawabannya.
1: Itu. Meminta ada tambahan atau Sergi barangkali meminta ada tambahan. Apa nih tantangan terbesarnya Mbak kalau ya, menurut Mbak Mita sendiri?
0: Saya rasa sih setiap orang punya pengalaman pribadinya sendiri seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Papi ya gitu. Namun intinya apapun pengalaman yang kita sudah experience, yang sudah kita alami, itu kita tidak akan menemukan jalannya kalau nggak ada guide-nya.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya ya, tolak titik baliknya itu adalah ketemu guide-nya ini gitu. Karena setiap orang pasti dia punya pengalamannya masing-masing, dari dia kecil sampai dia dewasa itu pasti berbagai macam ya, beragam gitu. Tapi titik balik itu adalah ketika akhirnya seseorang itu menemukan seorang guide yang menuju ke sana gitu. Karena kan ini sebenarnya tujuannya kan menuju ke sana nih. Ke sana tuh kemana? Ke pencarian diri sejati. Karena gak bisa kita hanya menyadari diri sejati itu sendirian. Gitu. Karena kita masih bertubuh, kita masih punya pikiran. Jadi kadang itu bisa intervensi seperti itu. Makanya kita butuh seseorang yang ahli. Nah, menurut saya itu titik baliknya.
1: Oke. Ke Papi lagi nih, Pi. Ini kan berarti kan kalau menulis buku, kalau menurut buku yang saya baca itu ada ibaratnya ada tokoh tertentu lah, ataupun juga mungkin pengalaman iyalah, tapi ada tokoh nggak Pi yang dibalik buku-buku yang Papi ciptakan?
3: Ya pasti Pak. Seperti yang dibilang Mita tadi, nggak ada sesuatu yang bisa kita kuasai di dunia ini kalau kita nggak punya guru.
1: Ya
3: sama. Ya saya juga gitu.
1: Oke.
3: Nah, kalau menyangkut topik tentang manusia, diri sejati manusia, dan Tuhan sejatinya manusia, ya tentu guru yang dimaksud berarti guru rohani itu. Nah, ya itu titik baliknya saya. Waktu saya menemukan guru yang bisa menunjukkan saya tentang diri sejati dan Tuhan sejati tadi. Nah, kebetulan itu saya temukan di masa yang masih relatif muda. Usia saya waktu itu masih 24 tahun. Sekarang saya udah 70 nih Mas. Berarti itu perjalanan udah berapa tuh? 46 tahun saya meneliti masalah ini.
1: Cukup lama juga ya Pi ya. Oke. Pak Pi, Mbak Mita dan Sergi, kita sudah masuki 9.50. Berarti intinya kalau closing statement ya Pi ya. Ini ada tentunya juga ada beberapa menit yang sebelum kita closing statement. Nah Pak Pi sendiri Pi, ada pesan yang ingin disampaikan Pak Pi kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI pada kesempatan pagi ini dari semua usia dan latar belakang. Apa nih pesannya Pi kepada pendengar semuanya?
3: Pesan saya, manusia tidak sekecil seperti yang kita pikir. Kamu bukan orang yang terbatas. Kamu bisa mengembangkan diri kamu menjadi yang tak terbatas dengan segala potensi yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan menciptakan manusia lengkap. Manusia itu tidak perlu ditambahin apa-apa, tidak perlu dikurangin apa-apa. Cuman masalahnya, the treasure house itu terkunci rapat. Jadi treasure house itu ada di dalam diri kita. Masalahnya treasure house itu terkunci rapat. Kita harus menemukan orang yang megang kunci ke treasure house tadi, yang dapat membuat secangkir kopi menjadi lautan. Nah, orang itu kita namakan guru. Jadi hal terpenting di dalam hidup ini, carilah guru yang dapat menguak misteri yang sudah ditempatkan Tuhan di dalam diri manusia kita, yaitu mengenali diri dan Tuhan sejati kita.
1: Baik, mantap. Mbak Mita, apa nih Mbak yang harapan terbesar dari Mbak Mita dan Sergi? Nanti Mbak Mita dulu, Sergi kemudian. Next, terbesar dari penerbitan buku-buku ini Mbak?
0: Mungkin kalau dari saya simpel aja ya. Kita sebagai manusia sudah diberikan hal yang paling berharga ya, paling indah, dari sang pencipta, dari sang sumber, dari Tuhan, apapun sebutannya. Jadi untuk meraih kebahagiaan dan keutuhannya manusia, pastilah sesuatu yang terluhur. Jadi kesejatian itulah yang harus kita cari selagi kita masih punya kesempatan hidup saat ini. Dan tidak lupa, semua itu hanya bisa dilakukan jika kita mempunyai guide yang tepat. Seperti itu.
1: Baik. Sergi, about your last opinion about our meeting?
2: Last point,
1: okay.
2: So, kita, kalau kita, we are not happy in this world, and we still looking for understand what it's our own tujuan hidup, yang kita bisa ganti arah, ganti perspektif, dan understand further what is this world, and we can, while still living here and now, find out the greatest mystery of life, who we are, who I am.
1: Okay.
2: We can answer that question here now while living.
1: That's still a big question, gitu.
2: Bisa jawab.
1: Bisa jawab.
2: Question itu. Yeah.
1: Baik. Baik, Papi, terima kasih sudah bersama Air Cirebon. Sergi, thank you very much. About your opinion, about your last question.
2: Terima kasih.
1: Mbak Minta, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Sudah memberikan pencerahan kepada kita semuanya dan juga pendengar. Terima kasih sudah bersama kami dalam rangkaian Book Talk Manusia Lautan dalam Secangkir Kopi untuk kesempatan pagi jelang siang hari ini. Dan semoga saja semuanya bisa bermanfaat dan kita semuanya bisa mempunyai inspiratif. Berbincang-bincang istirahat ini mau menarik minat Anda untuk menarik sekaligus membaca Manusia Lautan dalam Secangkir Kopi. Oh iya, satu lagi, bisa mendapatkan buku ini di mana? Api?
0: Nah, itu silakan. Kita ada di kanal online juga,
1: kanal
0: jadi
1: online,
0: di online shop ya, yang berwarna kuning dan berwarna hijau. Jadi bisa dicek Manusia Lautan dalam Secangkir Kopi. Dan juga kita ada nomor handphone sih sebenarnya, mungkin bisa aku spill.
1: Boleh,
0: ya.
1: Silakan.
0: Itu ada di 0812 1947 2823.
1: Oke. Tapi udah mendengarkan ya pendengar ya. 0812 1947 2823. Oke.
0: Ya.
1: Mabita sekali lagi terima kasih. Sergi, thanks very much.
2: Terima kasih.
1: Papi, terima kasih sudah berkenan bersama Air Cirebon untuk kesempatan pagi jelang siang hari ini. Dan pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami. Kami akhiri kebersamaan bersama kami dalam rangkaian Book Talk untuk kesempatan pagi hari ini dalam judul Manusia Lautan dalam Secangkir Kopi. Ini adalah Bahum Series. Terima kasih untuk mendengar atas kebersamaan Anda. Saya undur diri. Sampai jumpa.

0: Terima kasih pendengar. Akhirnya saya undur diri untuk kesempatan Cirebon pagi ini pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan nanti ada rekan saya Bung Ijai Iskandar Zulkarnain akan bersama-sama Anda dalam Cirebon siang ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampak

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Healing the Emptiness, A Guideline to Self-Discovery, Inner Peace, and Love adalah buku karya Yasmin Mugahed yang fokus pada perjalanan menuju penyembuhan dari perasaan kosong dan hilangnya tujuan hidup. Buku ini menawarkan panduan untuk menemukan kedamaian batin, memahami diri sendiri, dan mengatasi rasa kosong yang seringkali menyertai kesulitan hidup. Yasmin Mugahed membahas berbagai konsep spiritual dan psikologis seperti pentingnya hubungan dengan Tuhan, penerimaan diri, serta pentingnya cinta dan belas kasih terhadap diri sendiri dan orang lain. Dengan menggunakan kisah-kisah pribadi, contoh-contoh kehidupan nyata, dan refleksi mendalam, Yasmin Mugahed membantu pembaca untuk memahami sumber rasa kosong dan bagaimana cara mengatasinya. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk melakukan perjalanan introspektif, menggali lebih dalam tentang makna hidup, dan menemukan cara untuk hidup dengan lebih bermakna dan penuh kasih. Healing the Emptiness adalah panduan yang inspiratif dan menenangkan bagi siapa saja yang mencari jalan untuk menemukan diri dan menemukan kebahagiaan sejati.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon untuk edisi Sabtu 18 Juli 2026. Saya Iskandar Zulkarnaini akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat berlibur bagi Anda yang saat ini sedang menikmati hari liburnya, dan bagi Anda yang hari Sabtu ini masih beraktivitas, selamat beraktivitas. Baik, untuk mengawali jumpa kita di hari ini pendengar, kami langsung hadirkan Beranda Astacita, Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Beranda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Cirebon. Senang sekali saya Iskandar Zulkarnain dapat kembali menjumpai Anda di Beranda Astacita untuk edisi Sabtu 18 Juli 2026. Dan untuk Beranda Astacita kali ini kita masuk di ruang disabilitas dan inklusi. Hari ini kita akan membahas mengenai mengikis stigma, membangun setara terhadap penyandang disabilitas. Bersama narasumber kami yang sudah terhubung melalui line teleponnya, ada Bapak Oni Jahoni, Wakil Ketua Forum Komunikasi Difabel Cirebon, FKDC. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Oni.
2: Selamat siang, Bang Gil.
0: Oke, terima kasih Bang Oni sudah meluangkan waktu untuk RRI Cirebon siang hari ini, Bang Oni. Saya panggil Bang Oni atau Pak Oni nih?
2: Bebas, bebas. Mas boleh, Bang boleh. Kang juga boleh.
0: Oh gitu ya. Sunda. Orang Sunda?
2: Iya.
0: Kalau orang Sunda berarti apa nih? Mang atau Kang?
2: Kang aja, Kang Oni.
0: Kang Oni. Oke. Kang Oni, kita akan ngobrol-ngobrol nih mengenai mengikis stigma ya, membangun setara terhadap penyandang disabilitas. Ya, Kang Oni, bagaimana sih FKDC melihat pandangan atau stigma masyarakat Cirebon saat ini terhadap rekan-rekan penyandang disabilitas, Kang Oni? Apakah ini sudah jauh lebih inklusif atau masih banyak tembok pembatas nih kira-kira?
2: Kalau secara perubahan tentu sedikit demi sedikit sudah nampak ya dibandingkan dengan dulu. Hanya saja kalau dikatakan inklusif sih belum, cuman menuju, kita lagi proses menuju inklusif di Kabupaten Cirebon. Karena secara pengakuan, pelibatan itu sudah mulai nampak, kemudian secara regulasi juga pemerintah daerah juga sudah mulai menerbitkan tentang regulasi penyandang disabilitas, di antaranya peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 2 tahun 2004, dan sekarang kita juga lagi berproses untuk mengerucutkan di peraturan bupatinya.
0: Contoh dari perlakuan, perlibatan, ini katanya tadi disampaikan Kang Oni sudah nampak. Nah ini contoh, contohnya seperti apa nih?
2: Contohnya gini, untuk di tingkat kabupaten itu kita dari tahun lalu kita dilibatkan di setiap musrenbang. Kemudian di tahun 2006 ini awal itu ada musrenbang tematik atas dorongan kita. Jadi memang tahun sebelumnya kita pernah dilibatkan di musrenbang secara umum, akan tetapi kan karena itu banyak sekali yang hadir, akhirnya partisipasi atau keinginan kami tidak tersampaikan, maka kami mendorong adanya musrenbang tematik, dan itu sudah dilakukan. Kemudian untuk di Kabupaten Cirebon sendiri saat ini untuk pelayanan itu harus menggunakan prinsip GEDSI.
0: Apa? Prinsip apa?
2: GEDSI. Jadi GEDSI itu gender equality, disability, inklusi sosial.
0: Kemudian?
2: Nah, kemudian untuk beberapa desa dampingan kami, itu mereka juga sudah bentuk pelibatan. Mereka juga diundang di setiap musyawarah desa, bahkan bagian dari yang memutuskan untuk pembangunan desa tersebut. Kemudian secara regulasi juga sama, sudah menerbitkan peraturan desa tentang disabilitas. Mm-hmm. Ada yang berjudul partisipasi disabilitas dalam pembangunan desa. Ada juga yang berjudul penghormatan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.
0: Mm-hmm.
2: Nah, kemudian dari segi istilah pun, khususnya di desa dampingan kami dan di level kabupaten, terutama di pemerintahan, itu sudah jauh berubah, tidak lagi menggunakan istilah penyandang cacat.
0: Mm-hmm.
2: Mereka sudah membiasakan menggunakan istilah disabilitas atau difabel.
0: Mm-hmm.
2: Karena kan istilah cacat itu juga kan bagian dari stigma negatif ya.
0: Yeah.
2: Cacat itu kan tidak layaklah diperuntukkan untuk manusia, atasnya ke barang gitu kan.
0: Iya.
2: Nah, kemudian secara regulasi sendiri kan sebetulnya sudah banyak mengatur ya, sampai penganggaran dari mulai level nasional, provinsi, kabupaten sampai level desa. Nah, hanya saja mungkin karena regulasi-regulasi yang ada itu kurang sosialisasi lah, makanya banyak yang tidak tahu tentang adanya regulasi tersebut. Misalkan contoh kecilnya di level desa, untuk penggunaan anggaran dana desa sebetulnya kan dari mulai peraturan Kementerian Desa nomor 13/2020 itu udah jelas ada pasal yang menjelaskan tentang pengembangan desa inklusif.
0: Ya.
2: Nah, di dalamnya tentu itu ada kata penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Peraturan Kementerian Desa itu juga diperkuat dengan peraturan bupatinya, bupati dalam konteks ini Kabupaten Cirebon ya. Itu juga ada di peraturan bupati yang mewajibkan desa itu mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan, pelatihan untuk penyandang disabilitas.
0: Ya.
2: Hanya saja kan implementasinya mah ya bisa dikatakan tidak ada, karena jangankan untuk penganggaran, secara data aja mayoritas desa itu tidak memiliki namanya data disabilitas. Nah, sementara kita melihat jelas di saat kita pertama kali datang ke desa, itu ada misalkan hewan ternak.
0: Yeah.
2: Yang punya sapi itu berapa, yang punya ayam berapa. Jadi kadang-kadang kita berasumsi, Bang Jo, apakah data hewan ternak itu lebih berharga dibandingkan data
0: kita? Iya, akhirnya punya pemikirannya seperti itu ya.
2: Iya, soalnya kan kita rata-rata ya terutama kita kan ada beberapa kegiatan lah tentu di desa-desa, dan kita sekarang fokus lagi membangun desa inklusi untuk role model lah. Nah, memang kita tidak banyak karena kan kita juga sangat keterbatasan lah. Nah, waktu pertama kali kita masuk menanyakan data itu ya paling muncul data itu antara 5 maksimal 10, dan itu pun belum teradministrasi gitu. Mereka hanya katanya di blok ini ada yang polio atau yang lumpuh.
0: Jadi hanya katanya begitu.
2: Iya.
0: Oh.
2: Namun setelah kami melakukan pendataan secara menyeluruh, dari satu desa itu minimal 80 sampai 100 lebih. Dan secara pemahaman itu dari ragamnya aja mereka belum paham ragam disabilitas itu apa aja gitu.
0: Itu di desa ya?
2: Iya, di desa. Ya mungkin termasuk di tingkat kabupaten juga belum banyak yang mengetahui, kecuali dinas sosial dan dinas-dinas yang ada kaitannya dengan program disabilitas.
0: Disabilitas. Jadi sangat jauh sekali ya. Ternyata data realnya itu bisa mencapai 80 sampai 100-an ya.
2: Betul, dan data itu sampai saat ini itu masih menjadi kendala utama. Jadi kalaupun dinas sosial sudah memiliki data, misalkan di Dukcapil pun sudah, dinas kesehatan ada, dan dinas-dinas lainnya juga ada. Secara jumlah mereka pasti berbeda. Dan disayangkan yaitu belum terintegrasi, data yang ada aja belum terintegrasi antar dinas-dinas, kemudian dari desa juga. Makanya diantaranya program yang kita lakukan itu yaitu mengintegrasikan data. Cuman kan kalau untuk melakukan pendataan secara menyeluruh sekabupaten kan FKDC nggak mampu.
0: Iya, betul. Ya. Kang Joni lagi. Kang Oni. mohon maaf ini apa bentuk stigma atau mungkin diskriminasi yang memang paling sering dihadapi oleh teman-teman difabel di Cirebon sih? Baik di lingkungan sosial, dunia kerja maupun fasilitas publik. Kang Oni.
2: Iya. Tentu sampai saat ini stigma diskriminasi itu masih ada terhadap penyandang disabilitas. Contoh contoh dari segi pendidikan misal. Sampai saat ini masih ada beberapa sekolah yang menolak jika ada calon
0: siswa
2: yang mendaftar disabilitas gitu. Itu kami masih menemukan hal itu. Kemudian bentuk lainnya itu tentang aksesibilitas juga masih jauh lah dari kata tersedia ya, di terutama di pelayanan-pelayanan umum gitu. Nah, kemudian secara umumnya sih ya masyarakat masih beranggapan bahwa disabilitas itu berbeda, tidak mampu, kemudian menjadi beban, tidak berharga, dan lain-lain yang berdampak kepada miskin akhirnya kan, tidak berdaya, seperti itu sih lebih secara umumnya ya.
0: Oke, okay, Kang Oni, kemudian apalagi Kang Oni?
2: Ya, dari segi sosial pun misalkan contoh di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan gitu kan. Ya itu jarang sekali teman-teman disabilitas itu misalkan ada acara selamatan, pernikahan atau acara-acara kemasyarakatan lainnya itu mendapatkan undangan. Misalkan biasanya kan diundang tuh.
0: Iya.
2: Nah itu itu enggak pernah
0: dapat undangan sama sekali itu.
2: Tidak. Oh. Termasuk saya sendiri juga belum pernah.
0: Oh gitu?
2: Ya. Jadi artinya ya keberadaan kita tidak dianggap atau tidak dianggap.
0: Seolah-olah seperti itu ya. Seolah-olah seperti itu ya Kang Oni ya.
2: Iya, seolah-olah ya. Dan ya memang saya juga secara pribadi tidak menyalahkan. Tidak menyalahkan bersikap seperti itu. Karena ya mungkin kalau menurut saya sih diakui atau tidak stigma itu muncul, stigma negatif lah atau stereotip gitu kepada disabilitas yang menciptakannya justru itu disabilitas sendiri kalau menurut saya.
0: Kenapa tuh Kang? Kok bisa ya, seperti itu?
2: Mungkin kan dulunya gini, di saat seseorang terlahir sebagai disabilitas atau terjadi disabilitas karena suatu hal, kecelakaan, entah penyakit, akhirnya mereka tidak berbuat apa-apa dan tidak kurang bisa menerima diri. Nah, akhirnya mereka berfokus hanya pada ketidakmampuan, berfokus pada kekurangan. Nah, akhirnya kondisi seperti itu kan terus berjalan bertahun-tahun gitu kan. Lalu akhirnya masyarakat menilai di saat seseorang dengan kondisi disabilitas, ya mereka tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau menurut saya, kecuali kalau kitanya bisa menunjukkan kepada orang lain, menunjukkan kepada keluarga kemampuan kita, meskipun kita secara fisik atau mental atau intelektual atau sensorik berbeda dari orang lain, tapi kita bisa, kita mampu seperti orang pada umumnya gitu. Itu masyarakat juga akan menilai beda.
0: Ya. Tapi ketika ya,
2: udah kadung seperti ini kan ya perlu proses tuh untuk mengembalikan.
0: Iya. Betul. Iya. Betul, perlu proses ya.
2: proses artinya kan untuk mengikis stigma itu kita tidak tidak bisa hanya menyasar kepada masyarakat, akan tetapi harus menyasar juga kepada teman-teman disabilitas. Justru tantangan terberat saya, terberat kami lah FKDC, komunitas difabel lainnya, itu justru merubah pola pikir atau mindset disabilitas
0: dari disabilitasnya itu. Begitu?
2: Betul.
0: Kok begitu, Pak?
2: Betul. Ya, kalau menurut pengalaman kami ya, yang selama ini turun ke lapangan, karena kalau untuk merubah masyarakat sih, kalau udah lihat real, ada di suatu desa gitu, melihat bahwa oh meskipun dia disabilitas tapi dia bisa ini, bisa apa gitu, berdaya. Dengan sendirinya perubahan pola pikir, perubahan mindset itu akan berubah.
0: Ya. Ya, jadi berarti tidak tertuju ke masyarakat saja ya untuk mengubah pola pikir tersebut ya, Pak apa Kang Oni ya?
2: Iya betul, karena di saya itu stigma itu memang kami secara ini terbagi menjadi dua gitu, Bang Jo. Jadi ada self stigma, jadi ya stigma dari diri pribadi kayak misalkan malu, minder gitu kan. Dan stigma eksternal atau stigma sosial itu dari masyarakat, dari

0: aja nggak ada perubahan, mm-hmm. ya lambat laun pasti mereka akan kembali ke pandangan sebelumnya.
1: Hmm. Secara otomatis akan seperti itu ya pandangan masyarakatnya ya.
0: Betul.
1: Oke, tapi misal, tapi ketika masyarakat berpandangan lain, kemudian dari teman-teman disabilitasnya bisa merubah pandangan atau stigma dari masyarakat, kemungkinan akan bisa ini ya, berjalan lah ya, begitu ya.
0: Betul, betul.
1: Hmm. Nah, Kang Oni dan juga pendengar, kita ajak Anda juga pendengar untuk bisa bergabung, silakan melalui telepon di 0231 84 93 259. Kita sharing ya untuk siang hari ini, pendengar. Kami hadirkan Beranda Asta Cita, Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kali ini kita sedang membahas mengenai mengikis stigma, membangun setara terhadap penyandang disabilitas. Bersama narasumber kami yaitu Wakil Ketua FKDC Forum Komunikasi Difabel Cirebon, Kang Oni Jahoni. Kang Oni, sebagai Wakil Ketua nih Kang Oni, apa saja sih sebetulnya program prioritas atau pendekatan edukasi yang sedang gencar dilakukan FKDC untuk mengikis stigma negatif tersebut di masyarakat, Kang Oni?
0: Iya, kita saat ini sedang mendorong konsep desa inklusi. Mm-hmm. Nah, kenapa konsep kita memilih konsep desa inklusi? Karena kan kalau untuk di kota-kota besar itu kan sudah mulai menerapkan regulasi-regulasi yang ada. Mm-hmm. Nah, tetapi di daerah itu belum tersentuh sama sekali. Nah, kemudian kami berpikir penyandang disabilitas itu adanya di desa-desa. Kalau kita hanya mendorong di tingkat kabupaten, misalkan, misalkan di dinas-dinas, di pelayanan-pelayanan umum lainnya tingkat kabupaten sudah mulai ada apa ramah disabilitas dari segi struktur gitu kan, mm-hmm. kemudian pelayanan lainnya juga sudah mulai diterapkan. Nah, kan tetapi kan kami berpikir jarang sekali disabilitas yang mengakses ke sana. Mayoritas kan adanya di desa-desa, makanya kita kami dorong dari akar rumput dulu, karena sehari-hari mereka tinggal di sana. Nah, kemudian tentu kami juga menyesuaikan dengan regulasi yang ada, seperti tadi misalkan Permen Desa itu, kemudian ada peraturan bupati. Nah, tentu untuk mewujudkan konsep desa inklusi itu kami banyak beberapa kegiatan atau strategi. Di antaranya kan untuk disabilitas itu sendiri, kita mulai dari memberikan peer counseling gitu kan, karena mayoritas kan masih belum percaya diri, masih malu dan belum mengenali dirinya sendiri. Karena kalau yang sudah menerima diri sendiri, misalkan perbedaan yang mereka miliki itu bagian dari identitas. Karena saya mengakuinya seperti itu, bagian dari identitas saya. Nah, kemudian setelah mereka percaya dirinya mulai tumbuh, kemudian kita juga di peer counseling itu kan tidak hanya menyasar ke teman-teman disabilitasnya, kita juga melibatkan keluarga. Dan tentu dukungan keluarga juga kan akan mempengaruhi, sangat mempengaruhi ke kelangsungan untuk seseorang ya. Karena keluarga itu kan bagian masyarakat yang terdekat gitu kan, kemudian
1: betul.
0: Dan juga tempat mencetak moral dan lain-lain gitu kan. Jadi di situ ada peran keluarga, peran kami sebagai pendamping. Nah, setelah mereka mulai percaya diri, kemudian apa bisa mengenali potensi yang ada pada diri mereka dan bisa membutuhkan apa yang harus dilakukan gitu kan. Nah, untuk mempermudahnya, mengorganisirnya, kami bentuk dalam sebuah kelompok kecil namanya KDD, Kelompok Difabel Desa. Di KDD ini kami juga tentu memberikan serangkaian pelatihan-pelatihan, diantaranya advokasi, kemudian tentu perspektif disabilitas juga kami berikan gitu kan, karena mereka juga harus paham arti disabilitas itu apa, kemudian hak-haknya apa gitu kan. Nah, setelah itu kami juga kan ke pemerintah desa, ke masyarakat atau stakeholder lah di lingkungan. Ya, kita juga ya menyampaikan tentu bahwa di Kabupaten Cirebon itu ada regulasi.

0: si yang mengatur untuk apa hak-hak disabilitas. Nah, artinya kelompok itu kami minta dilegalkan, jadi setara dengan lembaga desa, lembaga desa lainnya, misalnya Karang Taruna, PKK gitu kan, dan lain-lain. Kan dari kubu
1: itu di tiap desa ya?
0: Cuma 6 desa Bang Jun.
1: Iya. Ya. Oh, untuk di kabupaten atau di?
0: Iya, untuk di Kabupaten Cirebon.
1: Kabupaten Cirebon.
0: Ya, baru 6 desa.
1: 6 desa untuk kelompok difabel desa ya, KDD ya. Berarti ini KDD ini berarti apa program prioritas atau pendekatan edukasi yang memang sedang digencarkan atau dilakukan oleh FKDC ya untuk mengikis stigma negatif di masyarakat.
0: Iya. Iya, nah, fungsinya KDD juga kan itu bisa saling menguatkan, bisa saling belajar satu sama lain, dan kita juga gampang untuk mengorganisir karena kan kita juga kan untuk mewujudkan konsep desa inklusi itu kita hanya tidak hanya berkegiatan di level desa, di kabupatennya juga kita perkuat di antara regulasinya, kemudian mendorong adanya ULD gitu kan. Nah, ULD itu kan unit layanan disabilitas. Nah, ya sudah ada itu, sudah mulai terbentuk. Itu kan ULD ketenagakerjaan, kemudian ULD pendidikan. Nah, karena kan di undang-undang juga kan diatur untuk ketenagakerjaan disabilitas itu kan untuk sektor swasta 1%, sektor BUMN dan pemerintah itu 2%. Nah, hanya kan secara prakteknya itu kan dulu sebelum kami melakukan kegiatan-kegiatan kayak saat ini belum ada yang membuka locker gitu untuk disabilitas. Ya, alhamdulillah melalui ULD ketenagakerjaan, kemudian kita sosialisasi beberapa melakukan sosialisasi kepada HRD, kemudian ya macam-macam lah, intinya mah kita melakukan beberapa kegiatan kayaknya terbuka tuh. Nah, dua tahun ini alhamdulillah sudah 1000 lebih tenaga kerja difabel yang sudah bekerja di sektor formal. Kemudian kami juga kan menyadari tidak semuanya tenaga apa teman-teman penyandang disabilitas itu berminat bekerja di sektor formal. Ya, entah karena usianya sudah lanjut atau memang tidak ada keinginan gitu. Kita juga mendorong ke UMKM melalui kelompok KDD itu.
1: Untuk KDD ini di 6 ada 6 KDD ya?
0: Ya, 6 KDD.
1: Ini sudah
0: 6 KDD di 2 kecamatan.
1: Di 2 kecamatan.
0: Kecamatan Gregit sama Kecamatan Lemabang.
1: Ini sudah berjalan berarti ya?
0: Sudah.
1: Nah, bagaimana dari teman-teman di Fabel sendiri dengan adanya KDD, Kang Oni?
0: Tentu banyak perubahan ya Mas Jul.
1: Ada perubahan.
0: Banyak perubahan. Waktu kita pertama kali datang itu ada ya memang tidak semuanya, tapi di antaranya ada pertama kali kita datang ngobrol itu ada seorang perempuan, dia kakinya layu. Itu sudah selama 32 tahun itu belum pernah keluar rumah. Belum pernah keluar rumah. Nah, akhirnya kita datang ngobrol gitu kan, ya lama-lama alhamdulillah sampai sekarang aktif. Bahkan dia tuh sekarang ikut memberikan, ya bukan memberikan ya, ikut mengajar lah, ngaji, belajar ngaji di suatu majelis. Begitupun yang di Fabel Netra. Nah, tentu perubahan itu di aspek ketenaga kerjaan juga banyak yang sudah bekerja di perusahaan. Nah, yang tadinya tidak punya pekerjaan juga yang di informalnya sekarang sudah punya UMKM sendirilah. Dan ada juga UMKM kelompoknya, ada yang di Ripik, ada yang di budidaya lele, ikan, perikanan gitu. Pertanian, jadi kita sesuaikan dengan keinginan mereka sih Bang Jul. Kemudian kita juga ya kolaborasi dengan lintas sektor, terutama pemerintah desa, dan di Kecamatan Lemah Abang, memang di setiap KDD-nya sudah terbentuk usaha kelompok. Tapi di Kecamatan Lemah Abang itu baru-baru ini kita untuk pengembangannya kita membangun saung kreatif di lingkungan Kecamatan Lemah Abang. Alhamdulillah Bu Camatnya mendukung, memfasilitasi tempat, kemudian di saung kreatif itu kita tidak hanya apa ya, ya saung kreatif itu kayak ada kafe inklusinya gitu, tapi kenapa kita tidak apa menamakan kafe inklusi lebih ke arah saung kreatif, karena harapan kami kedepannya di tempat itu tidak hanya tempat berjualan, akan tetapi di situ juga ada edukasi tentang disabilitas, karena pengunjung sekalian mengenalkan ragamnya apanya, kemudian di situ juga tempat apa ya, tempat interaksi sosial antara disabilitas dengan non disabilitas, dan terutama untuk ya kayak secara langsung meningkatkan kepercayaan diri teman-teman disabilitas. Kata lainnya mungkin meningkatkan soft skill mereka lah.
1: Baik, Kang Oni, nanti kita lanjutkan kembali ya untuk Beranda Astacita Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dan kita juga masih ajak pendengar, silakan pendengar untuk Anda yang akan bergabung, silakan Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 849 3259, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249513935, atau Anda juga bisa bergabung dan juga menyampaikan komentar Anda atau pertanyaan Anda melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Baik, tetaplah bersama RRI Cirebon. Kami akan segera kembali lagi untuk Anda di Beranda Astacita Ruang Disabilitas dan Inklusif.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Beranda Astacita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
3: Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga, dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali Beranda Asta Cita, ruang disabilitas dan inklusi. Dan kita masih membicarakan mengenai mengikis stigma membangun setara terhadap penyandang disabilitas. Bersama narasumber kami ada Kang Oni Jahoni, Wakil Ketua Forum Komunikasi Difabel Cirebon FKDC. Ya Kang Oni, kalau ya, kita mengubah cara pandang masyarakat ini tentu tidaklah mudah ya Kang Oni ya. Yang tadi Kang Oni juga sampaikan di awal juga memang ternyata memang untuk cara apa mengubah cara pandang masyarakat ini tentu tidak mudah. Nah, ini apa tantangan terbesarnya sih sebetulnya Kang Oni yang dihadapi FKDC sendiri selama ini dalam mengampanyekan kesetaraan hak difabel, Kang Oni?
2: Tantangan terberatnya yang pertama itu karena kami tentu mengacu apapun itu bentuknya itu ke data dulu, karena kita di saat mengkampanyekan isu disabilitas ataupun kita advokasi tanpa menghadirkan data itu kurang dipercaya gitu kan. Dan lagi-lagi data itu belum ada apa ya suatu instansi atau apa yang bertanggung jawab untuk melakukan pendataan itu.
1: Ya.
2: Yang kedua, untuk mengikis stigma dan membangun kesetaraan, tentu itu yang seperti tadi di awal itu tentang kita ada di difabelnya sendiri dibandingkan dengan masyarakat. Karena untuk merubah pola pikir difabel itu berat, kadang-kadang difabelnya sendiri sudah mulai akan tetapi keluarganya ada yang merasa aib, malu di suatu apa anggota keluarganya itu diketahui bahwa ada yang difabelnya. Nah, kemudian dari tantangan terberat lainnya tentu semua stakeholder itu belum memahami tentang adanya regulasi yang sudah mengatur untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak difabel. Jadi artinya kita harus harus konsisten untuk mengkampanyekan isu difabel dan itu didukung juga dengan dasar hukum yang ada.
1: Nah, tapi kalau kita berbicara mengenai kesetaraan, Kang Oni, bagaimana sih FKDC ini menilai komitmen dari Pemkab Cirebon sendiri saat ini terkait penyediaan fasilitas publik yang ramah disabilitas dan kuota kerja bagi penyandang disabilitas?
2: Ya, kalau FKDC sendiri menilai saat ini sudah bagus, karena kan sampai tahun ini, di awal tahun itu sudah digelar musrembang tematik. Dan yang di antara yang disepakati itu kan ada anggaran secara khusus untuk penanganan disabilitas. Kalau dulu itu kan berasumsi ya pemerintah gitu kan, baik pemerintah maupun masyarakat lah. Secara umum itu berasumsi urusan disabilitas ya urusan dinas sosial. Padahal kan faktanya tidak seperti itu. Bagaimana jika berhadapan dengan pendidikan, ya, aspek hukum gitu kan. Kemudian pekerjaan, tentu itu perlu adanya integrasi atau kolaborasi dengan dinas-dinas terkait. Jadi alhamdulillah saat ini mereka sudah menyadari hal itu, dan dalam waktu dekat juga kami akan adakan workshop untuk gimana caranya praktik baik yang sudah kami raih di 6 desa itu diimplementasikan di desa-desa lainnya Kabupaten Cirebon. Jadi kita sedang mendorong untuk replikasi atau perluasan. Dan itu sudah beberapa dinas sudah berkomitmen untuk mendukung hal itu. Karena secara tidak langsung mereka juga merasa terbantu dengan adanya konsep desa inklusi ini.
1: Jadi dengan adanya desa inklusi itu ya sangat terbantu sekali lah ya.
2: Iya.
1: Baik, Kang Oni, jadi selain mengedukasi masyarakat luar, bagaimana cara FKDC sendiri membangun rasa percaya diri dan kemandirian pemberdayaan ekonomi atau skill ya di internal anggota FKDC yang agar siap bersaing secara setara ini, Kang Oni?
2: Iya, ya kita berawal dari peer counseling itu, berawal dari sana. Kita di peer counseling itu kita pertama menggali permasalahan yang mereka hadapi gitu kan. Kita juga menjembatani untuk individu itu atau keluarganya itu mengatasi permasalahan. Jadi kita tidak memberikan solusi, kita hanya mengarahkan mereka yang berpikir, mereka yang menentukan untuk melakukan aksi nyata untuk perubahan. Nah, kemudian kami juga kan sering melakukan ide gitu kan, menggali potensi apa yang ada pada diri mereka masing-masing. Maka muncullah keinginan-keinginan, semangat-semangat baru, misalkan ada yang mau bekerja di sektor formal, ada yang mau berwirausaha. Itu kita juga kan harus spesifikkan, misalkan mau berwirausaha itu di bidang apa. Nah, dari situ akhirnya kan kita punya data, database gitu kan, data terpilah, misalkan si A disabilitas solid netra, misalkan dia punya potensi misalkan apa, kemudian keinginannya apa, keinginan untuk usahanya. Nah, dari situ kita juga kan tidak mungkin nih FKDC memberikan semua itu. Apakanya kami juga perlu yang namanya jaringan, dijaring. Jadi dari situ kita merujuk, sifatnya kita hanya menjembatani aja, merujuk misalkan, oh misalkan ada yang ingin bertani karena dia sukanya bertani gitu kan, sementara dia belum punya skill gitu kan. Kalau untuk hal itu, makanya kita mungkin bisa kolaborasi dengan Dinas Pertanian, memberikan pelatihannya, begitupun dengan bidang lainnya. Nah, untuk yang ingin bekerja di sektor formal, tentu kita linkkan ke ULD. Makanya banyak mereka, pemerintah pada khususnya itu merasa sangat terbantu dengan adanya data. Karena dulu ULD juga sudah mulai banyak nih perusahaan yang mau membuka lowongan gitu kan. Akan tetapi masih jarang di fasilitas yang mau mengakses loker-loker itu. Karena memang Dinas Tenaga Kerja juga masih keterbatasan. Nah, dengan adanya KDD-KDD ini, diharapkan itu desa yang nanti kedepannya yang memiliki peranan untuk pemutakhiran data, kemudian pengajuan gitu kan. Jadi kan misalkan alat bantu dulu itu ringnya dari organisasi-organisasi disabilitas yang mengajukan, dari desa apa, gitu. Harapannya kan ke depan ya desa ini yang mengajukan gitu kan. Syukur-syukur melalui Musrembang, jadi peranan desa itu nyata ke depannya. Seperti itu sih, mungkin untuk mendorong kemandirian teman-teman yang melalui ngobrol sih Bang Jo, lebih banyak ngobrol.
1: Lebih banyak ngobrol ya. Tapi memang ya, ini kalau kita berbicara mengenai stigma ya, atau membangun setara terhadap penyandang disabilitas, mungkin yang dilakukan FKDC sendiri ini sudah maksimal ya. Masyarakat juga sudah bisa menerima lah, mungkin seperti itu. Tapi terkadang betul apa yang disampaikan Kang Oni tadi ya, terkadang dari diri teman-teman disabilitasnya sendiri yang akhirnya aduh gimana ya, masih kurang percaya diri untuk keluar atau untuk melakukan hal-hal yang memang sangat positif begitu. Tapi tidak hanya terkendala oleh teman-teman disabilitas saja yang menjadi kendala. Kemungkinan dari keluarganya pun ada yang mempunyai pemikiran yang negatif begitu. Mungkin seperti itu juga ya Kang Uni. Itulah mungkin banyak sekali faktor dari teman-teman disabilitas yang memang punya keinginan kuat untuk bisa mengikis stigma, tapi ternyata ada faktor-faktor tertentu yang memang harus bisa dilalui ya Kang Oni ya.
2: Betul, betul. Jadi ya, kalau kita mau stigma itu berkurang, kalau hilang ya mustahil gitu ya.
1: Betul.
2: Ya itu harus semuanya kita sasar, dan dari disabilitas itu sendiri, keluarga, masyarakat, pemerintah, tokoh-tokoh kunci, misalkan tokoh agama, tokoh masyarakat. Karena kita juga kan ada, misalkan kalau kita yang ngomong mah dianggap angin lalu gitu kan. Ada kita juga di saat masuk ke suatu desa, kita mencari tokoh kunci, siapa yang berpengaruh di desa tersebut gitu kan, atau di lingkungan RT tersebut. Nah itu kita kerjasama dengan kolaborasi. Ada kalanya di pengajian pun kita masuk tuh menyampaikan isu disabilitas, apalagi sekarang kan sudah ada buku fikih.
1: Ya, baik. Kang Oni, kalau kita berbicara ataupun ya berbicara mengenai setara terhadap penyandang disabilitas, ini kan salah satunya tentang kuota kerja nih, Kang Oni. Nah,
2: ya, betul.
1: Terkait kemandirian ekonomi, sejauh mana sih FKDC sendiri melihat kepatuhan instansi pemerintah maupun perusahaan swasta di Cirebon dalam memenuhi kuota pekerja disabilitas? Apakah apa kendala terbesar nih, Kang Oni, yang sering dilaporkan anggota?
2: Kendala terbesar untuk di sektor formal belum tersedianya aksesibilitas di lingkungan kerja. Ya memang sudah ada beberapa, tapi secara umum itu masih banyak yang belum memadai gitu kan. Kemudian pihak perusahaan juga belum memahami tentang akomodasi yang layak. Ini kan dua hal yang berbeda antara aksesibilitas dengan akomodasi yang layak gitu kan. Nah untuk kita mensosialisasikan hal itu, tentu kita juga punya tantangan tersendiri dari segi SDM, waktu gitu kan, karena SDM juga tidak terbatas gitu kan, paling berapa orang. Nah kemudian waktu juga, dan tentu hal itu tidak apa ya, perlu adanya anggaran gitu. Untuk apa mempertemukan orang-orang itu, mengundang itu kan perlu, pasti punya apa, berdampak pada anggaran gitu. Tantangan utamanya itu sih. Kalau untuk apa, pembukaan untuk tenaga kerja disabilitas, ini sudah banyak sih, sudah banyak perusahaan-perusahaan.
1: Sudah banyak itu, ya. Tapi masih ada anggota dari FKDC sendiri yang ada sedikit keluhan mungkin ya. Masih ada ya?
2: Ya, keluhan itu tadi paling di aksesibilitas sama
1: akomodasi
2: yang lain.
1: Ya, untuk kuota sih nggak ada masalah ya?
2: Untuk kuota nggak ada masalah sih yang saya tahu mah, karena dinas tenaga kerja juga selalu update gitu kan, misalkan di perusahaan itu ada 300 karyawan. Nah artinya ada 3 kuota tuh untuk tenaga kerja penyandang disabilitas gitu. Itu selalu update kalau untuk data-data itu, dan kita juga sudah membuat suatu komitmen dengan beberapa perusahaan dulu untuk menyampaikan kuota tenaga kerja disabilitas, termasuk berapa jumlah karyawan saat ini. Karena dari melihat jumlah karyawan itu kan kita juga bisa tahu untuk kuotanya, kuota disabilitas itu berapa. Hanya saja justru yang menjadi tantangan kami, kalau sektor swasta sudah mulai mulai implementasikan dari undang-undang ketenagakerjaan untuk disabilitas. Itu dari pemerintahan bang Jul.
1: Iya. Baik, Kang Oni, terakhir apa pesan atau ajakan utama yang ingin FKDC sampaikan kepada masyarakat luas dan juga pembuat kebijakan agar slogan mengikis stigma membangun setara ini bukan sekedar wacana ya, tapi juga ini menjadi aksi yang nyata? Silakan, Kang Oni.
2: Ya, baik. Mungkin ajakan kepada semuanya, baik ke pemerintah, masyarakat. Pandanglah kami dari segi kemampuannya, bukan dari kekurangannya. Nah, kemudian untuk mewujudkan kesetaraan itu perlu adanya kolaborasi semua pihak. Tidak bisa hanya dilakukan oleh kami, FKDC yang notabene hanya organisasi kecil, kelompok disabilitas, kami tidak punya kemampuan untuk meraih impian kami kalau hanya kami berjalan sendiri, tidak didukung dengan pemangku kepentingan yang ada. Nah, kemudian kami mohon untuk regulasi-regulasi yang sudah ada itu mulai diimplementasikan, mulai disosialisasikan kepada bawah, kepada dari mulai tingkat daerah, kecamatan sampai level desa, dan di desa pun itu mensosialisasikan tentang peraturan desanya. Jadi semua masyarakat itu tahu bahwa di desa tersebut sudah ada peraturan desa yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas. Mungkin itu aja sih, lebih ininya untuk kolaborasi lintas sektor.
1: Oke. Kang Oni Jahoni, terima kasih sudah bersama RRI Cirebon untuk siang hari ini dalam Beranda Asta Cita, Ruang Disabilitas dan Inklusi. Mudah-mudahan perbincangan kita di siang hari ini bermanfaat untuk kita semua dan juga menambah wawasan juga untuk pendengar RRI dan juga untuk kita di hari ini. Sekali lagi terima kasih Kang Oni Jahoni, selamat beraktivitas. Salam untuk teman-teman disabilitas, sehat selalu, sukses selalu ya Kang Oni.
2: Amin, amin, amin. Terima kasih Bang Jul.
1: Ya, oke. Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum Kang Oni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik pendengar, sampai di sini kami hadirkan Beranda Asta Cita, ya, Ruang Disabilitas dan Inklusi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam merajut inspirasi.

pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Cirebon siang ini. Tetapi kini saatnya kita akan simak terlebih dahulu dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esports World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zay.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: So it's kind of an honor to get the World Cup final.
2: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
1: We will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ecuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Mahkatme, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR, Nicolas Gallo. Sedangkan Khamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: Kabar sepak bola, gelandang Dominic Szoboszlai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Szoboszlai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Biggest day, but there are
2: mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
1: Just happy to be here, as I said many times.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Szoboszlai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 asis serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru saja bergabung.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1:45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi keenam pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Yeah, we made big changes with the car and
3: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
2: And now looking forward to tomorrow.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1:47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
4: Pretty decent, I think, for us.
3: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia, tim Vitality, melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI e-sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltek Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltek Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional kami awali dari Persis Solo. Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Febi Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Febi Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Febi Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami, Padre Taranyar Hospal sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanna dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai juara grup B.

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Shoaibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shane memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10, Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang isi jaya indra, widadari temuruna.
3: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
2: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Bagi Anda pendengar pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia Argentina akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina, pendengar, ini datang dengan tradisi juara dengan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke final Piala Dunia 2026 dan siap memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng final Pesta Bola Argentina versus Spanyol pada Minggu 19 Juli 2026 mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga, dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Argentina atau Spanyol? Siapa pilihan Anda? Sampai jumpa di nobar final Pesta Bola.
1: Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga, dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman,
3: Tika.
2: Ih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.

Iya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya, kami mempunyai informasi mengenai tim SAR gabungan yang masih melanjutkan pencarian korban tenggelamnya kapal motor KM Nurul Salsa ke Pulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Hingga hari ketiga operasi, Jumat 17 Juli 2026 kemarin, sebanyak 25 penumpang masih dinyatakan hilang setelah proses pendataan dan verifikasi terbaru dilakukan. Berdasarkan data sementara, pendengar, kapal tersebut ini mengangkut 78 orang saat mengalami kecelakaan di perairan barat Pulau Polasi. Sebanyak 52 penumpang berhasil ditemukan selamat, sedangkan satu korban dinyatakan meninggal dunia setelah proses evakuasi berlangsung. Menurut Kepala Kantor Basarnas Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, dalam keterangan pers yang diterima RRI Sabtu 18 Juli 2026, perluasan pencarian dilakukan setelah posko menerima laporan tambahan dari sejumlah keluarga korban yang belum terdata sebelumnya. Tim SAR kemudian memperbaharui data daftar korban agar seluruh proses pencarian berlangsung lebih terarah dan menyeluruh. Pada hari ketiga, tim SAR gabungan membagi wilayah pencarian menjadi dua sektor untuk mempercepat penyisiran di lokasi kejadian. KN SAR Kamajaya 104 bertugas menyisir sektor kedua, sedangkan KRI Marlin 877 ini memfokuskan pencarian pada sektor pertama. Dan pendengar, sementara Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memastikan pemerintah daerah terus berkoordinasi bersama Basarnas Makassar selama operasi pencarian berlangsung. Pemerintah berharap seluruh korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan sehingga memberikan kepastian bagi keluarga yang menunggu. Baik pendengar, kini saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

0: que te vaya,
1: que te vaya.
2: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten

0: bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang

0: Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Untuk hari ini di hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026, saya Iskandar Zulkarnain masih akan terus temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, pendengar, kini saatnya kami hadirkan obrolan budaya ya, siaran berjaringan BBC Bandung, Bogor dan Cirebon. Selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Budaya merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan bersatu untuk keragaman.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Cirebon, RRI Bandung dan juga RRI Bogor. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam obrolan budaya siaran berjaringan Korwil 12 RRI Bandung, Bogor dan juga RRI Cirebon. Hari ini kita akan membahas mengenai elaborasi musik modern dan tradisional dalam lagu Tarling ya. Tentu bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio, kami perkenalkan kepada Anda. Di sini sudah hadir ada Bapak Ardi Rosidin Abdullah. Beliau ini adalah seniman dan juga penulis lagu bahasa Cirebon. Cirebonan.
2: Cirebon.
0: Cirebon. Cirebon. Ya, oke. Okay. Selamat siang. Assalamualaikum
2: Pak Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.
0: Ya. Terima kasih Pak Ardi sudah hadir di RRI Cirebon untuk siang hari ini. Saya panggilnya Bapak atau Kang atau
2: kalau teman-teman sih biasanya lebih banyak manggil saya Ardi.
0: Oh, oke. Okay. Saya panggil pas aja lah.
2: Iya,
0: oke. Oke, Pak Ardi, ini kita akan ngobrol masalah elaborasi musik modern dan tradisional dalam lagu Tarling ya. Nah, Pak Ardi ini kan sebagai seniman dan juga penulis lagu bahasa Cirebon.
2: Ya, lagu bahasa Cirebon.
0: Kalau bisa disebut sebagai pencipta lagu-lagu Cirebon gimana?
2: Saya biasanya lebih menyebut diri sebagai penulis lagu Cirebon.
0: Oh, begitu.
2: Lagu bahasa Cirebon.
0: Lagu bahasa Cirebon. Iya. Nah, Tarling. Tarling ini kan punya akar tradisional yang sangat kuat ya.

0: lewat petikan gitar dan sulingnya.
1: Betul.
0: Ketika Pak Ardi memutuskan untuk memasukkan unsur musik modern, seperti misalkan aransemen pop, dangdut, koplo, dan elektronik drum. Nah, kira-kira apa alasan mendasar atau mungkin visi ideal yang ingin dicapai? Tapi kalau tadi di awal saya ngobrol dengan Pak Ardi, ini Pak Ardi malah lebih fokus kepada tarling yang betul-betul ini ya Pak Ardi ya, tarling yang memang pada waktu awal pertama kali
2: proses penciptaannya
0: ya, yeah. Terutama yang dilakukan oleh almarhum Bapak Abdul Haji Haji Abdul Ajib ya.
2: Betul.
0: Nah, ini bagaimana kalau menurut Pak Ardi nih?
2: Pertama saya disclaimer dulu ya,
0: yeah,
2: bahwa saya bukan ahli atau orang yang expert di dunia tarling.
0: Oke. Okay.
2: Hanya kebetulan saya memperoleh lingkungan pergaulan atau bacaan yang terkait dengan hal itu. Sebenarnya tarling itu dekat sekali dengan RRI. Ya kan, kalau kita mau jujur gitu. Jadi harusnya orang, yeah, kalau mau belajar tarling belakangan juga harusnya RRI bisa menjadi narasumber bagi orang yang ingin belajar ya.
0: Kalau kita balik lagi ke tahun berapa gitu ya, 80-an lah ya.
2: Karena kan salah satu pihak yang menginisiasi munculnya kesenian
0: Tarling
2: itu adalah kan RRI ya. Tambah dari sisi artis atau senimanya ada nama almarhum Bapak Haji Abdul Ajib dan almarhum Mamai Titin atau Pak Askadi Sasasuganda. Artinya mereka orang-orang hebat, orang-orang yang memang meletakkan sesuatu, tidak hanya kesenian ini tidak hanya sebagai sebuah tontonan tapi juga kemudian memberikan tuntunan, sehingga beberapa aspek yang diambil dalam lagu-lagu mereka ya diharapkan juga kemudian memberikan efek yang positif untuk menjadi kajian atau menjadi semacam bahan ngaji rasa bagi
0: ngaji rasa
2: yang mendengarnya. Betul. Dan seperti yang saya tadi katakan ke Mas Is, saya lebih nyaman disebut sebagai penulis lagu bahasa Cirebon. Karena memang syair yang saya gunakan adalah bahasa Cirebon. Kenapa saya khawatirnya nanti sebagai seorang debutan gitu kan, takutnya ini apa benar nih masuk klasifikasi tarling gitu ya. Daripada itu akan menjadi polemik, ya syukur-syukur bisa masuk tarling. Saya bangga banget gitu kan kalau kemudian itu menjadi sebuah karya yang bisa masuk klasifikasi tarling. Tapi secara umum ini fakta bahwa lagu saya ditulis menggunakan bahasa Cirebon. Itu enggak terbantahkan kalau itu.
0: Sebelum dilanjut, berbicara mengenai salah satu lagu yang diciptakan oleh Pak Ardi, ini salah satunya judul lagunya Sendra Swata Chana.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Penyanyinya adalah Eka Komala ya.
2: Betul.
0: Kita dengarkan
2: adalah Hanto Sadewo.
0: Iya. Kita dengarkan dulu ya pendengar RRI Cirebon dan juga pemirsa RRI Cirebon. Kita dengarkan dulu, ini dia salah satu lagu yang telah diciptakan oleh Pak Ardi.

0: Anda tengah mendengarkan siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon.
1: Ya pendengar, tadi sudah kita dengarkan bersama salah satu karya ya yang diciptakan oleh Pak Ardi, penulis lagu bahasa Cirebonan. Tadi judul lagunya Sendraswata Cana.
2: Ya,
1: oke. Okay. Nah, di akhir tadi ngenteni apa tadi?
2: Ya, ya Ayu Urubaken, Padang Aja Kongsi Mari, Nalika Kang Buri masih setia ngenteni.
1: Nah, setia ngenteni.
2: Pertama Sendraswata Cana ini kan sebenarnya singkatan, Mas Is.
1: Oke.
2: Okay. Singkatan dari seni, drama, suara, tari, dan antawacana. Itu kan satu pementasan kesenian yang dulu saya ketika remaja banyak dipentas, sering dipentaskan secara rutin, terutama kalau bulan Maulid di Gua Sunyaragi ya, di panggung terbukanya yang diinisiasi oleh almarhum Bapak Handoyo. Saya pernah beberapa kali melihat pada waktu remaja ada misalnya Hilangi Memulu Masjid Agung, kemudian lakonnya ya, ada kemudian Sayembara Putri Sekar Pandan, ada Perang Kedongdong. Nah, kemudian dari saya nonton, pengalaman nonton itu saya coba capture gitu kan sebagai sebuah karya lagu, bahwa Cirebon tuh punya tradisi yang kuat terhadap seni dan budaya gitu kan. Nah, saya merasa sedih kenapa apa yang ingin saya obrolkan kepada anak kemudian wujudnya menjadi tidak ada lagi gitu saat ini. Sehingga jadi obrolan, tapi anak kalau mau nonton ya mungkin adalah rekamannya di YouTube barangkali, tapi kan secara langsung sudah sulit kan untuk menonton itu. Padahal saya yakin, saya pribadi dan mungkin masih banyak orang lain, mungkin juga barangkali Gen Z yang penasaran seperti apa sih wujudnya kalau misalnya Sendraswata Cana itu dipentaskan kembali. Dan untuk rasa kangen terhadap itu kemudian saya wujudkan dalam sebuah lagu yang saya beri judul Sendraswata Cana. Mungkin untuk beberapa orang jadi ngeglibet gitu di lidahnya karena memang itu singkatan dari banyak aktivitas seni yang dipentaskan dalam satu panggung kesenian, dan itu menurut saya sangat luar biasa. Dan saya coba melihat itu sebagai satu bagian dari kehidupan yang pernah saya alami dan mungkin juga masyarakat Cirebon alami pada masa lalu.
1: Nah, tapi kalau menurut Pak Ardi sendiri, tarling yang punya akar tradisional yang sangat kuat ini, itu sebetulnya seperti apa sih?
2: Ya, kalau saya pernah punya pengalaman ngobrol, kebetulan pada tahun 2010 saya ada menulis novel judulnya Rumah Besar. Novel itu diinisiasi oleh lagu karya almarhum Haji Abdul Aziz yang berjudul Gugur Cita-Cita. Karena kebetulan dari kecil saya banyak mendengar lagu itu yang dinyanyikan oleh beliau. Betapa kuatnya ya konten atau materi yang ada di lagu itu. Nah, kalau menurut beliau, pertama ini kan musik yang hidupnya di masyarakat, walaupun diinspirasi oleh tradisi kesenian yang ada di keraton. Kemudian karena ini adalah seni yang kemudian dibesarkan, dilahirkan dan hidup dari masyarakat, bukan dari lingkungan keraton, ada semacam sedikit kebebasan termasuk dalam penggunaan alat musik. Ada gitar di situ ya, yang mungkin dalam gamelan di awal pasti tidak dikenal alat musik itu. Nah, ini kan menandakan bahwa sebenarnya ketika musik ini lahir, ini sudah menjadi semacam budaya pop gitu kan.
1: Sudah modern sebetulnya.
2: Sudah modern ya, artinya
1: karena menggunakan alat musik gitar ya.
2: Alat musik gitar. Tapi juga dalam kurun waktu berikutnya ada pengembangan, alat yang lain kemudian yang digunakan untuk melengkapi ini. Jadi kalau di awal mungkin dibawakan oleh beliau para senior, alat musiknya adalah gitar dan suling.
1: Cuma dua alat musik.
2: Dua alat musik itu, sehingga kemudian nama kesenian itu juga akhirnya diberi nama tarling. Saya rasa ini juga peran besarnya RRI pada masa lalu gitu kan, selain para seniman. Tapi kan juga untuk penampilan yang lebih wise gitu ya, lebih luas, ada juga alat musik yang lain yang digunakan seperti tutukan, ketrek, kendang, gong gitu kan. Itu kan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dan kalau menurut beliau gitu kan, tarling itu dikonsep oleh beliau tidak semata-mata sebagai sebuah karya suara, karya nyanyi, tapi di dalamnya ada unsur musik, ada unsur nyanyi, ada unsur drama ya, ada pementasan drama di dalamnya, dan itu menjadi sebuah satu rangkaian pertunjukan yang oleh beliau diharapkan nanti sesudahnya bisa menjadi tuntunan, bisa memberikan dampak positif bagi para penonton untuk merenung dan untuk merefleksikan dirinya. Nah, artinya kalau kemudian beliau mengkonsep ini, mengcreate ini sebagai sebuah kesenian yang tidak digunakan sebagai materi untuk jogedan, berarti ya konsep yang seperti itulah kurang lebih mungkin idealnya sebuah taling. Makanya saya juga jadi khawatir kalau apakah lagu saya ini benar-benar bisa masuk kategori taling gitu ya. Tapi spiritnya adalah bahwa saya terinspirasi oleh itu, kemudian saya menggunakan bahasa Cirebon sebagai materi utama ya dalam penyajian sebuah lagu taling. Ya harapannya bisa masuk sebagai bagian tari taling, walaupun saya mungkin lebih tahu dirilah lebih apa nyaman disebut sebagai lagu bahasa Cirebon.
1: Gitu. Oh, lagu bahasa Cirebon ya. Iya. Nah, memang betul kalau ini memang perbedaannya sangat ya, ada perbedaan lah ya,
2: betul,
1: Pak Ardi ya, mengenai kalau kita dengarkan lagu taling dulu dengan yang kalau sekarang sebenarnya disebutnya apa ya? Kalau dulu tarling nih. Lagu-lagu tarlinga atau lagu-lagu tarling gitu ya.
2: Iya.
1: Nah, kalau sekarang berarti ini kan lebih sudah ke modern ya.
2: Ya mungkin harusnya teman-teman yang expert di bidang kesenian mungkin sudah saatnya menginisiasi apa nih lagu yang cocok untuk yang berkembang saat ini. Kan kalau kita lihat di daerah tetangga ya,
1: ya.
2: Mungkin ada ketika masuk fase berikutnya ada penamaan baru misalnya
1: ya.
2: Misal ya, nggak tahu di atasnya apa, tapi kemudian ada misalnya campur sari. Sesudah campur sari mungkin ada koplo
1: ya, gitu ya.
2: Artinya setiap fase ada semacam itu, dan kita nih sepertinya stuck, setiap lagu yang berbahasa Cirebon akhirnya digeneralisir sebagai taring semua. Nah, apakah itu tepat atau tidak? Saya nggak ngerti, biar nanti dipikirkan oleh orang-orang yang memang expert di bidang itu.
1: Ya. Nah, kalau menurut Pak Ardi sendiri sebagai penulis lagu bahasa Cirebon yang salah satunya tadi kita sudah dengarkan bersama ciptaan dari Pak Ardi. Nah, ini sebetulnya lagu yang tadi juga apakah menurut Pak Ardi ini sudah masuk lagu taring yang sekarang? Atau masih taring dulu?
2: Kalau dari notasi atau nadanya sih saya masih
1: mengikuti yang
2: lama ya.
1: Aha.
2: Masih yang lama.
1: Aha.
2: Cuman karena memang kebetulan saya kumpulnya dengan teman-teman muda, arrangernya juga orang muda yang menurut mereka cobalah kita dikemas musiknya agar lebih ada memiliki ciri yang berbeda, yang toh biarkan masyarakat memiliki pilihan gitu. Ada yang musiknya seperti ini, ada yang musiknya seperti ini. Saya sepakat akhirnya, okay, coba kita bikin, kita kolaborasikan antara alat musik tradisional, karena memang ini langsung ya, bukan menggunakan synthesizer, jadi langsung menggunakan alat musik gamelan, sebagian laginya menggunakan alat musik modern. Dan ketika kemudian ini dicoba, diutak-atik, saya sih sepakat. Artinya dengan konsep musiknya saya sepakat dengan apa yang dibuat oleh arranger, karena saya juga ada di bagian itu saat diskusi gitu ya. Jadi kalau musiknya memang menggunakan alat musik modern sebagian iya, tapi notasi atau nadanya saya buat masih meniru atau diinspirasi oleh lagu karya taring seperti masa lalu.
1: Baik, Pak Ardi, sebelum ke pendengar yang sudah mulai bergabung melalui live chat YouTube RRI Cirebon, saya mau tanya dulu nih, sudah berapa lagu yang diciptakan oleh Pak Ardi?
2: Nah, ini nih sebenarnya yang menarik ya. Ada beberapa lagu saya buat, tapi kemudian saya sedikit sekali, minim sekali memiliki kesempatan untuk memperdengarkannya kepada publik.
1: Ya, kenapa? Kan?
2: Ya, mungkin di luaran sana ada sponsor yang mau gitu support saya. RRI bisa menjadi media nih kan, memediasi itu. Karena memang terus terang aja, saya tertarik dengan luasnya tema yang diangkat untuk sebuah lagu. Dan pada masa lalu itu, Pak Mamai Titin atau Pak Haji Abdul Ajib itu mengangkat tema yang sangat banyak ya, yang sangat beragam. Saya juga ada beberapa lagu yang mungkin satu sama lain temanya agak berbeda. Bukan berarti tema yang saat ini ada jelek, bukan, tapi maksud saya lebih sangat apresiasi terhadap penulis lagu yang temanya memang beragam. Seperti saya misalnya ada lagu tukang kebersihan. Mm-hmm. Itu menceritakan sebagai bagian dari apresiasi saya terhadap petugas-petugas tuh yang tiap pagi menjaga kebersihan. Dan saya katakan salah kalau mereka dikatakan tukang sampah, karena mereka tukang kebersihan bukan tukang sampah.
1: Lebih tepatnya tukang kebersihan.
2: Tukang kebersihan.
1: Lebih tepatnya.
2: Satu lagi itu. Kemudian misalnya luruh kerja gitu kan. Nah, ini kan saya mencoba mengcapture aktivitas sosial yang ada di sekeliling kita gitu kan. Kemudian saya angkat itu menjadi sebuah lagu. Cuman sampai saat ini mungkin pemirsa atau publik belum bisa menikmati itu karena saya belum ubah formatnya menjadi sebuah lagu yang bisa diperdengarkan oleh publik.
1: Ya, ini menarik sekali ya pendengar RRI Cirebon, karena Pak Ardi ini penulis lagu bahasa Cirebon, tapi sepertinya lagu-lagu yang diciptakan ini dilihat dari judulnya ini tidak lebih, malah bukan lebih ke masalah laki-laki perempuan begitu.
2: Betul ya. Artinya mungkin penulis yang menceritakan apa ya, relasi antara gender gitu kan, itu sudah sangat banyak lah di luar.
1: Makanya saya mungkin sekarang ini kan banyak sekali nih.
2: Banyak sekali.
1: Selalu tentang masalah rumah tangga. Betul. Juga begitu.
2: Dan salah satu hal yang menjadi spirit saya sebenarnya ini, saya kebetulan kan menjadi komite sekolah di sebuah sekolah ya, di SMP. Nah, saya dihadapkan pada satu pertanyaan, Mas Kis. Kalau misalnya ada anak SMP bikin acara pentas seni atau perpisahan, kemudian dia diminta membawakan lagu Cirebon, kira-kira lagu apa yang pantas untuk dibawakan? Iya kan? Mungkin banyak seperti Warung Pojok dan lain sebagainya. Tapi apakah generasi mereka sekarang masih familiar dengan lagu-lagu itu gitu kan? Saya rasa sajian,
1: itu pertanyaannya ya.
2: Iya, sajian sehari-hari yang mereka terima ya mungkin lagu-lagunya seperti yang ada saat ini.
1: Yang sekarang ini ya.
2: Nah, kemudian tepat tidak sih diperdengarkan atau dibawakan oleh anak-anak remaja usia SMP di acara-acara pentas seni? Ya, mohon maaf, mungkin mereka harus mencari agak sulit pilihan lagu yang kira-kira bisa diperdengarkan dan bisa dinyanyikan dengan usia mereka gitu.
1: Betul, betul.
2: Makanya kemarin ketika saya ngobrol soal itu, saya nulis lagu judulnya Ranking CG misalnya kan, dengan harapan suatu saat kalau ini bisa dinikmati oleh publik, bisa menjadi sebuah materi lagu yang bisa diperdengarkan oleh publik, anak-anak SMP juga nyaman nyanyi itu, yang dengarkannya juga nyaman. Bagaimana dia mengidolakan dan kemudian merasa termotivasi untuk bisa menjadi ranking CG di sekolahnya, apakah di bidang musik, di bidang olahraga, atau di bidang akademik. Nah, ini kan kita agak, mohon maaf, tema kita agak sangat terbatas menurut saya. Walaupun ada tema-tema yang memang tidak selalu sama, tapi agak terbatas sehingga ketika dibawakan oleh kelompok umur tertentu menjadi kesulitan. Dan saya terdorong sekali untuk nanti kemudian bisa memproduksi agar kelompok-kelompok mereka juga bisa bernyanyi dengan lagu bahasa Cirebon atau dalam kurung taring misalnya, tapi dengan tema-tema yang sesuai dengan usia mereka.
1: Baik, ya Pak Ardi, tadi pertanyaan saya belum dijawab nih.
2: Ya.
1: Sudah berapa banyak lagu-lagu yang diciptakan oleh Pak Ardi?
2: Sebagai debutan tidak banyak, tapi kalau mau buat satu album sih saya rasa cukup lah.
1: Sudah cukup ya? Untuk buat satu album sudah cukup ya sebetulnya. Baik, ada pendengar RRI Cirebon yang sudah masuk melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Ada Miftahu Rohman, katanya lagu Tarling Cirebonan Indramayu kok mirip lagu Tegalan Banyumasan. Apakah nadanya ini beda dengan lagu Tarling gitar seruling itu? Itu pertanyaan ya Pak Ardi. Kemudian juga ada Ed Barenzi, maju terus budaya Cirebon, berkarya terus Pak Ardi katanya. Kemudian Ed Away Project, Pak Ardi yang saya kenal itu secara musikal memiliki pengetahuan yang luas baik nasional maupun internasional. Tetapi untuk musik berbahasa Cirebon, untuk musik berbahasa Cirebon ya, beliau sangat detail untuk mengangkat musik Cirebon. Oke, terima kasih ya untuk Ed Away Project. Ini dari Miftahu Rohman, katanya lagu Tarling Cirebonan Indramayu kok mirip-mirip lagu Tegalan Banyumasan. Apakah nada beda, nadanya ini beda dengan lagu Tarling gitar seruling itu katanya? Singkat-singkat saja.
2: Iya, Pak. Saya rasa kalau memang itu mirip ya, karena mungkin wilayah budaya Cirebon kan dulu memang sangat luas kan. Jadi ya bisa jadi Tegal, Pemalang, Brebes gitu kan, sampai ke wilayah Subang dan sebagainya. Ya itu kurang lebih sejenis lah, karena memang wilayah budaya kita kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mungkin dalam belakangan kemudian ada sedikit perbedaan juga ya wajar saja. Karena mereka pasti ide proses kreatifnya dipengaruhi oleh banyak hal. Tapi saya rasa wilayah budaya kita di masa lampau yang memang kurang lebih menjangkau wilayah kita itu. Saya terima kasih buat siapa tadi, ada Away Project, ada Barenzi ya,
1: Barenzi
2: yang sudah memberikan apresiasi. Mudah-mudahan ya. Tidak hanya orang Cirebon saja yang mau mendengarkan lagu-lagu yang saya buat nih, gitu kan, orang-orang di luar Cirebon juga kemudian mau mendengar gitu. Itu harapan saya, Mas Is.
1: Baik, ya. Yang terakhir, sayang sekali nih, kita harus akhiri perjumpaan kita di siang budaya di siang hari ini.
2: Pengennya banyak ya ngobrolnya.
1: Iya, ini sebenarnya sangat menarik ya obrolan kita di siang hari ini, Pak Ardi. Tapi insya Allah lah, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali ya. Kita akan obrolkan kembali mengenai elaborasi musik modern dan tradisional dalam lagu Tarling. Baik, Pak Ardi, singkat saja, apa ada closing statement yang ingin disampaikan oleh Pak Ardi? Silakan.
2: Saya berharap warga Cirebon khususnya atau wilayah di sekitarnya mau sama-sama berbuat, membuat sesuatu yang lebih kreatif agar kemudian kesenian yang berbasis Cirebon ini atau daerah ini bisa dinikmati oleh semua kalangan, tidak hanya warga di Cirebon tapi oleh orang-orang di luar sana.
1: Oke, sebelum kita akhiri pendengar, kita dengarkan dulu sekilas lah ya, salah satu lagu ciptaan dari Pak Ardi kembali ini dia, Ngaji Rasa.

0: Ya baik pendengar, ini dia lagu, salah satu lagu ciptaan dari Pak Ardi ya. Dan kita harus akhiri perjumpaan kita di siaran berjaringan Korwil 12 RRI Bandung, Bogor dan juga RRI Cirebon. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar, dan juga terima kasih Pak Ardi sudah bersama RRI Cirebon. Mudah-mudahan ya, kita bisa berjumpa kembali ya.
1: Terima kasih RRI.
0: Ya, selamat siang. Assalamualaikum Pak Ardi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai di sini pendengar siaran budaya berjaringan, saya Iskandar Zulkarnain mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa.

0: dari Jalan Brigjen Darsono Bebas, Kota Cirebon. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Jadi kalau MCU itu kan kita kan biasanya pemeriksaan fisiknya ada dokter umum, terus juga nanti yang mereview kan saya yaitu okupasi, terus juga ada dengan misalnya dokter radiologi untuk konsernya, lalu juga dengan dokter patologi klinik untuk labnya, lalu juga untuk dokter jantung untuk misalnya pemeriksaan rekam jantung.
2: Rencananya untuk tahun ini kita akan melakukan pelatihan kepada mereka. Nah, kita bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja bagaimana memperkuat manajemen di kepengurusan KDKMP. Ini insya Allah nih tahun ini kita bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuningan itu akan melakukan pelatihan.
0: Sari berita. Pemerintah Kabupaten Kuningan menyiapkan pelatihan pengurus KDKMP bersama BI dan Disnaker. BPS Kota Cirebon mengimbau masyarakat memastikan identitas petugas sensus sebelum memberikan data pribadi. Bersama saya Iskandar Zulkarnain, inilah berita daerah selengkapnya. Pemerintah Kota Cirebon mendukung penyusunan rencana pembangunan Giant Sea Wall segmen Cirebon melalui workshop di Pelabuhan Cirebon. Kegiatan tersebut menjadi bagian penyusunan dokumentasi perencanaan pengembangan wilayah dan rencana zonasi kawasan pesisir pantai utara Jawa. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengatakan pemerintah Kota Cirebon mendukung penuh proses penyusunan rencana pembangunan tanggul laut di segmen Cirebon. Perencanaan yang komprehensif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan kawasan pesisir. Kegiatan workshop juga diikuti pemerintah, akademisi, dan dunia usaha untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan pesisir. Hasil pembahasan diharapkan menjadi dasar pengembangan kawasan Pantura Jawa yang tangguh terhadap perubahan iklim serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. BPS Kota Cirebon mengimbau masyarakat memastikan identitas petugas sensus sebelum memberikan data pribadi.
3: Dia akan mengarah ya bahwa ini benar nggak petugas BPS. Itu ada surat tugas resmi.
4: Badan Pusat Statistik BPS Kota Cirebon mengingatkan masyarakat untuk memastikan identitas petugas sensus sebelum memberikan data. Kepala BPS Kota Cirebon Samiran mengatakan petugas resmi menggunakan rompi BPS, membawa surat tugas serta memiliki kartu identitas yang dilengkapi kode QR untuk diverifikasi. Ia menegaskan petugas BPS tidak pernah meminta nomor OTP, PIN maupun data rekening bank. Jika menemukan pihak yang mengatasnamakan BPS dan meminta informasi tersebut, masyarakat diminta untuk segera melakukan konfirmasi ke kantor BPS.
3: Petugas BPS itu pakai rompi, kemudian nametag-nya bisa di-scan ya. Sekarang di nametag itu ada barcode, di-scan. Dia akan mengarah ya bahwa ini benar nggak petugas BPS. Itu ada surat tugas resmi, ditandatangani oleh saya kepada BPS-nya seperti itu. Dan tidak ada petugas menanyakan rekeningnya. Karena yang muncul itu ada isu-isu mengatakan petugas BPS menanyakan OTP rekening, tidak ada ya.
4: Badan Pusat Statistik BPS Kota Cirebon memastikan seluruh data masyarakat yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 dijamin kerahasiaannya. Perlindungan data responden telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Seluruh petugas sensus wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses pendataan. Selain itu, BPS juga menerapkan sistem keamanan digital untuk melindungi data yang masuk ke server. Menurutnya, seluruh proses penyimpanan telah dilengkapi teknologi pengaman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Pihaknya berharap masyarakat tetap berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026 karena data yang diberikan akan menjadi dasar penyusuran berbagai kebijakan pembangunan nasional. Aura Aulia melaporkan.
0: Yayasan Batik Jawa Barat membuka pendaftaran pemilihan Duta Batik YBJB tahun 2026 untuk melestarikan dan mempromosikan batik sebagai warisan budaya bangsa. Program yang menyasar generasi muda Jawa Barat tersebut mengusung tema Melangkah dengan Budaya Menginspirasi Dunia. Ketua Umum Yayasan Batik Jawa Barat, Sandy Dede Yusuf, mengatakan pihaknya mencari generasi muda di wilayah Jawa Barat yang tidak hanya memiliki kepribadian menarik, tapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang budaya, khususnya batik. peserta harus mampu menjadi jembatan antara tradisi, budaya, batik, dan dunia modern di era sekarang. Pendaftaran dibuka hingga awal Agustus 2026 bagi peserta berusia 17-25 tahun yang berdomisili di Jawa Barat. Grand Final Duta Batik YBJB 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Oktober 2026 di Kota Bandung. Pemerintah Kabupaten Kuningan menyiapkan pelatihan pengurus KDKMP bersama BI dan Disnaker.
2: Nah, kita bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja bagaimana memperkuat manajemen di kepengurusan KDKMP.
5: Pemerintah Kabupaten Kuningan memperkuat kompetensi pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih melalui berbagai program pelatihan tahun ini. Penguatan tersebut dilakukan agar tata kelola koperasi berjalan profesional dan mengikuti perkembangan digital. Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan, Haji Tony Kusumanto, mengatakan pelatihan akan dilaksanakan bersama Dinas Tenaga Kerja. Selain itu, Bank Indonesia turut mendukung peningkatan kemampuan digitalisasi pengelolaan koperasi.
2: Rencananya untuk tahun ini kita akan melakukan pelatihan kepada mereka. Nah, kita bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja bagaimana memperkuat manajemen di kepengurusan KDKMP. Ini insya Allah nih tahun ini kita bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuningan itu akan melakukan pelatihan.
5: Menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi fondasi penting membangun koperasi yang sehat dan mandiri. Pengurus diharapkan memahami manajemen kelembagaan, administrasi, hingga pengelolaan usaha berbasis teknologi digital. Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian juga menargetkan semakin banyak KDKMP beroperasi sebelum akhir tahun sesuai arah kebijakan pemerintah pusat. Penguatan kompetensi tersebut diharapkan mempercepat kesiapan koperasi menjalankan berbagai unit usaha produk. Rena Safira melaporkan.
0: Bupati Majalengka Eman Suherman menemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG saat inspeksi mendadak di salah satu sekolah di Kecamatan Kasokandel. Temuan itu berkaitan dengan menu MBG yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran Rp10.000 per porsi. Bupati Eman Suherman mengatakan Bupati Eman Suherman mengatakan menilai kondisi tersebut tidak dapat dibenarkan karena kualitas menu MBG sudah tidak sesuai standar, meski kegiatan belajar baru dimulai setelah libur sekolah. Menyikapi temuan tersebut, Bupati meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang bertanggung jawab segera disuspend untuk dilakukan evaluasi menyeluruh. Ia menegaskan pihaknya tidak mengurangi hak-hak. Maksud kami, pihaknya selalu mengingatkan kepada seluruh mitra maupun pengelola dapur MBG agar tidak mengurangi hak anak-anak. Menu yang disajikan harus sesuai standar dan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Majalengka akan terus mengawasi pelaksanaan program MBG agar berjalan sesuai ketentuan. Dokter spesialis okupasi menyebut medical check-up tidak hanya memeriksa kesehatan, tetapi juga menentukan tindak lanjut medis para pekerja.
6: Aku yang mereview dari hasilnya itu apakah pekerja ini butuh konsul ke spesialis lain tuh nanti akan aku arahkan.
7: Medical check-up atau MCU tidak hanya berfungsi untuk mengetahui kondisi kesehatan seseorang secara menyeluruh. Pemeriksaan ini juga menjadi dasar dalam menentukan tindak lanjut medis serta upaya pencegahan penyakit bagi para pekerja. Dokter spesialis okupasi RS Pertamina Cirebon, Dr. Filza Amelia, menjelaskan pelaksanaan MCU melibatkan berbagai dokter spesialis sesuai jenis pemeriksaan yang dilakukan. Hasil pemeriksaan kemudian dikaji secara menyeluruh oleh dokter spesialis okupasi sebelum diberikan rekomendasi kepada pekerja maupun perusahaan.
6: Jadi kalau MCU itu kan kita kan biasanya pemeriksaan fisiknya ada dokter umum, terus juga nanti yang mereview kan saya yaitu okupasi. Terus juga ada dengan misalnya dokter radiologi untuk konsernya, lalu juga dengan dokter patologi klinik untuk labnya, lalu juga untuk dokter jantung untuk misalnya pemeriksaan rekam jantung atau treadmill jantung. Nah, biasanya kita rangkum tuh. Nanti
1: habis kita rangkum, aku yang mereview dari hasilnya itu apakah pekerja ini butuh konsul ke spesialis lain, tuh nanti akan aku arahkan. Terus juga kelayakannya di pekerjaan bagaimana.
7: Dr. Filza menambahkan, hasil MCU secara keseluruhan juga dapat dianalisis untuk mengetahui masalah kesehatan yang paling banyak dialami pekerja dalam suatu perusahaan. Data tersebut menjadi dasar penyusunan program promotif dan preventif agar kesehatan pekerja tetap terjaga sekaligus mendukung produktivitas perusahaan. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon menggandeng dunia usaha untuk mencetak wirausaha baru melalui program peningkatan produktivitas kewirausahaan yang dibuka di Aula Dudika Disnaker Kabupaten Cirebon. Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sekaligus memperkuat keterhubungan pelatihan dengan kebutuhan industri. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto, mengatakan, dunia usaha membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga memiliki produktivitas, etos kerja, kemampuan beradaptasi, disiplin, kreativitas, serta kemauan untuk terus belajar. Tahun ini, 6 peserta mengikuti pelatihan berbasis learning by doing di bidang bakery dan pengelasan. Novi menambahkan, semakin luas kemitraan yang terbangun, semakin besar pula kesempatan bagi alumni pelatihan untuk memperoleh pengalaman kerja maupun membuka usaha sendiri. Pendengar berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain, selamat siang. Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan Reduce, Reuse, dan Recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar

0: benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Kita sudah memasuki Pro Dangdut, Dangdut adalah kita untuk edisi Sabtu 18 Juli 2026. Untuk Anda yang akan bergabung, silakan ya bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya.

0: Biasanya, mereka yang mengalami dan Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirena sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ku akui, memang aku salah. Dulu aku selalu menyakitimu. Kini ku telah sadar, aku masih

0: Halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh, iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dan ya, baik pendengar, untuk siang hari ini sebelum kita kembali menikmati lagu-lagu dangdut selanjutnya, kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta ya. Dan pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia menegaskan masyarakat yang memiliki televisi dari merek apapun wajib membayar pajak mulai tahun 2027. Faktanya pendengar, klaim tersebut ini adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, foto Bahlil yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto lama yang pernah dimuat di laman fraksigolkar.com ya, saat Bahlil membahas mengenai proses negosiasi divestasi saham PT Freeport Indonesia, PTFI, sama sekali tidak menyinggung kebijakan mengenai pajak televisi. Adapun Indonesia memang pernah menerapkan pungutan terhadap kepemilikan televisi pada masa lalu. Setelah kemerdekaan, pemerintah memberlakukan iuran televisi melalui Keputusan Presiden Nomor 218 tahun 1963 untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan TVRI. Namun hingga saat ini sudah dihentikan seiring berkembangnya televisi swasta yang turut memberikan kontribusi pembiayaan kepada TVRI. Demikian cek fakta.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Ya, pendengar, kita lanjutkan kembali Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kali ini saya akan jumpai pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Yang pertama ada Suyatno Wong Idep Cangkring Pleret ya. Ingin sekali mendengarkan lagu dengan judul Nasib Bunga. Salamnya untuk semuanya saja. Kemudian juga halo, dapat salam dari penyiar Pro 1 Banjarmasin katanya. Iya. Selamat siang penyiar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan juga semangat dalam siarannya. Dan semoga di hari ke-18 bulan Juli tahun 2026 penyiar Pro 1 seluruh Indonesia tetap selalu semangat dan juga ceria ya dalam menjalani hari. Dan saya juga berdoa semoga semua penyiar Pro 1 bisa dipanjatkan agar mereka selalu diberikan kelancaran dan menyampaikan informasi kesehatan, suara yang prima, serta kemampuan untuk menyajikan program siaran yang menginspirasi, edukatif, dan menghibur bagi seluruh pendengarnya. Dan tidak lupa juga semoga pendengar setiap Pro 1 di seluruh Indonesia tetap selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalani hari. Oke, ini dari Mas Teo di Magelang. Terima kasih Mas Teo. Dan juga ada pendengar juga yang sudah bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Selamat siang Pro 1 dari Bapak Maulana di Gesik Tengah Tani. Request lagunya dari Mansur S, Gadis Pantura. Salamnya untuk penggemar Pro Dangdut semua. Untuk Endang Jebul and apa? Ya, Endang Jebul. Kemudian juga untuk Haji Koswara, Ferry Gober yang ada di kawasan Pekiringan. Untuk yang lagi siarannya, selamat bertugas. Terima kasih ya untuk Bapak Maulana. Baik, peringar, untuk Anda yang lainnya silakan bisa bergabung sekali lagi di 081-324-951-935 ya. Kita nikmati dulu, ini dia lagu dari Haji Roma Irama ya, Nasib Bunga.

0: ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pake baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adiknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adik kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: lainnya. BPR Triastra juga menyediakan layanan pick up service. Gak perlu repot datang ke kantor, biar kami yang jemput ke lokasi Anda. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK, serta merupakan peserta penjaminan LPS. Tabungan Smart, solusi menabung masa kini dari BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Meru, Jalan Raya Fatahillah Megu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu.

0: tapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Iya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon. Dan kini saatnya saya bacakan kembali WhatsApp dari Anda yang sudah masuk ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini dari Mbah Caca di Kuningan. Minta diputarkan lagu dari Rido, Rido Roma ya, menunggu. Salamnya untuk semuanya saja yang lagi dengerin RRI Cirebon. Terima kasih untuk Mbah Caca di Kuningan. Kemudian juga saya jumpai, selamat siang Mas Iskandar. Ya, selamat siang juga. Ini dari Hans Ardiansyah ya, orang suka hati Horgelis Indramayu. Request lagunya Benigno, Aduhai, atau Titi Kamal, Rindu Semalam, atau Vita Alvia, Kopi Dangdut katanya. Salamnya untuk Mas Iskandar yang lagi siaran. Kemudian juga kemarin malam dari jam 9 sampai jam 12 katanya sudah menyiarkan RRI Cirebon. Pendengar setia ya. Terima kasih Hans ya. Salamnya untuk semua kru RRI Cirebon, juga untuk yang lain yang lagi dengerin RRI Cirebon, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan juga salam untuk semua orang-orang Horgelis Indramayu. Terima kasih Hans. Kemudian juga satu WhatsApp berikutnya ini dari siapa ini? Oke, ini dari Mas Adi di Merdeka. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mas Adi di Merdeka ingin sekali mendengarkan lagu Pantun Janda. Salamnya untuk penggemar Pro Dangdut, untuk all crew, untuk yang lagi tugas tetap semangat dan sehat selalu. Spesial buat Ade Saputri. Ya, terima kasih ya. Untuk Mbah Caca, mohon maaf, sepertinya kami ganti lagunya ya. Tapi ini dari Maggie Z ya, Benang Biru. Selamat mendengarkan.

Baik pendengar, hanya sampai di sini saya Iskandar Zulkarnain, temani Anda di Cirebon siang ini, dan sekaligus sampai di sini pula perjumpaan kita di Pro Dangdut Dangdut Adalah Kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Untuk Cirebon sore ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Rian Kristono ya. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rian Kris hadir menemani Anda di rangkaian Cirebon sore ini untuk edisi Sabtu 18 Juli 2026 hingga nanti pukul kurang lebihnya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan yang pasti sore hari ini di sesi yang pertama kita nanti akan ada obrolan seru di Green Radio dengan dua narasumber kita yang berkaitan tentu saja dengan lingkungan hidup. Jadi pastikan terus Anda bersama kami di Cirebon sore ini yang tentunya hanya bisa didengarkan di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Istiqomah merupakan keutamaan dalam Islam yang merupakan bukti dari kesungguhan seorang hamba dalam beribadah, dan ketika seseorang sanggup melawan segala ujian dalam perjalanan istiqomahnya, mendapat pahala surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran, Surat Fushilat, ayat 30.

0: Anda Astacita, ruang diskusi santai berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.
1: Program Masa Tua RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di Beranda Astacita, tepatnya di Green Radio untuk edisi hari Sabtu ini, 18 Juli 2026. Kali ini Green Radio akan mengangkat tema pemanfaatan sampah organik dan anorganik sesungguhnya memiliki nilai ekonomi. Dan sudah hadir sore hari ini di studio program Masa Tua RRI Cirebon dua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Carkino, pelaku pengumpul sampah organik. Selamat sore, Pak Carkino.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore. Oke, baik. Dan yang kedua ada Bapak Surya Gana. Beliau adalah Ketua Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kecamatan Palimanan sekaligus pelaku pemanfaatan sampah organik. Selamat sore, Pak Gana.
3: Selamat sore.
1: Baik, ya, tema kita sore hari ini sekali lagi adalah pemanfaatan sampah organik dan anorganik sesungguhnya memiliki nilai ekonomi. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung, Anda boleh bertanya di nomor WhatsApp di 0813-2495-1935 atau juga bisa telepon di 8493259, atau Anda bisa bertanya di live chat kami karena ini juga kita live di kanal YouTube RRI Cirebon. Saya ingin ke Pak Carkino dulu. Sebagai pengumpul sampah anorganik itu kan berarti masyarakat harus punya definisi yang jelas atau pengertian yang jelas dulu nih, Pak. Antara apa sih perbedaan sampah organik dan anorganik? Silakan, Pak.
2: Ya, kalau sampah itu ada dua macam. Yang satu organik dan non-organik. Kalau yang organik kan berarti kan dari sisa-sisa makanan, sisa-sisa buah apa makan-makanan itu ya. Yeah. Kalau non organik kan itu kan dari tempat wadahnya. Misalnya kita beli cabai di pasar itu kan ada yang pakai plastik, ada yang pakai kertas. Nah, itu kan non organik. Misal kita beli minuman yang sekarang lagi tren, yeah, teh. Di pinggir, di kaki-kaki lima kan banyak, itu kan ada es boba, itu kan tempatnya kan sama, itu organik. Yeah. Nah, itu kan ada nilai jual juga, itu ada nilai ekonominya. Sampai sedotannya, ada di warung-warung yang sekarang rame yang minuman saset itu tuh. Yeah. Itu sama tuh, Pak. Yeah. Itu kan namanya non organik. Yeah. Sampai kantong kresek, sampai kertas-kertas yang bekas bungkus apa tuh itu sekarang pakai kertas. Ada misal bungkus nasi kuning atau nasi uduk itu kan kalau sarapan tuh pakai kertas nasi juga itu. Yeah. Itu kan sama, itu ada termasuk ya punya nilai juga tuh.
1: Yeah. Baik, artinya sampah organik adalah sampah yang mudah diurai. Yeah. Dan yang anorganik mungkin yang agak lama diurainya, mungkin gitu ya, Pak, ya. Yeah. Baik, sebagai pelaku pengumpul sampah anorganik ini, sejak kapan Pak Carkino menjalani bidang ini, pelaku pengumpul sampah organik, dan nilai ekonomis apa yang didapat dari situ, Pak?
2: Ya, kalau masalah pengumpul sampah anorganik ya, dulu dari bapak saya ya.
1: Jadi turun temurun mungkin,
2: turun-temurun
1: ya.
2: Turun temurun ya. Dari bapak saya. Ya. Sampai ibaratnya punya empat tuh ya dari itu, jadi makanya udah dari dulu. Dari bapak saya.
1: Ya,
2: sekarang udah dewasa, udah berumah tangga, udah berkeluarga, sama udah punya kerjaannya, tetap ngikutin. Maksudnya nggak tertinggal itu. Cuman dulu nggak ditekuni, sekarang udah ditekuni, itu aja bedanya. Kalau dulu karena bapak saya, dia saya hanya membantu. Itu
1: ya. Itu tadi nilai ekonomis apa, Pak, dari sampah anorganik ini sehingga menjadi sebuah bisnis tertentu?
2: Ya, ada misalnya kan itu kan ada yang namanya bahasa orang, kalau saya kan dari pengurangannya berarti kan itu kan contoh kayak plastik apa kan itu kan jelas itu kan laku lah bahasanya tuh. Berarti kan ada nilai ekonomi, nilai jual. Itu. Nah, itu kan setiap hari kan kalau di kita di pengurangannya itu bertransaksi yang model plastik begitu itu, ya per hari tuh gede lah hitung-hitungannya tuh. Jadi ya dari mana-mana tuh ya rata-ratanya transaksi di kita, sampai plastik kresek, plastik putih, sampai tempat es boba apa semua itu ya di kita. Yang namanya di kita kan termasuknya yang daerah, kalau daerah saya kan tiap rumah misalnya kayak gitu semua. Jadi ya jelas di situ, makanya di gang-gang di pinggir jalan pak rampe, sampai termasuknya yang dikatakan pecahan gelas atau pecahan kaca juga ya di kita tuh ya sama dibeli juga.
1: Tuh. Artinya sampah plastik lebih mendominasi apa? Lebih banyak ya?
2: Lebih banyak.
1: Dan nilai ekonomisnya lumayan tinggi.
2: Ya tinggi kalau di bawah itu kan namanya ada berapa tahap itu. Contoh kita dari misal dari pencari ke saya ke pengepul, nah pengepul saya kirim lagi, berarti ada berapa tahap tuh? Kan itu kan nilai ekonominya beda-beda itu, semacam harganya tuh juga beda-beda.
1: Iya. Berarti karena tahapan ini nilainya berbeda.
2: Berbeda-beda.
1: Itu. Nah, Bapak berarti mengkoordinir para pencari.
2: Ya mencari.
1: Bapaknya.

0: sampah organik ini, anorganik ini?
1: Ya, kalau saya sih cuma sekitar Cirebon aja saya sih.
0: Sekitar Cirebon.
1: Tapi kalau di orang-orang saya sama ya, sampai luar Jawa juga.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau orang-orang saya sih, ya teman-teman saya atau tetangga saya sih dari luar Jawa. Kalau saya sih cukup di Cirebon aja.
0: Iya, iya. Nah, itu dalam sehari, Pak. Itu terkumpul berapa paling banyak biasanya? Apakah itu bisa dihitung maksudnya sampah organik ini?
1: Ya kalau hitung-hitungan saya ya, saya satu tempat aja nih. Contoh misalnya saya di TPS.
0: Ya. Yeah.
1: Di TPS tuh, kalau dihitung-hitung satu bulan, di TPS nih satu bulan itu bisa nyampe semuanya nih.
0: Ya. Yeah.
1: Dari pecahan dari barang pecahan lah, pecahan kaca, pecahan gelas itu, sampai kertas, sampai yang nilai plastik, itu bisa kalau dihitung-hitung total itu sampai 10 ton
0: dalam satu hari?
1: Enggak, satu bulan.
0: Oh, udah satu bulan?
1: Satu bulan.
0: Okay.
1: Itu kalau kita satu TPS itu tuh. Tuh, tapi kan itu kan enggak satu bulan, kita kan ngambil kan seminggu kan bisa dua kali atau tiga kali itu, jadi enggak tiap hari.
0: Yeah.
1: Kan orangnya juga kan kalau sedikit kan, kadang-kadang tanggung lah. Jadi ya misalnya dua hari baru jual, tiga hari baru jual. Ada yang satu minggu itu.
0: Jadi
1: kalau dihitung itu satu bulan kalau di situ ya bisa 10 ton bisa.
0: Bisa 10 ton.
1: Bisa.
0: Kalau
1: nanti bisa mengurangin sampah ini bisa.
0: Iya iya iya iya. Nah, dari 10 ton ini misalkan itu berarti Bapak kirimkan ke tahap selanjutnya.
1: Iya. Ya dipila sesuai itemnya, Pak. Kalau namanya dikatakan orang kita kan rongsok ya. Itu rongsok kan nilai itemnya apa? Itemnya kan banyak jumlahnya, bahkan puluhan, bahkan ratusan.
0: Iya. Setelah dipilah berarti tapi semuanya akan terkirim.
1: Terkirim. Akan
0: tidak ada yang akan menjadi sampah lagi, tidak
1: akan
0: ada.
1: Akan terjual.
0: Oh, oke.
1: Okay. Masih ada yang beli lah.
0: Iya, iya, iya.
1: Cuman kan misal ini sedikit jadi kumpulin. Saya juga gitu, ini sedikit karena kan beda-beda item sih, Pak.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Kan enggak mungkin satu pembeli ya satu kita kan karena kita tekannya ke atas lagi, dia kan maunya satu partai.
0: Iya. Yeah.
1: Misalnya jenisnya PP ya, dia mau belinya PP aja.
0: Baik. Nah, saya memposisikan sebagai orang masyarakat awam nih ya, Pak, bertanya seperti ini. Dari kategori yang sudah dipilah, yang paling bernilai ekonomis tinggi, yang paling mahal jenis apa, Pak?
1: Ya, kalau bisa itu jenis bisa itu termasuknya macam-macamnya ada dari elektro bisa.
0: Elektronik.
1: Elektronik.
0: Ya sisa radio, TV seperti ya, itu ya, Pak.
1: TV, komputer apa itu.
0: Oh, okay.
1: Itu lebih gede.
0: Itu yang paling tinggi.
1: Itu lebih gede nilai ekonominya tuh.
0: Yang paling rendah?
1: Yang paling rendah ya termasuknya pecahan.
0: Pecahan, beling.
1: Beling. Dari dari gini kalau jenis rongsok itu bahkan harga dari 100 perak 1 kilo. Nih 1 kilo 100 perak. Ada yang sampai harganya ratusan. Tuh, itu gitu. Tapi kan jenisnya kan itemnya macam-macam.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Tuh, ada yang juga yang 1 kilo ratusan. Cuman bahkan ada yang sampai yang deketi 1 juta juga ada yang 1 kilo tuh. Cuman saya tuh berkecimpung di rongsok udah puluhan tahun enggak ketemu. Nemu 1 kilo tuh. Paling juga paling banyak 1 on.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Karena barangnya langka.
0: Ya, ya, ya.
1: Beda sama plastik. Kalau plastik kan cepet satu mobil ada.
0: Iya, iya, iya.
2: Tembaga lah. Tembaga bukan?
1: Bukan ada.
0: Oke, okay. Baik, baik. Ya, beralih ke Pak Suregana. Mungkin boleh nanti lebih dekat dengan mic ya, Pak.
2: Iya.
0: Dengan mic. Ya. Sebagai pelaku pemanfaatan sampah organik. Nah, ini berarti kan perbedaannya nih, ya, Pak.
1: Iya.
0: Kalau yang Pak Carkino anorganik, sedangkan Pak Suregana ini pemanfaatan sampah organik. Nah, nilai ekonomis apa yang bisa didapat dari sampah organik ini, Pak?
2: Oke, terima kasih. Saya belum meluas keluar.
0: Baru di wilayah?
2: Baru di lingkungan keluarga sendiri, saya memanfaatkan dulu.
0: Ya.
2: Karena masyarakat di kita itu lihatnya adalah figur dan contoh. Kalau misalkan kita sudah betul-betul memanfaatkan sampah ini dengan baik, insya Allah kita tidak usah ngomong lagi pun masyarakat akan meniru. Tapi kalau misalkan kitanya hanya omong-omong saja, masyarakat juga akan berbicara akan lain. Nah, maka saya akan mencoba dari keluarga saya sendiri pemanfaatan anorganik dan organik. Untuk organik

0: Saya kumpulkan, saya masukkan ke dalam lubang. Mm-hmm. Ditambah dengan apa? Kotoran hewan, kedepukan pisang dan sebagainya kita masukkan jadi satu, kita tutup, kita siram terus setiap hari supaya terjadilah pembusukan. Itu namanya kompos. Maka hasil ini tidak akan saya buat keluar dulu. Hanya untuk tanaman yang ada di dalam rumah di saya, karena kebetulan saya punya sedikit lahan nih. Jadi pemanfaatan dari situ dulu. Nah, setelah itu yang kedua adalah anorganik. Itu bekas botol, botol minuman dan sebagainya kita kumpulkan. Kita kumpulkan. Itu kan ada nilai jual. Lama-kelamaan kalau kita tertambung banyak, itu kan bisa kita jual ke para penampung ya. Para penampung seperti itu. Dan manfaatnya dulu, Pak. Manfaatnya bukan masalah nilai uangnya yang kita lihat. Kalau saya lihatnya ada nilai keindahan dan kebersihan. Dengan bersih, insya Allah keluarga saya akan sehat. Itu, Pak.
1: Oke, baik. Jika memang seperti itu motivasi dari Pak Gana, Bapak melihat masyarakat kita apakah sudah semakin teredukasikah terhadap kesadaran untuk hidup bersih termasuk untuk memanfaatkan sampah menurut Pak Gana?
0: Oke, sebetulnya mereka itu sadar, Pak. Sadar, tahu bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Karena mereka kebanyakan
1: Muslim.
0: Sadar. Cuman yang jadi titik permasalahannya adalah, tanda petik ya, masih ada sifat malas untuk memilah dan memilih barang-barang itu. Sebenarnya sudah sadar, sudah kesadaran tinggi. Cuman ya belum
2: siap.
0: Karena figurnya yang kita lihat, insya Allah dengan keteladanan daripada orang-orang itu, insya Allah masyarakat akan sadar dengan sendirinya, step by step.
1: Oke. Karena masyarakat butuh keteladanan, bukan nasihat.
0: Nah itu, ya. Bukan nasihat, Pak.
1: Kalau nasihat bosan dengernya ya, Pak.
0: Iya. Nah itu.
1: Butuh sikap yang bisa diteladani.
0: Nah itu.
1: Baik. Nah, kembali ke Pak Carkino. Ketika negara menampilkan ataupun menawarkan program untuk mengurangi sampah plastik dengan penggunaan di supermarket, tanggapan Bapak sebagai pelaku pengumpul sampah anorganik seperti apa, Pak? Itu kan artinya mungkin akan mempengaruhi bidang yang Bapak jalani.
2: Ya, kalau bagi saya sih tidak mengurangi. Karena kan yang namanya jenis non-organik atau yang dikatakan rosok kan banyak. Itu kan kebutuhan masyarakat kita. Contoh kalau di kita kan masih barang daur ulang dari limbah kebanyakan. Ya, daur ulang dari barang bekas dicacah atau diproses, dibikin barang guna rumah tangga lagi. Karena kalau misalnya asli barang yang diprosesnya dibikinnya dari barang asli, yang gak mungkin gak terjangkau ya. Contohnya gini aja nih, Pak. Contoh kayak misalnya home industry. Home industry bikin apa atau bikin jamu tak apa, dia tetap botol belingnya itu gak mungkin dia baru tuh, Pak. Otomatis dia pesan ke saya
1: sisa daur ulang.
2: Ya, botol sisa daur ulang. Nih misalnya ini saya mau botol inilah, botol jamu lah. Karena dia kan home industry kan, kalau misalnya dia pakai botol baru, ya nantinya nggak ketutup biayanya.
1: Ya,
2: karena botol baru kan mahal.
1: Betul.
2: Tetap aja, Pak.
1: Jadi ada hitung-hitungannya.
2: Jadi ya, tetap aja. Itu home industry sih berbentuk apa aja nih? Ya punten, nggak madu, nggak misalnya minyak wangi, nggak apa. Dia tetap. Karena ya punten ya, kalau di pengorokan itu udah tahu semua itu sentra tempat daur ulang. Dari daur ulang maksudnya bukan botol dipecah dibikin baru lagi, enggak, karena kita enggak ada pabrik. Jadi ya itu, botol ini ada yang pesen ini, ada yang pesen ini, dimarinin lagi tapi ya dicuci.
1: Yeah.
2: Itu jadi yang namanya di kita tuh ya di pengurangan rame lah. Kalau bisa dikatakan jenisnya kampung rongsok, bener kampung rongsok, bener.
1: Kampung rongsok.
2: Iya kampung rongsok, karena ya puntennya di pengurangan itu kata bapak saya udah punya sejarahnya ini. Yang di pengurangan itu bergulir masyarakat jenis rongsok itu Pak, udah dari tahun 60-an. Kata bapak saya dari tahun 60-an.
1: Iya.
2: Tahun 60-an itu yang laku cuma hanya dua. Satu rambut, kedua tuh beling, pecahan beling. Tahun 60-an tuh. Enggak kayak sekarang. Sekarang sih yang namanya silikon, plastik kan laku semua, ada yang beli. Maksudnya ada nilai jual tuh, maksudnya ada yang beli karena bisa dikatakan ada nilai jual tuh ada karena ada yang beli.
1: Yeah.
2: Ada yang terima. Dulu kan enggak. Tahun 60-an jadi sampai sekarang. Ngatanya makanya di kalau di Bangkalan tuh banyak kok. Dari luar pulau juga ada yang dari Bangka, Sumatera ke kita. Kebanyakan yeah. Karena di sana enggak bisa jual. Contoh di sana bisa jual hanya dua item. Sedangkan rongsok jenisnya kan ratusan item.
1: Banyak.
2: Makanya yang nggak main di sana atau yang nggak beli di sana bawa ke kita ke Pangurangka. Nah nanti di Pangurangka tuh ini saya beli ini beli ini beli ini. Jadi ya bisa perorangan. Nggak mungkin satu mobil yang beli hanya masuk ke satu tempat atau satu pengepul. Jadi yang namanya puluhan bahkan ratusan. Saya juga yang berkecimpung kadang-kadang lupa. Ini maksudnya kemana? Ini apa tuh?
1: Saking banyaknya.
2: Karena jenisnya ratusan.
1: Ya.
2: Tuh. Kalau botol plastik apa gitu kok jelas kayak misalnya kayak gelas aqua gini jelas.
1: Ya.
2: Tapi yang barang lainnya kan banyak. Itu kan ya bisa dikatakan limbah ya. Tapi kalau di Pangurangan itu bukan limbah. Bukan limbah. Itu sebenarnya itu ya barang nilai ekonomi. Yeah. Jadi antar limbah dan manusia saling menghidupi lah.
1: Iya. Yeah. Justru itu cuan ya, Pak.
2: Iya. Yeah. Itu sebenarnya yeah, okay. Itu membantu.
1: Baik.
2: Kan kalau di Pangurangan banyak, satu bos aja punya karyawan ada dua, ada tiga tuh, bahkan usaha rongsok bahkan puluhan coba.
1: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Tuh jadi kan mengurangi pengangguran tuh.
1: Betul.
2: Makanya di Pangurangan ya pun tidak ada pengangguran.
1: Oke, karena semuanya
2: iya.
1: Beraktivitas ya, bermanfaat.
2: Iya.
1: Baik, kembali ke Pak Gana. Kalau karena tema kita berkaitan dengan nilai ekonomi ya Pak.
2: Iya.
1: Mungkin bisa dijelaskan juga nih Pak. Kalau sampah anorganik seperti yang sudah dijelaskan Pak Carkino kan jelas tuh Pak nilai ekonominya ya. Nah, kalau di sampah organik sendiri nilai ekonominya dalam bentuk apa? Apakah seperti yang tadi Bapak bilang ketika dijadikan pupuk gitu kan? Apakah ada pihak-pihak yang berminat terhadap pupuk tersebut atau seperti apa?
0: Oke. Terima kasih, Pak. Jadi kalau organik itu kita buat kompos dulu. Dari kompos ini kita campur dengan kotoran yang lain dan kita masukkan ke dalam karung. Itu di daerah kami per karung itu Rp15.000 kalau dijual. Itu dari tukang bunga pada datang. Tukang bunga pada datang, Pak, ada ini, ada ini, ada.
3: Sudah ada konsumennya sendiri
1: gitu ya, Pak.
0: Iya, kita enggak usah bawa-bawa ke mana-mana.
1: Enggak usah tawar-tawarin ke mana-mana ya.
0: Mereka itu komunitas bunga itu sudah pada datang karena kami gabung dalam komunitas bunga, Pak.
1: Iya. Yeah.
0: Seperti itu untuk organik.
1: Ya.
0: Kalau anorganiknya itu sebetulnya lebih apa ya? Lebih cepat nilai ekonominya, perputaran nilai uang ekonominya lebih cepat. Karena apa? Karena tidak usah diolah lagi, cukup kita kumpulkan,
1: ya.
0: Kita ambil dan penampung langsung kita jual. Itu kan berarti nilai ekonomisnya lebih cepat perputaran nilai uangnya. Ya. Kalau misalkan sampah kita taruh dulu terus supaya hancur.
1: Enggak banyak proses.
0: Nah, proses inilah
1: ya, yang lama.
0: Lama gitu.
1: Kalau
0: tapi pemanfaatannya
1: banyak.
0: Adalah banyak. Seperti itu, Pak.
1: Iya, iya, iya.
0: Terima kasih.
1: Baik. Nah, beberapa hari belakangan ada obrolan bersama teman saya nih, Pak. Tentang sampah di perumahan mereka yang tidak ada yang mengangkut, gitu ya. Artinya itu ada mungkin ada rantai yang terputus dari kegiatan mengolah sampah ini dari pemerintah gitu. Nah, kalau kita ngomong, kalau kita berbicara tentang keterlibatan pemerintah, seperti apa keterlibatan negara dalam pemanfaatan sampah organik dan organik anorganik, khususnya yang dirasakan oleh Bapak.
0: Oke.
1: Okay. Bagaimana peran pemerintah atau negara di situ, Pak?
0: Oke, okay, Pak. Menurut kami bahwa persoalan sampah itu adalah bukan persoalan pemerintah saja, tapi seluruh masyarakat, para pemangku kepentingan dan juga pemerintah juga harus saling bahu membahu. Bagaimana caranya supaya sampah ini tidak tertumpuk dalam satu tempat? Contoh, Pak, di daerah kami itu RT-nya sudah aktif lah, mengkondisikan kepada masyarakat, silakan ibu-ibu, bapak-bapak yang sampah-sampahnya itu taruhlah di luar, dikasih plastik. Plastik, ini sampah organik, ini sampah anorganik. 3 hari sekali sampah itu diangkut oleh petugas, khusus petugas RT. Masyarakat yang diambil sampahnya dikenai sebulan Rp10.000. Seperti itu, Pak, di daerah kami. Tapi kalau di daerah lain, ya mungkin akan berbeda. Seperti contoh di pasar-pasar, Pak. Di pasar-pasar kan numpuk itu. Ya. Karena itu kan LH hanya punya beberapa armada. Sedangkan setiap hari sampah itu numpuk sekian ton. Pengangkutannya, mungkinkah pengangkutan satu hari itu 10 kali angkut ke TPA? Kan tidak mungkin, karena faktor armada. Paling Kabupaten Cirebon punya armada berapa sih se-kabupaten? Sehingga sampah di lokasi tempat pertama itu sudah numpuk, belum lagi dikirim ke TPA akhir. Seperti Palimanan, kalau Palimanan kan di Gunung Santri.
2: Santri.
0: Terus untuk wilayah timurnya kan di Kubang Deleg, gimana? Sedangkan di jalannya kalau kita lewat tuh sampah, ya alhamdulillah.
2: Alhamdulillah banyak.
0: Alhamdulillah, Pak. Gak kelihatan.
2: Gak kita jalan.
0: Sama para pemangku kepentingan, Pak. Gak kelihatannya begitu. Bukan oleh kita. Kalau kita sih pasti insya Allah akan melihat kok. Okay. Tapi oleh mereka-mereka itu tidak akan kelihatan, Pak. Insya Allah seperti itu. Itulah, Pak, yang dilakukan oleh pemerintah. Bukan pemerintah tidak mau. Mau, Pak. Cuman faktor X.
1: Faktor
0: X-nya adalah yang kekurangan itu untuk mengangkut sampah dan sebagainya. Sehingga sampah itu tertumpuk dengan baik.
1: Masalah teknisnya mungkin, ya, Pak, ya. Baik, Pak Carkino, dalam berbisnis memanfaatkan sampah anorganik ini, seberapa penting peran pemerintah bagi bisnis Bapak sejauh ini?
2: Ya, penting peran pemerintah ya mengurangi. Mengurangi, satu, mengurangi sampah. Kedua, mengurangi pengangguran.
1: Mengurangi sampah artinya mengurangi bisnis Bapak nggak sih sebenarnya? Bisa saya, kalau saya boleh berpikiran seperti itu,
2: yang,
1: betul nggak?
2: Enggak.
1: Ketika mengurangi sampah artinya kan pendapatan apa penerimaan Bapak terhadap sampah tersebut juga akan berkurang. Logikanya yang, seperti itu, tidak?
2: Tidak.
1: Oke. Okay.
2: Tidak, yang namanya non organik secara ekonomi cepat. Contoh nih yang Bapak dikatakan tadi, yang namanya nilai ekonomi dari non organik itu cepat. Jadi misalnya kita jualnya gabruk aja pasti dibeli. Itu. Tapi begitu ke saya tetap harus dipilah sesuai item. Tuh, kalau dari misalnya contoh saya beli ke bank sampah, ya udah gabruk juga nggak masalah. Nah, tapi kita mau ke sananya harus dipilah, karena kita kan ngirimnya contoh ke pabrik pencacah lah. Jadi kan harus sesuai jenisnya atau sesuai item. Jadi kalau masalah non organik itu cepet, cuman kalau organik ya tadi kayak Bapak Tegi katakan tadi itu butuh proses. Itu bahkan berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan. Jadi kompos supaya itu baru bisa ada nilai ekonominya. Jadi lebih cepat sebenarnya ini. Satu yang Bapak dikatakan tadi dari masyarakat asal sampah organik dan organik, apa organik dan non organik itu ada dua ya. Benar. Itu kalau kitanya edukasi, misalkan ada dua macam dari sedotan sampai bekas itu dipisah jadi satu. Nah, di situ kalau udah jelas masyarakat udah tahu sih pasti dia tuh semangat.
1: Iya.
2: Iya, misalnya di situ dikatakan apa, misalnya apa bank sampah di situ, tapi edukasinya tuh kita tuh benar yang ini organik, non organik, ini organiknya dari misal contoh dari sedotan, dari bekas minuman es, plastik, kresek jadi satu. Nah, dari di situ ditimbang per hari, yang kalau sampah itu sebenarnya dihitung-hitung dapur rumah tangga nih minimal 2 kilo.
1: 2 kilo.
2: 2 kilo tuh sampah tuh. Nih, ini yang orang biasa nih, satu hari sampah 2 kilo. Kalau yang misalnya dia keluarga banyak bisa sampai 5 kilo per hari.
1: Lebih banyak lagi.
2: Lebih banyak lagi, apalagi contoh ini beli seblak, beli apa, anaknya berapa itu lebih
1: dikalikan.
2: Dikalikan itu bener per rumah tuh. Kalau saya lihat nih. Bukan saya kita ke ngomong orang lain, keluarga saya juga begitu, Pak. Saya hitung nih. Dari pagi istri belanja sayur mayur nih sampai sore saya timbang, campur jadi satu. Itu 2 kilo minimal. Bahkan bisa naik.
1: Hanya dari istri bapak saja?
2: Ini dari keluarga saya nih, keluarga rumah. Okay, enggak dari rumah saya.
1: Iya,
2: nih,
1: iya dari rumah bapak saja.
2: Anak saya tiga, anak saya tiga nih. Itu minimal 2 kilo, Pak. Apalagi yang keluarga besar.
1: Dikali ya, berarti ya?
2: Dikali. Keluarga besar dia contoh beli ini ke supermarket. Itu bahkan bisa lebih mungkin.
1: Konsumsinya kalau, lebih tinggi.
2: Iya, konsumsinya. Itu macam-macam. Jadi, nah kalau kita belajar dipilah dari rumah, itu sebenarnya enggak seberapa masalah sampah tuh. Mungkin mengurangi buang ke TPA lah. Mungkin mengurangi buang ke TPA. Kalau situnya misalnya contoh ya dari pemangku di situnya ini harus begini begini begini. Misalkan nih edukasi. Nah, ininya dipisah tapi ditimbang. Nah, ditimbang apa bisa dikatakan bank sampah di situlah. Nanti ditimbang ini ya, ditimbang ini kalau yang kompos udah jadi kompos dibagikan lagi. Kalau yang organiknya ditimbang nama ini misal nama Ibu Siti contohnya ditulis ini satu minggu dapat sekian kilo jenis ini. Nah, satu bulan bisa jadi sekian. Nanti nilai jual sekian atau nilai ekonomi sekian, mungkin itu jadi semangat.
1: Oke.
2: Jadi penarik.
1: Harus ada yang membuat tertarik untuk membuat.
2: Nah, nanti ibu itu kan enggak nilai ekonominya misalnya satu bulan dapat 50.000 lah. Paling orang kan ya udah saya dapat 50.000, udah ibu ini mau ngambil duitnya apa dibeliin token atau bayar apa kan?
1: Dalam bentuk apapun.
2: Iya, bisa di situ
1: sebenarnya.
2: Iya. Jadi kalau pemangku yang di situnya itu ada kemauan begitu, Pak.
1: Ya, baik. Oh. Pak Carkino, ketika Panguragan bisa dibilang sebagai kampung rongsok, misalkan.
2: Iya, bisa dikatakan kampung
1: rongsok. Bisa dikatakan. Bagaimana perilaku masyarakat di situ terhadap kebersihan lingkungan? Sepengamatan Bapak?
2: Iya, kalau
1: apakah cukup baikkah gitu perilaku mereka berhidup sehat atau seperti apa?
2: Ya kalau masalah kebersihan nggak ada bersihnya di Panguragan.
1: Bukan, dalam artian kesadaran untuk kesadaran untuk hidup bersih gitu terhadap sampah, buang sampah segala macamnya gitu. Bukan masalah ke bisnisnya, Pak. Kesadaran hidup bersihnya.
2: Kalau hidup bersihnya dari masyarakat sendiri sih udah benar.
1: Udah baik.
2: Udah benar baik. Ini misal dari dapur, ini dikumpulin itu benar. Nah, kayaknya nih benar lah. Cuman kalau misalnya ngelihat ada sampah liar, saya juga sering misalnya di perbatasan antara kampung Panguragan dengan kampung lain, di situ ada sampah. Nah, bisa dikatakan juga dari luar Panguragan itu karena di daerah Towang, daerah perbatasan. Rata-ratanya kalau sampah liar di kita tuh di Towang. Jadi mungkin juga
1: yang tidak berpenghuni berarti ya.
2: Jadi bisa juga nggak mungkin dari orang kita. Kalau ya perilaku itunya benar mau samanya. Tapi kalau dikatakan lingkungan bersih, ya nggak ada bersihnya. Karena rongsok semua.
1: Karena memang rongsok. Iya. Baik. Terakhir, apa yang dipesan ataupun mungkin apa yang diharapkan oleh Pak Suryagana dulu ya, ini Pak, terhadap pemerintah berkaitan dengan pemanfaatan sampah organik dan anorganik ini yang ternyata punya nilai ekonomi yang cukup tinggi.
0: Oke, terima kasih, Pak. Terakhir Pak ya.
1: Ya, harapan ataupun mungkin pesan buat pemerintah.
0: Harapan kesan-kesan dari saya adalah yang pertama adalah lihat, pungut, ambil, taruh di tempatnya.
1: Itu Pak, terima kasih. Itu untuk warga masyarakat berarti ya. Baik. Pak Carkino, apa harapannya ataupun mungkin pesannya buat pemerintah terhadap pemanfaatan sampah anorganik khususnya?
2: Ya kalau pemerintah sih, misalnya contoh kalau di Pangorogan, contoh namanya Kampung Rongsok. Nah misalkan ya kalau disuruh tertib mungkin nggak bisa tertib ya pemerintah di situ, yang namanya rongsok naurnya pinggir jalan apa. Jadi tadilah kalau misalkan yang namanya di Pangorogan dikatakan ada sampah liar, ya minimal harus difasilitasi dari pemerintahnya tuh Pak. Apakah di situ dibikin tempat, misalkan yang dikatakan tempat TPS, tapi TPS terpadu pemilihan di situ. Nah kalau di Pangorogan belum ada itu Pak. Di kecamatan Pangorogan terutama belum ada. Ya kalau masalah kan itu masalah sampah kan urgentnya tiap hari, tiap jam, tiap menit. Jadi kadang-kadang orang tuh ngomong, Om Pangorogan kampung rongsok tapi sampah liarnya banyak. Di mana? Ya di perbatasan ini. Nah itu kan belum tentu orang Pangorogan Pak. Jadi kalau kita peran pemerintah sih, kalau bisa di Pangorogan itu, kecamatan Pangorogan khususnya, dibikin misalnya apa? Apakah TPS terpadu? Apa TPS 3R? Atau apa? Nah nanti yang orang saya yang di situ Pak.
1: Baik.
2: Jadi bisa difasilitasi lah maksudnya.
1: Baik. Itu. Artinya pemerintah harus memfasilitasi agar lebih tertib di situ ya Pak ya.
2: Tertib.
1: Baik. Terima kasih Pak Carkino, pelaku pengumpul sampah anorganik, dan juga Pak Suryagana, Ketua Persatuan Warga Datama Republik Indonesia PWRI Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, sekaligus pelaku pemanfaatan sampah organik. Dan tentu saja pendengar dan juga pemirsa, kita akan nanti tentunya akan mengangkat tema yang lainnya di Green Radio untuk episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Rajut Inspirasi.
5: Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer.
1: Baik pendengar, saat ini pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama program 1 RRI Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar.

0: Komunitas Jabar Sore, Koril Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Karena judi itu bisa habis semuanya, gitu kan, bisa habis apapun bisa dia jual.
3: Kami dari BPBD Kabupaten Bogor ada 3 titik, tepatnya di wilayah Kecamatan Dewi Sadeng, 1, kedua di wilayah Ranca Bungur, dan ketiga di wilayah Babakan Madang, Cijayan.
1: Ya pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Akan kami isi dengan informasi dari RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Bersama saya, Subina, inilah Warta Jabar Sore selengkapnya. Berita pertama, pendengar, informasi dari Bandung, Kecamatan Bojongloa Kaler masuk 10 besar wilayah dengan pemain judi online terbanyak, luar biasa. Atep Burhanuddin menyampaikan informasinya.
4: Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung tercatat masuk dalam 10 besar wilayah dengan jumlah pemain judi online terbanyak di Indonesia berdasarkan data pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK. Tercatat sebanyak 5.090 orang di wilayah tersebut terindikasi sebagai pemain judi online. Wakil Wali Kota Bandung Erwin menilai kecanduan judi online merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan khusus. Menurutnya, para pelaku yang sudah mengalami kecanduan perlu mendapatkan rehabilitasi layaknya penyalahgunaan narkotika. Selain penanganan medis dan psikologis, Erwin menekankan pentingnya penguatan pendidikan agama dan pembinaan akhlak sebagai upaya pencegahan sejak dini. Ia menyebut pemerintah Kota Bandung terus mendorong berbagai program pembinaan keagamaan, termasuk pelatihan dai di setiap kelurahan. Menurutnya, masyarakat perlu memberikan pemahaman mengenai dampak buruk judi online, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun keharmonisan keluarga. Erwin juga berharap pemerintah dapat menyusun langkah pembinaan yang lebih terarah terhadap masyarakat yang terindikasi terlibat judi online, sehingga mereka memahami dampak yang ditimbulkan sekaligus mendapatkan pendampingan untuk keluar dari kecanduan tersebut.
2: Karena judi itu bisa habis semuanya, gitu kan, bisa habis apapun bisa dia jual. Makanya inilah perlu, kalau perlu sih orang yang kena judi ini dipakai psikiater ya, di ya karena mereka sudah menjadi kecanduan, udah agak sulit, sama dengan kena narkoba orang kena judi itu rehab, perlu direhab kalau perlu mah gitu, yang sudah kena judi harus direhab gitu kalau menurut saya. Tapi tetap intinya bahwa pondasinya adalah agama, makanya perlu program-program kita ini ditekankan kembali. Kayak pelatihan dai di tiap kelurahan ini memang perlu gitu ya, bagaimana efek dari judi ini.
4: Sementara itu Camat Bojongloa Kaler Asmara Hadi mengatakan tingginya angka tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari kepadatan penduduk, kemudian akses internet, hingga kondisi ekonomi masyarakat perkotaan. Menurutnya, penanganan persoalan judi online tidak bisa dapat dibebankan kepada pemerintah kecamatan. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, maupun berbagai lembaga terkait. Ia pun melihat pembinaan mental, spiritual, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi dapat harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, mendengar. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mendorong masyarakat memilih dan juga memilah sampah sejak dini dari rumah masing-masing. Reporter Rena Safira melaporkan.
5: Harus merubah mindset kita, jadi jangan hanya angkut buah.
6: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat mengubah pola pengelolaan sampah dari sistem angkut buang menjadi pengolahan sejak dari sumbernya. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi beban tempat penampungan sementara maupun tempat pemrosesan akhir sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, Dede Sudiono, mengatakan perubahan pola pikir masyarakat menjadi kunci utama menyelesaikan persoalan persampahan secara berkelanjutan. Menurutnya, setiap rumah tangga perlu mulai memilah sampah organik dan anorganik sebelum dibuang.
5: Harus merubah mindset kita, jadi jangan hanya angkut buang. Itu angkut buang. Yang sementara saat ini kan angkut buang. Kita harus bareng-bareng berkolaborasi untuk mengatasi sampah. Karena sampah kita kan hasil produksi kita masing-masing. Kita berarti harus bertanggung jawab masing-masing. Dalam arti begini, mulai dengan dengan memilah sampah, sehingga volume sampah yang ke TPS atau ke TPA akan berkurang signifikan.
6: Sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi kompos maupun pakan maggot yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Sementara itu, sampah anorganik lebih mudah dikelola apabila dipisahkan sejak awal, sehingga tidak menimbulkan bau menyengat. DLH Kabupaten Cirebon juga terus mendorong pemerintah desa menjalin kerjasama pelayanan persampahan melalui nota kepahaman dengan dinas terkait. Kerjasama tersebut diharapkan memperkuat sistem pengangkutan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Rena Safira melaporkan.
1: Berita lainnya, pendengar. Mengantisipasi dampak kemarau yang kian meluas, Polsek Babakan Madang bersama unsur Forkopimda mulai menyalurkan bantuan air bersih kepada warga. Langkah itu diambil menyusul mulai mengeringnya sumur dan juga sumber mata air warga. Salah satunya di Desa Bojongkoneng. Yofri Hariadi menurunkan catatannya.
3: Kami dari BPBD Kabupaten Bogor ada 3 titik, tepatnya di wilayah Kecamatan Dewi Sadeng, 1, kedua di wilayah Rancabungur, dan ketiga di wilayah Babakan Madang, Cijayanti.
7: Warga di Kecamatan Babakan Madang mulai merasakan dampak kemarau dengan berkurangnya debit air bersih dari sumur dan sumber mata air yang biasa mereka pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satu desa yang mengalami kekeringan adalah Desa Bojongkoneng. Polsek Babakan Madang bersama dengan Forkopimcam pun mengambil langkah mengirimkan truk tangki air berkapasitas 4.000 liter membantu warga yang mengalami kekurangan air bersih. Kapolsek Babakan Madang, AKP Tria Karso Yuliantoro mengatakan pihaknya membuka laporan kepada warga melalui Babinsa dan Babinkamtibmas untuk bantuan air bersih bagi yang membutuhkan.
8: Insya Allah kita akan terus melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan perintah pimpinan kami dan bentuk kepedulian pemerintah, Forkopimcam, Babakan Madang, TNI Polri dan pemerintahan Babakan Madang untuk terus melayani masyarakat. Awal mulanya adanya laporan dari warga, dari Babinsa dan Babinkamtibmas berikut dengan kecamatan bahwa banyak yang terdampak kekeringan di masing-masing RT dan RW yang terdampak di desa-desanya. Sebenarnya ini bukan hanya Polsek Babakan Madang, kita menginisiasi bersama Forkopimcam bersama dengan sur lainnya TNI Polri dan kecamatan.
7: Ada 4 desa di Kecamatan Babakan Madang yang terdampak kekeringan. Ketua RT 04 RW 08 Desa Bojongkoneng Wahyu mengatakan wilayahnya telah mengalami kemarau selama lebih dari 1 bulan. Warga mensiasati sumur yang kering dengan mengambil air yang dipipanisasi dari kawasan pegunungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
9: Sudah Pak, sudah 1 bulan lebih. Selama kemarau ini biasanya kita pipanisasi dari gunung langsung ke masyarakat. Sangat Pak, sangat membantu. Saya berterima kasih kepada Kapolsek Babakan Madang sudah menyalurkan 1 tangki air bersih buat warga saya.
7: Desa yang mengalami kekeringan tersebut yakni Desa Sumur Batu, Cijayanti, kemudian Bojongkoneng, dan di Desa Babakan Madang. Pihak BPBD Kabupaten Bogor juga memberikan layanan bantuan air bersih dengan berkoordinasi kepada aparatur pemerintah desa setempat.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Kita beralih ke informasi lainnya. Sebanyak 14.000 ruang kelas SD dan juga SMP di Cianjur kekurangan bangku dan juga meja belajar. Hal itu dijelaskan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan juga Olahraga Ruhli Solehudin. Yan Sofian menyampaikan informasinya.
10: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora Kabupaten Cianjur terus melakukan pemantauan pada sekolah-sekolah yang kekurangan mebeler. Kurangnya mebeler atau bangku dan meja belajar karena sebagian sekolah yang terdampak gempa. Hingga sampai saat ini belum ada pengadaan mebeler. Oleh karena itu, menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora Cianjur, Ruhli Solehudin, sekitar 2.000 sekolah yang belum menerima mebeler atau bangku dan meja belajar.
11: Dan Cianjur ini untuk bangunan rusak itu kan 10% ya, 5-10% yang rusak berat. Kemudian untuk mebeler itu hampir sekitar 2.000 lah ya. Sekolah yang belum menerima, karena di kita itu kan ada sekitar 14.000 ruang kelas baru. terutama yang terdampak kemarin yang dari gempa sampai saat ini itu nggak ada mebel, pengadaan mebelir. Jadi waktu itu kan hanya ruang bangunan, tetapi mebelirnya adalah yang dulu. Tetapi kita Dinas Pendidikan menghimbau kepada seluruh satuan pendidikan, terutama bagi sekolah yang bosnya mencukupi, supaya dialokasikan untuk pengadaan mebelir.
12: Namun demikian, di Cianjur tidak ada sekolah yang kekurangan siswa, baik negeri maupun swasta. Selain itu, dengan kurangnya mebler, mengajak kepada semua dunia usaha untuk peduli pada dunia pendidikan.
11: Mengajak dan menghimbau kepada seluruh dunia usaha ya, atau masyarakat dan sebagainya, mari kita peduli untuk kelangsungan dunia pendidikan. Salah satunya adalah berkontribusi mengadakan mebler. Boleh.
13: Kalau saat ini jumlah yang masih memang membutuhkan mebler ada berapa semua?
11: Hampir seluruh.
13: Ya. Yang membutuhkan.
11: Karena kan kelayakan ya.
14: 14.000
11: ruang kelas. Kalau melihat dari data yang ada di kita, itu ada sekitar 10% lah ya.
12: Tentunya hampir seluruh sekolah membutuhkan mebler untuk kelayakan ruang kelas. Karena dari jumlah 14.000 ruang kelas setingkat SD dan SMP masih kekurangan mebler, bangku dan meja belajar. Untuk itu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrik Pora Cianjur, salah satu syarat bosnya yang mencukupi agar dialokasikan untuk mebler. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Berita selanjutnya, mendengar, 4 kecamatan di prioritas penanganan kekeringan di Kabupaten Cirebon. Berikut informasinya disampaikan reporter Sekar Damayanti.
15: Kemarin kita melakukan pemantauan di sana, diperkirakan debit airnya kalau tidak ada hujan itu paling sekitar 2 bulanan lagi itu.
16: BPBD Kabupaten Cirebon menetapkan Kecamatan Gempol, Klangenan, Sedong, dan Mundu sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan kekeringan tertinggi berdasarkan pemetaan 3 tahun terakhir yang dilakukan selama menghadapi musim kemarau 2026. Hal tersebut dikatakan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Syamsul Huda, kepada RRI. Ia mengatakan pemetaan tersebut dilakukan berdasarkan kondisi sumber mata air dan sarana penyedia air bersih sehingga menjadi acuan pemerintah dalam menyiapkan distribusi bantuan air bersih.
15: Ini kan baru memasuki bulan Juli, baru awal-awal jadi Pak. Kita belum ada prediksi lagi, tapi kita sudah memetakan potensi-potensinya karena dilihat dari pertama sumber mata air, terus yang keduanya sarana-prasarana air bersihnya. Jadi mungkin kemungkinan kan yang terdampaknya daerah-daerah sekitar yang disebutkan rawan tadi. Jalur sumber mata air itu memang kita kan ada dua setu yang besar, setu Patok sama setu Sedong. Itu memang langkah-langkahnya kita kan pertama pemantauan di dua sumber mata air itu. Karena kalau buat wilayah Mundu itu kan karena ketergantungan dari setu Patok terakhir kemarin kita melakukan pemantauan di sana, diperkirakan debit airnya kalau tidak ada hujan itu paling sekitar 2 bulanan lagi itu.
16: Syamsul menjelaskan, BPBD juga memantau kondisi Satu Patok dan Satu Sedong sebagai sumber air utama. Ia menilai debit air Satu Patok diperkirakan hanya mampu bertahan sekitar 2 bulan apabila tidak turun hujan. Sementara kondisi sumur warga di sejumlah wilayah mulai mengalami penurunan debit sehingga pengawasan terhadap sumber air terus diperkuat selama status siaga darurat berlangsung mulai dari 1 Juli 2026 hingga 30 September 2026. Sekar Damayanti melaporkan.

0: Berita selanjutnya, pendengar. Begal di Kota Bandung kembali marak beraksi. Polisi merespon keresahan warga dengan peningkatan patroli, terutama pada jam-jam rawan. Berikut laporan Bilal Wibisono.
1: Banyaknya kasus pembegalan beberapa waktu lalu di berbagai wilayah Kota Bandung, Polrestabes Bandung merespon dengan mengintensifkan patroli malam di sejumlah wilayah yang dinilai rawan kejahatan tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan juga memberi rasa aman kepada masyarakat. Wakapolrestabes Bandung, AKBP Dedi Supriyadi mengatakan pihak kepolisian menerima berbagai laporan dan masukan dari warga terkait maraknya kembali aksi begal di sejumlah titik. Sebagai tindak ini, kepolisian meningkatkan pelaksanaan KRYD atau kegiatan rutin yang ditingkatkan. Melalui kegiatan ini, setiap polsek menempatkan personel di 4 hingga 5 lokasi yang dianggap memiliki potensi gangguan Kamtibmas, terutama pada waktu dini hari. Patroli difokuskan pada jam-jam rawan untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.
2: Yang saat ini jadi marak di Kota Bandung, langkah dari kepolisian sendiri seperti apa?
3: Ya, alhamdulillah kami dari Polrestabes Bandung menanggapi adanya masukan dari masyarakat Bandung di mana kegiatan aksi begal mulai kembali marak di Kota Bandung. Kami meningkatkan kegiatan-kegiatan patroli malam di mana kegiatan tersebut yang disebut dengan KRD, kegiatan rutin yang ditingkatkan, dan alhamdulillah seluruh polsek paling minim itu menjaga sekitar 4-5 titik di mana pada saat malam hari, terutama di jam-jam rawan, jam-jam kecil, kita mengintensifkan untuk patroli lebih baik lagi.
2: Ada bakal menerapkan tindakan tegas dan terukunan untuk para pelaku kejahatan.
3: Sesuai dalam petunjuk dan perintah dari Bapak Kapolda yang diterkan pada Bapak Kapoltabes, kami dari Polrestabes akan menindak secara tegas dan terukur terhadap para pelaku begal ini. Jadi jangan khawatir masyarakat jika ingin berkegiatan pada saat malam hari dan merasa dirinya terganggu akibat adanya aksi-aksi mereka, silakan hubungi 110 dan kita akan selalu turunkan. Dan tim Prabu kami bergerak sangat cepat seperti itu.
1: Dalam kurun sekitar 2 bulan terakhir, Polrestabes Bandung telah menangani sedikitnya 4 perkara begal dengan modus yang berbeda. Dari Polrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
4: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
0: Dengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Berita selanjutnya, saat ini karakter belajar generasi Z mendorong perubahan metode pembelajaran hukum di perguruan tinggi. Selengkapnya, Vivi Zalamiyati melaporkan.
5: Adaptasinya gimana Gen Z terhadap pembelajaran?
6: Perkembangan karakter belajar generasi Z mendorong perubahan metode pembelajaran di perguruan tinggi, termasuk pada pendidikan hukum. Pendidikan yang sebelumnya identik dengan hafalan, kini mulai bergeser menjadi pembelajaran berbasis analisis dan keterampilan. Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon sekaligus entrepreneur, Dr. Raden Handiriono mengatakan, pendekatan pembelajaran hukum saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Menurutnya, mahasiswa generasi Z membutuhkan metode belajar yang lebih aplikatif dan kontekstual.
5: Adaptasinya gimana Gen Z terhadap pembelajaran khususnya belajar hukum tuh gimana sih? Karena yang kita tahu kalau dulu belajar hukum itu kita akan fokus ke sanksinya, bahwa hukum itu keras, bahwa hukum itu nanti akan ada tanggung jawabnya untuk yang dikenakan gitu kan, untuk orangnya. Nah, Gen Z sepertinya nggak mau kalau kita mulai dari situ. Itu aja sih, makanya titik awalnya adalah kami di FHUGJ ingin memperlihatkan bahwa kurikulum kami pun nanti ketika ada mahasiswa baru yang masuk atau yang sekarang sudah ada, itu pembelajarannya akan beda banget, karena kita adaptasi.
6: Dr. Raden Handiriono mengatakan, transformasi metode pembelajaran tersebut menjadi bagian dari komitmen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati dalam menyesuaikan pendidikan tinggi dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, lulusan diharapkan lebih siap bersaing dan beradaptasi di tengah tuntutan dunia profesional yang semakin dinamis. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Berikutnya pendengar, menutup rangkaian Warta Jabar Sore edisi hari ini, kita ikuti news feature menembus batas sunyi, asa anak-anak Down Syndrome di Kabupaten Bogor. Berikut Era Melinda menyajikan ke ruang dengar Anda.
7: Rendah sorak-sorai penonton menggema di ajang Bupati Cup 2026 Kabupaten Bogor yang digelar belum lama ini. Di antara ratusan atlet yang berlaga, kehadiran anak-anak dengan Down Syndrome atau Sindrom Down memberi warna dan makna berbeda. Mereka membuktikan bahwa keterbatasan genetik bukan akhir dari segalanya. Bagi para orang tua dengan anak berkebutuhan khusus, melihat buah hati mereka berdiri di arena kompetisi adalah sebuah kemenangan besar. Hal ini dirasakan betul oleh Rahmawati, seorang ibu asal Kabupaten Bogor yang aktif mendampingi anaknya dalam berbagai kegiatan positif. Rahmawati melawan insecurity lewat ruang publik untuk anaknya. Membesarkan anak dengan Down Syndrome, diakui Rahmawati, bukanlah perkara mudah. Di tengah masyarakat, stigma dan pandangan miring masih sering menjadi batu sandungan yang menguji mental para orang tua. Menjadi atlet boce, salah satu cabang olahraga yang digelar oleh Soina, menjadi sebuah pengalaman yang terbaik. Rahmawati berharap anaknya bisa menjadi anak yang mandiri. Dan tentunya, lewat olahraga ini, Rahmawati berharap anaknya bisa menjadi atlet tingkat nasional dan juga membanggakan negara.
8: Udah kedua kali ya? Kedua kali.
9: Pengalamannya gimana nih, Bu?
8: Kemarin sih katanya bagus, alhamdulillah. Cuman pas putaran keduanya, dia moodnya sudah tidak bagus lagi, jadi kalah. Agar dia bisa mandiri. Anak saya tuh alhamdulillah sih bagus ya. Dia sebenarnya hobinya tuh di musik. Ya, paling hobi di musik. Cuman berhubung adanya di sekolah ini lomba seperti ini, dan dia juga memang boce, itu bagian daripada olahraga anak-anak DS ya. Jadi ya saya bersemangat untuk mendukung ya program ini. Mudah-mudahan dia bisa mandiri, bisa jadi atlet untuk tingkat nasional sih harapannya ya, agar dia menjadi orang yang bermanfaat untuk bangsa, negara, dan juga untuk dirinya sendiri terutamanya gitu. Dan bisa ya syukur-syukur mengangkat derajat kedua orang tua.
7: Namun Rahmawati memilih jalan yang berbeda. Alih-alih menyembunyikan sang anak dari dunia luar karena rasa malu atau takut, ia justru memilih untuk merangkul realitas tersebut dengan kepala tegak. Ia selalu menanamkan mantra penguat untuk dirinya sendiri.
8: Ya misalkan bantuan khusus ya dari pemerintah untuk membangun bakat anak-anak ini sehingga mereka bisa mandiri dan bermanfaat untuk lingkungan, masyarakat, dan juga bangsanya gitu. Jadi dia tidak menjadi ibaratnya beban ya untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena ketika mereka menjadi orang yang mumpuni ya, mandiri, sehingga kan malah mereka bisa dihargai gitu di masyarakat, di keluarga gitu. Tidak dipandang sebelah mata gitu. Yang selama ini kita rasakan kan anak-anak seperti ini tuh, kalau kita nggak kuat mental ya sebagai orang tuanya, kita nggak mau membuat dia membaur dengan masyarakat, dia malah kita kurung. Tapi kalau saya pribadi, saya punya prinsip, ini anak saya pengen mereka pun seperti yang lain gitu, layak seperti anak-anak lain. Tidak saya kurung, bahkan saya pengen memperkenalkan kepada masyarakat bahwa anak DS pun bisa seperti yang lain gitu.
7: Langkah konkret yang ia ambil adalah dengan melibatkan sang anak ke dalam berbagai aktivitas fisik dan sosial, termasuk mengikutsertakannya dalam ajang olahraga bergengsi seperti Bupati Cup 2026 lalu. Melalui olahraga, anak-anak ini tidak hanya melatih motorik, tetapi juga belajar bersosialisasi dan membangun rasa percaya diri. Harapan lainnya juga datang dari Erli Susanti, yang menanti uluran tangan pemerintah meski semangat para orang tua dan anak-anak ini begitu besar. Tantangan di lapangan masih membentang luas. Erli Susanti mengakui bahwa ruang gerak dan fasilitas untuk anak-anak Down Syndrome di Kabupaten Bogor masih sangat terbatas. Oleh karena itu, ia menyelipkan harapan besar agar pemerintah, terkhususnya Kabupaten Bogor, bisa memberikan perhatian yang lebih spesifik. Dalam tantangan yang begitu besar dalam dunia pendidikan, namun Erli memiliki harapan yang besar agar anak-anaknya bisa mendapatkan posisi yang sama di tengah masyarakat ke depan, khususnya dalam dunia pekerjaan.
10: Ya, saya pernah coba di SD normal dulu, tapi dibully. Akhirnya memang tempatnya di SLB, karena kan ada kelainan SLB. SLB itu nasi satu kali itu sampai lulus sampai itu. Cuman untuk, jadi saya saya sebagai orang tuanya kadang mikirin masa depannya gitu. Untuk lebih, kan gak seterusnya sama orang tua terus gitu. Jadi pengen ada sarana pekerjaan untuk anak-anak ini. Saya itu aja untuk pemerintah, tolong buka luang pekerjaan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
7: Kesuksesan penyelenggaraan Bupati Cup 2026 Kabupaten Bogor yang melibatkan anak-anak berkebutuhan khusus menorehkan kebanggaan mendalam di hati para pendidik. Kehadiran ruang kompetisi ini dinilai menjadi babak baru yang krusial bagi tumbuh kembang anak-anak dengan Down Syndrome. Apresiasi tinggi salah satunya datang dari Rafli, Kepala Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Bogor. Ia menegaskan bahwa keikutsertaan dalam ajang olahraga seperti Bupati Cup bukan sekedar soal menang atau kalah, melainkan sebuah ruang pembelajaran nyata yang tidak bisa didapatkan di dalam ruang kelas saja.
9: Bagus sih ya, bagus. Soalnya ke anak-anak kita yang disabilitas itu kan jarang buat ada lomba-lomba seperti ini. Saya kira bagus dan mudah-mudahan ke depannya bisa rutin diselenggarakan buat mewadahi atlet-atlet disabilitas anak-anak kita di sekolah.
7: Meski sangat berterima kasih atas ruang yang telah dibuka, Kepala SLB ini menaruh harapan agar pembinaan tidak berhenti sampai di sini. Ia berharap ke depan pelaksanaan pemusatan latihan atau event-event khusus bagi anak sindrom Down tidak hanya dimonopoli oleh organisasi seperti Special Olympics Indonesia Kabupaten Bogor saja.
9: Bila saya ada satu anak yang anak DS yang sudah go internasional di tingkat nari, namanya Nauli, mungkin di kabupaten juga dengan Bapak Bupati juga sudah kenal. Alhamdulillah kemarin juga sudah pulang dari Bali. Dia dari Bali. Ya untuk pemerintah, alhamdulillah ya dengan kegiatan ini mungkin ini juga didorong oleh pemerintah, didukung oleh pemerintah, makanya acara ini bisa terselenggara. Saya berterima kasih buat pemerintah juga. Mudah-mudahan tidak hanya Soina, ada lagi kegiatan lain. Jadi di setiap tahunnya itu tidak menunggu harus kegiatan ini saja gitu. Ada penyelenggara lain yang bisa mewadahi buat anak-anak disabilitas di khususnya di olahraga gitu.
7: Pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong dan mendukung lahirnya kegiatan serupa di berbagai bidang lain seperti seni, kreativitas maupun keterampilan praktis. Langkah perluasan ini dinilai sangat penting agar potensi majemuk yang dimiliki setiap anak sindrom Down dapat terwadahi secara merata, yang pada akhirnya mampu memaksimalkan seluruh aspek perkembangan mereka secara berkelanjutan.

0: Pendengar, demikian wartawan informasi jejaring RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
1: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor dan RRI Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan?

0: dan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia? Cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: di Asta Cita.
1: Saudara pendengar, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu, penjajahan harus dihapuskan. Ini adalah amanat undang-undang konstitusi kita. Berangkat dari hal inilah, maka kembali sejarah telah mencatat bahwa kontribusi kita sebagai warga bangsa untuk kepentingan perdamaian dunia telah melahirkan pahlawan-pahlawan perdamaian, telah melahirkan contoh suri teladan yang baik bahwa ternyata pengorbanan kita bukan hanya dalam isapan jempol semata, tapi itu dibuktikan dengan berani berkorban, berani kehilangan nyawa demi kepentingan yang terbaik, perdamaian dunia. Saudara pendengar, perdamaian tentunya sebuah kondisi yang sangat dirindukan oleh seluruh warga bangsa dimanapun saja adanya. Atas nama cintalah, perdamaian dunia akan bisa lahir, akan bisa diciptakan. Dan tentu ketika bicara kepentingan, maka kepentingan-kepentingan yang normatif, yang positif, yang semata semuanya itu diarahkan untuk menciptakan perdamaian dunia, itu tentu yang harus kita upayakan dan kita harus lahirkan. Berangkat dari perdamaian inilah, maka silaturahim, persatuan dan kesatuan atas nama apapun itu akan bisa tercipta. Perdamaian bisa memacu peningkatan kesejahteraan dan kebersamaan hidup yang lebih berguna, punya nilai manfaat bagi seluruh warga bangsa dimanapun saja adanya. Terima kasih.
0: Nadi Asta Cita, refleksi nilai Asta Cita untuk Indonesia.
2: Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Cirebon sore ini untuk edisi hari Sabtu, hari ke-18 di bulan Juli 2026. Tinggal satu hari lagi kurang lebihnya ya, kita akan menjadi saksi siapa yang akan menjadi pemenang ataupun kampiun dalam gelaran Piala Dunia 2026 yang nantinya akan menghadirkan partai yang sangat seru. Tentu saja di partai finalnya ada Spanyol yang akan berhadapan dengan juara bertahan Argentina. Nah, pendengar, developer game terkemuka EA Sports mengungkap prediksinya soal siapa yang akan keluar jadi juara Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina. Jadi sejak Piala Dunia FIFA 2010, EA Sports ini memang telah menjalankan simulasi pada waralaba permainan FIFA, sekarang FC ya, untuk membuat prediksi negara yang akan memenangkan turnamen bergengsi tersebut. Pada tahun 2010, EA Sports memprediksi Spanyol memenangi turnamen, diikuti Jerman pada 2014, Prancis di 2018, dan Argentina di 2022. Dan semua prediksi tersebut tepat. Setelah Spanyol memastikan tempat final di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Prancis, akun XEA FC membagikan postingan yang mereka buat sebelum turnamen di mana mereka memprediksi La Roja akan merebut juaranya untuk Piala Dunia kali ini. Selain EA Sports, sejumlah chatbot kecerdasan buatan AI juga memprediksi Spanyol menjadi juara dunia ataupun juara Piala Dunia 2026. Bahkan prediksi ini sudah keluar sejak awal turnamen yang berlangsung di Amerika Utara tersebut. Jadi nanti kita buktikan ya, apakah EA Sports ini betul ya memprediksi bahwa juara Piala Dunia 2026 ini adalah Spanyol atau justru sebaliknya. Nanti kita akan tunggu tentu saja di partai final Piala Dunia 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang menampilkan narasi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI menolak rancangan undang-undang perampasan aset yang diminta Presiden Prabowo. Pembentukan undang-undang ini telah ditunggu publik sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Faktanya, narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, Wakil Ketua Badan Legislasi Baleg DPR RI Martin Manurung menegaskan narasi tersebut tidak benar atau hoax. RUU perampasan aset masih tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2026 dan sedang disiapkan oleh Komisi 3 serta secara intens menggelar pembahasan bersama pakar, akademisi, NGO, praktisi serta publik untuk memastikan aturan adil dan transparan dalam rangka mendapat masukan terkait RUU tersebut. Jadi sampai saat ini tidak ada keterangan resmi dari DPR bahwa RUU perampasan aset dibatalkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

0: Maka perakiraan cuaca sore hari ini, segera kita akan ikuti info cuaca.
1: Informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Sudah ada Desi Ekawati dari BMKG Kertajati yang akan menyampaikan perakiraan cuaca sore hari ini. Silakan, Desi.
2: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Ciayu Majakuning. Berdasarkan pantauan citra satelit awan terakhir, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah berawan. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan secara umum berawan. Untuk perakiraan cuaca esok hari pada hari Minggu 19 Juli 2026, untuk wilayah Ciayu Majakuning pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan di wilayah Ciayu Majakuning. Untuk dini harinya cuaca diperkirakan berawan. Kemudian suhu udara berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara antara 50 hingga 90%, dan angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon, dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk masyarakat, kami himbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti panas menyengat pada siang hari serta angin kencang. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial kami di bmkg.kertajati secara berkala. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke studio.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka. Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
3: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
4: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
5: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
1: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
1: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

0: lebih terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang

Pendengar, Anda masih bersama kami di Cirebon sore ini untuk edisi Sabtu hari ke-18 di bulan Juli 2026. China bersama sejumlah negara lainnya, termasuk Indonesia, mengumumkan pembentukan koalisi baru yang bakal menyusun tata kelola perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI secara global bernama World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau disingkat WICO. Setidaknya ada 29 negara yang sudah bergabung dalam organisasi ini. Dalam pidato pembukaan World Artificial Intelligence Conference WAIC 2026 di Shanghai pada hari Jumat tanggal 17 Juli kemarin, Presiden China Xi Jinping menyebut perlu kerjasama dari berbagai negara dalam pengembangan AI dan memastikan tidak ada satu negara pun yang mendominasi teknologi tersebut. Ini disinyalir jadi sindiran yang jelas kepada Amerika Serikat. Xi dan sejumlah pemimpin negara lainnya memperkenalkan WICO dalam konferensi yang turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tersebut. Melansir dari berbagai media, organisasi antar pemerintah ini resmi dibentuk pada 16 Juli, meski wacana mengenai aliansi ini sudah mulai digemborkan China sejak tahun lalu. Tujuan utama badan ini adalah mempromosikan kerjasama internasional serta merumuskan regulasi AI di berbagai negara demi memastikan bahwa teknologi akal imitasi ini aman dan bermanfaat bagi umat manusia.

0: sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
1: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
0: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya. Bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
3: Cian, mantep bener nih sotonya.
4: Ini mas, sotonya.
2: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
5: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
6: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
7: Pendengar adzan maghrib untuk wilayah Cirebon nanti akan berkumandang pukul 17.49 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Hikmatul Mufidah, yaitu akan membacakan Al-Quran surat Asy-Syaffat ayat 75 hingga 90.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Seseorang yang menanggung anak yatim dan juga mengasihi anak yatim, maka akan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicukupinya kebutuhan setiap harinya. Kasih sayang yang dicurahkan kepada anak yatim akan melembutkan hati, sebab kekerasan hati manusia hanya berasal dari akhlak yang buruk, seperti kikir, dusta, dengki, dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sukakah kamu jika hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu terpenuhi? Kasihinilah anak yatim, usaplah mukanya, dan berilah makan dari makananmu. Niscaya hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu akan terpenuhi. Hadis riwayat Al-Albani, Sahih Al-Jami, Abu Darda.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kesehatan mental dinilai menjadi faktor penting dalam membentuk sumber daya manusia yang produktif menghadapi tantangan pendidikan maupun dunia kerja. Pengelolaan stres yang baik diyakini membantu generasi muda mempertahankan semangat belajar serta meningkatkan kualitas kinerja. Kepala Bidang Keuangan LP3I sekaligus dosen Politeknik LP3I Cirebon, Imas, mengatakan kesehatan mental berpengaruh langsung terhadap produktivitas seseorang dalam berbagai aktivitas. Menurutnya, tekanan hidup yang tidak dikelola dengan baik dapat menghambat perkembangan akademik maupun profesional. Hal tersebut dikatakan Imas pada RRI pada Sabtu 18 Juli 2026. Imas mencontohkan sejumlah negara yang menghadapi persoalan serius akibat tingginya tekanan psikologis terhadap generasi mudanya. Kondisi ini menjadi pengingat pentingnya membangun ketahanan mental sejak usia produktif melalui berbagai dukungan lingkungan. LP3I Cirebon menghadirkan Student Care Center sebagai sarana pendampingan mahasiswa yang membutuhkan layanan konsultasi psikologis bersama tenaga profesional. Fasilitas tersebut diharapkan membantu mahasiswa menemukan solusi atas persoalan pribadi tanpa harus menghadapi tekanan seorang diri. Anda masih bersama kami di Cirebon sore ini sampai nanti jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Udah mana HP-nya?
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

Halo, Ibu Siti.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggalnya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya

0: Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
0: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
0: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
4: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
3: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
4: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada

0: tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
1: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar. Dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
0: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
3: Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
4: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
5: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
4: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
6: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya bila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
4: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
7: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. Tiga dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya tiga sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP, nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
0: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
8: Itu kami harapkan atau minta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan dikumpulkan. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar. Harus soalnya karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin itu menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
0: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
2: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
9: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
10: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
9: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
11: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas katakanlah di harga 20 aja sudah berat, apalagi kemarin sampai 30.
9: Aktivitas di galangan kapal berkamina Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
12: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Susil Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
13: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
12: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
13: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
12: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
14: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira
15: Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
14: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
15: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
14: Membangun nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
15: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan, Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
16: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
15: Pertemuan informal para menteri luar negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku ketua ASEAN 2026 bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
17: Ini kan prosesnya lama.
15: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Tidak terpresentasikan.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
18: Ya baik benar. Menyemarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Pasar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya pasar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Diman. Mas Diman,
19: halo. Iya, Pak. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
18: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai. Bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga, Pak, untuk putaran di dalam sini.
19: Ya, gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
18: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini, Pak, gitu. Ya,
19: dilaksanakan berapa hari?
18: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
19: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga.
18: Iya.
19: Ekonomi Jambi.
18: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jambi Night Culinary kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak. Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SDM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. Jambi LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar, jumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen Protestan untuk malam hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Dan malam hari ini sudah hadir di studio ada Bapak Pendeta Mayor Sarman. Selamat malam Pak Pendeta.
1: Selamat malam Mas Nano.
0: Sehat selalu ya.
1: Sehat,
0: Pak Pendeta
1: iya,
0: ya.
1: Puji Tuhan.
0: Dan tema malam hari ini adalah bukti kebaikan Allah di keadaan yang tidak baik. Silakan Pak Pendeta.
1: Terima kasih. Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 FM yang saya kasihi, dimanapun saudara berada, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Mungkin saat ini di antara saudara ada yang sedang mendengarkan dari rumah, dari tempat kerja, di perjalanan atau di rumah sakit, atau bahkan sedang menghadapi pergumulan hidup yang berat. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk kembali saat melihat satu kenyataan yang sangat menguatkan, yaitu bahwa kebaikan Allah itu tidak tergantung pada baik buruknya keadaan kita. Ketika keadaan kita tampak gelap, Tuhan bekerja. Ketika manusia tidak merasa ada jalan keluar, sesungguhnya Allah sedang bekerja.

kemanapun kami pergi, usaha pekerjaan kami, Tuhan sudah berkati. Terima kasih malam ini ada waktu kembali bagi kami semua untuk mendengarkan bagian firman-Mu. Dimanapun saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, kiranya diberkati, dijamah, dipulihkan, disembuhkan, bahkan Tuhan datangkan mujizat. Terima kasih Tuhan, berkati setiap hati yang terbuka dan setiap telinga yang mendengar. Biarlah semuanya diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami dan pakailah hamba-Mu yang penuh kelemahan ini untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, ada pepatah yang mengatakan, sahabat sejati itu dikenal pada waktu susah. Dan pepatah itu berkata benar, ketika keadaan baik, banyak orang bisa datang mendekat. Namun, ketika keadaan kita sulit, seringkali kita merasa sendirian. Kadang-kadang kita juga berpikir, barangkali demikian juga tentang Tuhan. Saat doa yang belum dijawab, saat penyakit belum sembuh, saat ekonomi semakin sulit, saat keluarga mengalami masalah, saat pelayanan kita terasa berat, muncul pertanyaan yang selalu kita ucapkan, apakah Tuhan masih baik? Saudara, kita belajar Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat 12-15 untuk menjawab pertanyaan itu. Mari kita baca bersama-sama Hakim-Hakim pasalnya yang ketiga ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan, saya baca dengan terjemahan baru 2. Dengan prikop Ehud, namun orang Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, membuat Eglon, Raja Moab, berkuasa atas Israel, sebab mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya, lalu maju dan mengalahkan orang Israel. Kota pohon korma mereka duduki selama 18 tahun, dan orang Israel takluk kepada Eglon, Raja Moab. Lalu orang Israel berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, Ehud bin Gera yang orang Benyamin, seorang yang bertangan kidal. Dengan perantaran orang Israel mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari pembacaan ini yang sangat singkat ini, saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa sungguh apa yang kitab Hakim-Hakim ini menggambarkan kehidupan Israel, bangsa Israel setelah Yosua meninggal dunia. Mereka belum memiliki raja. Mereka dipimpin oleh hakim-hakim yang dipakai oleh Tuhan. Namun kitab ini memperlihatkan satu pola yang terus-menerus berulang. Israel hidup dekat dengan Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Mereka menyembah berhala. Tuhan mengizinkan semua musuh menindas mereka. Mereka menderita. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan membangkitkan seorang hakim Israel, dan Israel dibebaskan. Saudara, perhatikan siklus ini berulang sepanjang, hampir sepanjang kitab Hakim-Hakim. Kalau saudara perhatikan, yang seperti ini akan terus berulang. Kenapa? Karena hati manusia melupakan Tuhan ketika semuanya menjadi nyaman. Bukankah itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita? Waktu semua keadaan buruk, mungkin kita makin dekat dengan Tuhan. Waktu kita kehilangan orang yang kita cintai, biasanya kita, waktu orang yang kita cintai itu sakit, waktu kita memerlukan Tuhan, kita berseru-seru kepada Tuhan, kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Bukankah banyak orang Kristen melakukan itu? Seringkali kita juga sering berdoa dan minta mujizat dari Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan. Tapi banyak kali orang-orang percaya ketika mereka telah dijawab doa mereka, ketika mereka memohon pekerjaan, ketika mereka meminta sesuatu, tetapi kemudian Tuhan menjawab. Waktu Tuhan jawab, semua berjalan dengan baik. Memang awalnya mereka memuji-muji Tuhan. Tapi setelah peristiwa berangsur-angsur berjalan normal, mereka kembali

0: lupakan Tuhan. Banyak orang meninggalkan Tuhan. Tidak lagi beribadah, gampang kalah oleh sebab peristiwa-peristiwa hidup sehingga mereka meninggalkan Tuhan. Karena hati manusia seringkali lupa bahwa Tuhan adalah penolong yang abadi bagi mereka. Firman Tuhan katakan, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya Daud mengatakan itu, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Nah saudara, karena mari kita belajar bersama, bukti kebaikan Allah itu terlihat melalui teguran Tuhan. Ayatnya yang ke-12 dari firman Tuhan berkata, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Perhatikan saudara, kata pula artinya mereka mengulang dosa yang sama. Mereka pernah ditolong oleh Tuhan, pernah mengalami mujizat, namun mereka kembali meninggalkan Tuhan. Karena itu Tuhan mengizinkan Eglon, Raja Moab, menguasai mereka 18 tahun. Sepintas terlihat seperti hukuman, namun sesungguhnya ini adalah bentuk kasih Allah. Allah sedang mendidik umatnya. Teguran adalah bukti kasih Allah. Penulis Ibrani berkata, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Kalau Tuhan membiarkan kita hidup dalam dosa tanpa pernah ditegur, justru itu berbahaya. Allah menegur supaya kita kembali kepadanya. Ibarat seorang dokter yang menemukan bahwa pasiennya mengidap penyakit yang serius. Lalu dokter itu mengatakan bahwa dengan jujur dia katakan kepada pasiennya bahwa mereka harus menjalani operasi. Operasi yang menyakitkan. Operasi itu tentu tidak nyaman. Tapi justru itulah jalan untuk menyelamatkan hidupnya. Demikian pula dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita melewati masa-masa yang sulit, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menyembuhkan hati dan membentuk karakter kita. Kesulitan yang diizinkan Tuhan seringkali menjadi ruang operasi rohani kita. Operasi rohani tempat di mana kesombongan kita dipatahkan, di mana iman kita dimurnikan, dan hidup kita diarahkan kembali kepada kehendaknya. Saudara, kalau saudara mengalami begitu banyak tekanan, persoalan hidup silih berganti, datang lagi, datang lagi, seringkali kita hanya melihat hal yang negatifnya. Kita lupa sebenarnya Tuhan sedang menegur kita. Mungkin ada kesalahan yang harus kita perbaiki, ada dosa yang harus kita perbaiki. Kesempatan itu adalah kesempatan di mana kita merenungkan kebaikan Allah. Jadi saya katakan tadi, menjadi ruang operasi yang Tuhan izinkan supaya Dia memulihkan keadaan kita. Dia ingin saudara meninggalkan kesombongan, Dia ingin saudara meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya, kembali kepada Tuhan. Itu sebabnya Dia seringkali pakai sesuatu untuk menegur kita. Banyak orang menganggap bahwa kalau sudah ditegur berarti Tuhan gak adil, Tuhan gak setia. Tapi kita belajar, Bapak Ibu Saudara, saya katakan tadi, seperti orang yang dioperasi. Saya baru saja menolong jemaat Tuhan. Ya harus dipotong ususnya, dan saya katakan itu harus dilakukan. Tapi apa yang terjadi saudara? Bahwa dengan operasi itu ternyata dia boleh menerima kesembuhan. Bukankah itu yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Bukankah hal seperti itu yang Tuhan nantikan? Tuhan ingin membuang segala sesuatu yang menghambat kuasa mujizatnya terjadi dengan Dia memotong kesombongan, keangkuhan hidup kita. Ada hal-hal yang tidak berkenan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bukti kebaikan Allah itu terlihat saat Ia mendengar seruan umatnya. Ayat yang ke-15 dimulai dengan kalimat sederhana, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Saudara, inilah titik balik. Selama 18 tahun mereka menderita, namun ketika mereka berseru, Allah mendengar. Perhatikan saudara, Alkitab tidak mengatakan bahwa Tuhan menolak mereka waktu mereka buat kesalahan. Tapi Allah langsung bekerja. Betapa panjangnya sabarnya Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saudara baca Mazmur 86 ayat yang kelima berkata, sebab engkau ya Tuhan, engkau baik dan suka mengampuni. Allah tidak pernah lelah menerima orang-orang yang datang dengan pertobatan. Saudara, Tuhan ada di tengah-tengah hidup kita. Ada sebuah kesaksian dari seorang mantan pecandu narkoba yang hidupnya hancur. Ia kehilangan pekerjaan, ia tinggalkan keluarganya, bahkan pernah tidur di jalannya, di jalanan. Pada suatu malam ia masuk ke dalam sebuah kebaktian hanya karena ingin mencari tempat yang teduh. Di sana ia mendengarkan firman Tuhan tentang kasih Allah yang tidak pernah meninggalkan orang berdosa yang mau bertobat. Malam itu ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Perjalanannya untuk pulih tidak terjadi dalam semalam. Untuk dia pulih kembali tidak terjadi dengan begitu cepat. Tetapi sejak hari itu hidupnya berubah. Ia dipedulikan, ia dipulihkan, dia diperdamaikan dengan keluarganya. Akhirnya ia melayani banyak orang yang mengalami pergumulan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kesaksian ini mengingatkan kita bahwa ketika seorang berseru kepada Tuhan dengan hati yang hancur, Tuhan tidak pernah tutup telinganya bagi kita. Waktu saudara mau bertobat, waktu saudara mau kembali kepada Tuhan, dia Tuhan yang mau mendengarkan doa saudara. Dia mau memulihkan hidup saudara waktu kita datang kepada Tuhan. Jadi waktu dengar suruhan umat-umatnya, Tuhan menyatakan kuasanya. Itu sebabnya tetaplah berseru kepada Tuhan, tetaplah minta Tuhan, tetaplah berdoa. Jangan berhenti untuk berseru kepada Tuhan. Yang ketiga, kebaikan Allah itu terlihat melalui penolong yang dia sediakan baginya. Ayat yang ke-15b berkata, firman Tuhan berkata, Tuhan membangkitkan mereka seorang penyelamat, yakni Ehud. Israel tidak mampu membebaskan dirinya sendiri. Allah menyediakan penyelamat, yaitu Ehud, berasal dari suku Benyamin. Ehud ini adalah seorang menarik, Bapak Ibu Saudara. Ehud adalah seorang yang bertangan kidal. Jadi dia melakukan aktivitasnya dengan tangan kidal. Pada zaman dulu, orang kidal itu sering dianggap orang yang tidak biasa. Orang kidal itu orang yang lemah, dianggap remeh. Tapi sekali lagi, Tuhan memakai orang yang dianggap lemah. Kenapa? Karena Allah melihat bukan kelemahan kita, bukan kekurangan kita. Yang Allah lihat bahwa hati kita, Allah tidak membutuhkan manusia yang sempurna. Allah mencari orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan memakai segala hal. Dia dapat memakai segala rencana untuk menolong hidup saudara dengan cara-cara yang ajaib. Dia sanggup menolong saat tidak ada jalan. Dia sanggup membuka pintu-pintu yang tidak mungkin. Seperti tadi saya katakan, bangsa Israel disediakan seorang yang bertangan kidal, dan Ehud adalah orangnya. Mungkin saudara dan saya juga sama seperti ini. Kita adalah orang yang lemah. Kita remah, kita tidak mampu. Tapi ingat baik-baik bahwa Tuhan ada di dalam diri kita ketika kita hidup bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan pakai hal-hal yang sepele, orang-orang yang tidak kita duga, bahkan musuh kita sekalipun bisa dipakai Tuhan untuk menolong kita dengan cara yang luar biasa. Dan itulah Tuhan kita. Dia pakai orang lain untuk menolong kita dengan cara yang ajaib bagi kita. Yang berikut, Bapak Ibu Saudara, yang keempat, Ehud menunjuk kepada Kristus. Ehud hanyalah penyelamat sementara. Setelah Ehud meninggal, Israel kembali jatuh dalam dosa. Namun Allah kemudian mengutus Yesus Kristus. Yesus datang bukan hanya membebaskan manusia dari penjajahan, tapi dari dosa, maut, dan hukuman kekal. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini bukti kasih terbesar kebaikan Allah. Salib Kristus adalah jawaban bahwa Allah tetap baik. Kalau Allah rela memberikan anaknya yang tunggal, maka kita dapat percaya dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudaraku, mungkin hari ini saudara tidak baik dalam soal ekonomi. Saudara sedang sulit, usaha saudara di toko saudara menurun, tidak banyak lagi orang berbelanja. Anak-anak membuat saudara menjadi kecewa. Penyakit belum sembuh. Doa saudara belum dijawab. Tetapi jangan mengukur kebaikan Allah dari setiap keadaan, Bapak Ibu Saudara. Ukur kebaikan Allah dari salib Kristus. Kalau Tuhan sanggup menyelamatkan jiwa kita, Dia juga sanggup memelihara hidup kita. Mungkin pertolongan belum datang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun Tuhan tidak pernah terlambat. Saya selalu katakan bahwa Dia Tuhan adalah Tuhan yang tepat waktu. Dia bukan Allah yang terlalu cepat, sehingga kita berkata terlalu cepat, belum waktunya. Ataupun kita berkata Dia Allah yang terlalu lambat. Kenapa Allah terlalu lama? Dia Allah yang tepat waktu, yang selalu hadir menolong ketika kita benar-benar dalam keterpurukan, dalam ketidakberdayaan. Saudara, Tuhan sanggup menolong saya dan saudara dalam keadaan yang sulit apapun. Saya memberi satu ilustrasi bagi saudara. Seorang petani yang menanam benih di musim kemarau, hari demi hari tanah tampaknya kering. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Orang lain mungkin menganggap usahanya sia-sia. Namun petani itu tetap menyiram setiap pagi karena ia percaya benih itu sedang bertumbuh di bawah permukaan tanah. Beberapa waktu kemudian hujan turun dan tunas-tunas hijau pun mulai muncul. Demikian pula pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita hanya merasa bahwa tanah kering, tetapi Tuhan sedang bekerja di tempat yang tidak dapat kita lihat. Apa yang tampak sebagai penundaan seringkali adalah proses persiapan yang Tuhan kerjakan untuk kita menuju berkat yang lebih besar. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berhenti berharap. Allah kita adalah Allah yang baik. Dia Allah yang memperdulikan kita. Kitab Filipi mengatakan bahwa segala kebutuhan kita, segala doa kita, Dia menjawab dengan ajaib. Waktu kita berdoa, waktu kita berharap, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan semua rencana hidupnya. Itu sebabnya tetaplah percaya, tetaplah berharap, tetaplah bergantung. Karena Tuhan punya rencana, karena Tuhan punya maksud yang indah bagi kehidupan saya dan saudara. Sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara, Hakim-Hakim pasal 3 ini mengajarkan 3 kebenaran besar. Yang pertama, bahwa Allah tetap baik ketika Ia mendisiplinkan umat-Nya. Mungkin Tuhan sedang memanggil kita kembali untuk kembali ke jalan Tuhan. Kalau itu ada kesalahan, mari kita kembali kepada Tuhan. Seringkali Dia pakai pergumulan, persoalan itu untuk yang kita menarik kita kembali. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan lupakan Tuhan. Kembali ke jalan yang benar. Yang kedua adalah Allah tetap baik ketika Ia mendengar seruan pertobatan. Tidak pernah Tuhan tidak menerima doa pertobatan kita. Yang ketiga, Allah tetap baik ketika Ia menyediakan jalan keselamatan. Apapun keadaan saudara hari ini, ingatlah keadaan boleh berubah, tapi kebaikan Allah tidak pernah berubah. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, jika hari ini hati saudara sedang letih, jangan menjauh dari Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dan akuilah dosa kita. Kalau masih ada yang menghalangi persekutuan dengan Tuhan, serahkan kekhawatiran, ketakutan, dan beban hidup saudara kepada Tuhan Yesus. Mungkin keadaan ini belum berubah hari ini, tapi Tuhan sanggup mengubah hati kita. memberi kekuatan baru, dan membuka jalan pada waktunya. Percayalah kepadanya. Tetaplah setia, berdoa, membaca firman Tuhan, dan hidup dalam ketaatan. Allah yang menolong bangsa yang besar melalui Ehud. Allah adalah Allah yang sama bekerja dalam hidup saudara, yaitu Yesus Kristus. Dan saya percaya Dia masih bekerja untuk saudara dan saya sampai hari ini. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Saya ingin berdoa untuk saudara. Kalau saudara dalam pergumulan, kalau saudara sedang diproses Tuhan, nantikan Tuhan, bahwa keadaan Tuhan bekerja dalam keadaan yang tidak baik hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa Engkau tetap baik. Bahkan ketika hidup kami tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan kami. Kami mohon ampunilah kami Tuhan jika kami seringkali meragukan kasih dan kesetiaan-Mu. Saat kami menghadapi penderitaan, Tuhan tolong kami untuk setiap, Tuhan tolong kami sehingga setiap pendengar yang sedang bergumul dalam sakit penyakit, mungkin sedang bergumul dengan masalah keluarga, tekanan ekonomi, kehilangan orang-orang dikasihi atau pergumulan lainnya, ya Tuhan kuatkan iman mereka, Tuhan hiburkan hati mereka dan berikan pengharapan yang baru. Ajarlah kami untuk tetap percaya kepadamu, sebab Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak Tuhan. Engkau adalah Allah yang setia. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa Indonesia kami. Berkatilah para pemimpin, para tenaga kesehatan, para pendidik, aparat keamanan, para pekerja dan seluruh masyarakat. Jadikanlah kami pembawa damai dan kasih Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh pendengar radio RRI Pro 1 FM ini. Diberkatilah mereka masing-masing, pimpinan, karyawan, dan staf yang ada. Dalam nama-Nya Tuhan Yesus, berkati mereka semua. Saudaraku, arahkan hatimu kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Kiranya Tuhan memenuhi hati saudara dengan damai sejahtera, menguatkan langkah dalam setiap pergumulan, memelihara iman di tengah-tengah pencobaan, dan membuat saudara tetap melihat bukti kebaikannya setiap hari. Pergilah dengan pengharapan, sebab Tuhan tetap baik dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
1: Baik, terima kasih Pak Pendeta, waktunya bersama RRI, sehat selalu, dan kita ketemu lagi di Sabtu depan ya Pak Pendeta ya. Dan pendengar, sampai di sini mimbar agama Kristen Protestan untuk edisi malam hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Sampai jumpa.

pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang

0: Ro1 masih bersama Anda 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita akan ikuti Lentera Inspirasi yang akan membahas tema Saung Buhun Sudi Mampir, Hidupkan Kembali Rasa Kampung. Nanti bersama narasumber para RT Desa Cikaso, Kabupaten Kuningan, dan akan dibawakan oleh M. Subhan.
1: Kalau saya tanya, kapan terakhir Anda main-main ke sawah, kemudian melupakan ini, melupakan gadget, melupakan apapun, tapi Anda bertemu dengan sahabat lama Anda, dengan sahabat kecil Anda, dan seterusnya. Kok saya punya keyakinan di antara Anda tidak terlalu banyak yang akan bilang, iya, saya sering kok melakukan itu. Saya punya keyakinan lebih banyak dari kita memang terlalu sibuk dengan benda ini. Dengan gadget besar, dengan komputer, dengan laptop, dan seterusnya. Maka hari ini saya merasa bahagia karena bisa datang ke satu tempat. Ini sebenarnya kalau boleh saya cerita adalah tempat masa kecil saya. Walaupun saya kemudian meninggalkan desa ini, begitu datang kok jadi begini gitu. Ada banyak yang berubah. Oke, saya M. Subhan menyapa Anda, dan ini adalah Lentera Inspirasi. Kita keliling kemana-mana, memotret apa yang terjadi di masyarakat, termasuk juga sosial, budaya, pendidikan, seni, dan segala macam kita potret. Dan setidaknya kami berusaha dalam satu bulan itu ada dua podcast yang kita lakukan. Dan hari ini tim RRI Cirebon datang ke Desa Cikaso, tepatnya di Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan. Kita ingin datang ke satu tempat, dan alhamdulillah kita sudah datang ke sini. Kalau siang ini sebenarnya ini adalah wisata sawalop, tapi kalau malam saya juga baru tahu. Begitu saya lewat, ini ada apa ya, kok rame ya di sini. Dan di gambar mungkin sudah berubah. Saya akan ngobrol dengan dua tokoh di tempat ini. Ya, yang pertama adalah Kang Darsono. Saya manggilnya Kang Nono aja ya.
2: Iya,
1: mangga. Ini adalah Ketua LAD Lembaga Adat Desa Dusun Manis, Desa Cikaso, Kuningan. Apa kabar, Kang?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Damangnya?
2: Damang.
1: Jawabnya harusnya Pangestu ya?
2: Pangestu.
1: Kita campur-campur aja.
2: Iya, iya.
1: Kita upayakan nanti editor agak bingung lah, dia harus nulis apa gitu. Ini yang edit siapa sih nanti? Bukan orang Sunda lagi. Yang kedua ada Pak Imanuddin. Saya panggilnya Pak
2: Nunu.
1: Kang Nunu. Ya. Ini founder dari Saung Buhun Sudi Mampir. Akang-akang berdua adalah juga Ketua RT, kabar?
2: Iya.
1: Ketua RT. Ini sebenarnya kita lagi ada di mana sih? Boleh nggak dikasih tahu siapa?
2: Sekarang
1: di
2: saya lagi ada di area, kalau area sih berarti wisata sawalop. Harus siang. Nah, kalau malam kita itu bisa merasakan yang namanya suasana malam di tengah sawah dengan menu makanan yang alhamdulillah kita rasakan zaman dulu.
1: Oh, ini kayak ini ya?
2: Ah, seperti itu.
1: Kelihatan ya, kelihatan ya. Ada kulub-kuluban. Aduh, kulub-kuluban itu apa ya bahasa Sunda, bahasa Indonesianya ya?
2: Rebusan-rebusan ya. Ada di Saung Buhun Sudi Mampir.
1: Saung Buhun Sudi Mampir. Oke, oh seperti itu ya.
2: Oh ya.
1: Jadi orang akan bisa datang ke sini menikmati suasana apa namanya? Kampung.
2: Kampung. Kampung yang dulu kita rasakan insyaallah ada di Sudi Mampir.
1: Di Sudi Mampir. Oke. Kang, ya ada mungkin sudut pandang lain. Ini tuh apa sebenarnya?
3: Ya, kebetulan kita sekarang lagi ada di Desa Cikaso kan, yang memang secara apa informasi yang sekarang gitu ya, Desa Cikaso ini dibranding dengan desa wisata. Makanya kita hadir di sini sebetulnya untuk memperkokoh itu desa wisata yang dibranding oleh masyarakat, dan juga memang sekarang sudah menuju ke sana. Cuma memang ada satu hal yang kurang dan hilang, yaitu budaya.
1: Budaya.
3: Ya, salah satunya budaya. Budaya dan juga memang apa ya, sesuatu yang memang lama kita sudah tidak rasakan. Sekarang kita pengen hadirkan lagi untuk masyarakat, khususnya yang ada di Desa Cikaso. Untuk umumnya untuk masyarakat Kabupaten Kuningan. Gitu,
1: Pak. Ini mumpung masuk ke soal budaya, saya juga sebenarnya punya keresahan soal itu. Tapi malam ini juga rupanya kita bisa mendengarkan ini alunan
3: kecapi suling,
1: kecapi suling. Ya. Boleh lah, mungkin nanti ini gambar nih sedang berubah ke kecapi suling ya. Malam ini Mereka dari mana?
3: Sanggar Seni Astagiri, Kabupaten.
1: Sanggar Seni Astagiri,
3: ya.
1: Kuningan. Dan itu memang kita sengaja menghadirkan atau mungkin setiap malamnya memang ada kegiatan seni seperti ini atau gimana?
2: Alhamdulillah dengan keinginan kita melestarikan budaya, terutama di seni musik, insya Allah kita itu agendakan setiap satu bulan sekali.
3: Rencana itu memang balik lagi ya Kang, yang dari awal dari keresahan itu kembali ke keresahan. Jadi kita memang pengen konsen di budayanya. Nah salah satunya mungkin salah satu yang untuk merangsang anak-anak muda zaman sekarang, khususnya yang memang sekarang ini udah sedikit agak sulit sebetulnya kita
1: melihat
3: pecah sulit di tengah persawahan. Kita pengen hadirkan itu supaya harapannya bisa merangsang anak-anak muda di Desa Ciliaso untuk bisa berserta nanti berperan dalam seni budayanya. Dan memang salah satu program kita kedepannya akan seperti itu.
1: Set, tiba-tiba ada sebuah buku di meja saya. Di meja kita ini ada buku sejarah Desa Ciliaso. Saya termasuk akhirnya ngerasa malu nih jadi orang sini. Saya kan warlock sini sebenarnya aslinya. Lahir di sini, dibesarkan di sini juga.
3: Yang udah hijrah.
1: Cuma permasalahannya tadi ketika ada keresahan seperti itu, saya juga punya keresahan. Kok setahu saya semenjak saya lahir kemudian besar di sini dan seterusnya, saya kok nggak tahu ya kalau Ciliaso itu rupanya menjadi desa budaya kah dan seterusnya. Pokoknya waktu itu kan masa kecil kita ya udah selayaknya anak kecil kan, nggak ada tuh istilah kita berkesenian
3: dan seterusnya.
1: Kalau hari ini kemudian menjelma, ini adalah upaya itu karena dari kecil kita tidak memiliki itu atau bagaimana sih sebenarnya?
3: Kang? Ya, sebetulnya memang betul Kang. Dari awal balik lagi kembali ke masyarakat kita juga memang minim.
1: Iya
3: benar. Kita juga tidak terlalu merasakan terkait dengan kentalnya budaya yang ada di Desa Ciliaso. Dan memang setelah kita ngobrol-ngobrol, setelah dewasa dan ngerti paham arti dengan budaya itu sendiri, ada ketertarikan saya untuk secara pribadi saya ingin memunculkan bahwasanya memang budaya itu kan syarat dengan apa ya, mungkin banyak nilai-nilai filosofi di kehidupan masyarakat yang memang bisa jadi nilai positif untuk kita gitu, kembangkan. Nah berangkat dari situ kan akhirnya kita sendiri dengan teman-teman RT semua punya harapan supaya nanti kedepannya bisa apa namanya, bisa lebih berperan aktif untuk memunculkan nilai-nilai budaya ya, kembali lagi mungkin kalau misalkan dulu tidak dirasakan, mudah-mudahan sekarang bisa
1: mudah-mudahan walaupun saya yakin tantangannya lebih berat.
3: Betul.
1: Dulu aja sebelum ada gadget
3: sulit,
1: sudah sulit kan,
3: sulit
1: iya, apalagi sekarang tantangannya ya dengan yang kita genggam itu ya.
3: Iya.
1: Atau nanti budayanya harusnya ada di situ. Oke, saya ingin coba masuk ke soal saung buhun nih. Sawah Lopenya kan sudah ada sejak berapa tahun? Ada 5 tahun.
3: Tahun.
1: Kemudian berpikir harus ada satu tempat di mana mungkin kamera juga melihat lah ini antusias masyarakat, karena kita tetap biarkan ya, tetap mereka bertransaksi, mereka menikmati makanan, minuman dan seterusnya. Itu ceritanya gimana kok bisa? Apalagi tadi dibilang katanya semua pelaku di dalamnya itu adalah ketua-ketua RT.
3: Iya. Nah, halo.
2: Kalau dia kan pasti lucu Pak, lucu.
1: Enggak apa-apa, saya tungguin. Saya tungguin kawannya.
2: Kalau mungkin dari saya pribadi ya, bisa dikatakan enggak nyangka gitu Pak, bisa terlaksana terjadinya di Saung Buhun. Karena kalau kita dulu seringnya yang namanya ngumpul itu perkopian di tiap RT. Sini rumah RT, sini RT, di setiap rumah.
1: Gitu. Ngobrol-ngobrol.
2: Itu bisa dikatakan satu minggu itu bisa 4 kali. Tapi itu tidak diberitakan. Dalam arti perkopian yuk berapa
3: itu biasanya. Dan kalau kita ngumpul itu ngobrolnya terkait dengan bagaimana kita coba ikut serta berperan aktif juga untuk membangun desa sebetulnya. Itu yang kita obrolin saat perkopian. Ayo kita ngobrol ngumpul perkopian.
1: Perkopian.
3: Dan mungkin sedikit nambahin mungkin Bang ya. kalau misalkan saung buhun itu awalnya memang berangkat dari kemirisan.
2: Kemirisan, iya.
3: Kalau kemirisan dari minus. Minusnya itu kan jadi kebetulan memang setiap tahun itu di setiap bulan Agustus kita mulai di jilid satu nih kita bikin event karnaval yang mengangkat tema budaya.
2: Iya.
3: Tapi setelah 2 tahun berjalan kita juga dipinta sama Pak Kepala Desa saat ada Ramadan kemarin untuk bisa membantu meramaikan kegiatan atau kegiatan yang ada di desa. Salah satunya sawah hope. Nah dari itu event kebetulan memang tidak sesuai dengan harapan gitu. Akhirnya uang yang memang kita kumpulkan dan itu juga memang kita coba merangkul teman-teman atau warga masyarakat UMKM. Ya. Niatnya sih buat naikin UMKM yang ada di desa. Cuman karena musim hujan dan lain-lain segala macam, akhirnya kita minus kan. Kita minus, ada uang 1 juta, ada 1 juta sisa, dan kita mau dikembalikan juga sulit.
2: Gimana?
3: Gak mungkin juga kita nutupin nih, gak bisa. Akhirnya berpikir gimana caranya uang yang ada ini kita putar.
2: Yeah.
3: Gitu sama teman-teman. Tapi memang tidak luput atau masih ada ikatannya dengan budaya. Akhirnya berpikirlah, gimana kalau misalkan kita coba bikin warung yang kulinernya atau masakannya itu dari zaman-zaman dulu.
2: Itu sih kan. Berarti bisa jadi ini titik baliknya ya. Akhirnya bisa kemudian melanjutkan misi berbudayanya.
3: Iya.
2: Dari sini. Iya. Butuh waktu berapa lama sampai orang mulai mengenal ini?
3: Hampir 1 bulan.
2: Soalnya kayaknya pertama kali saya datang ke sini udah mulai ramai.
3: Ya, alhamdulillah.
2: Udah mulai ramai.
3: Kalau di minggu pertama itu masih banyak orang yang tanya-tanya. Ya. Itu apa 2 minggu lah.
2: 2 minggu.
3: Terus kita coba naikin konten. Kebetulan teman-teman juga di sini ada 7 orang ya.
2: 7 orang.
3: Dan alhamdulillah dari situ sama-sama saling kasih informasi, terus juga dari media juga mungkin terbantu. Ada teman-teman juga yang datang ke sini ikut coba sebarluaskan informasi itu. Saya juga tidak expect sama standar sama gitu. Bahwasanya akan seramai ini gitu.
2: Iya. Tadinya mungkin dikiranya yang datang ya orang-orang sini
3: aja. Iya, betul. Iya. Tapi memang saat kita coba bangun juga kita juga sudah punya niatan ke depannya bahwasanya hasil dari ini semua kita coba pengen kembalikan lagi ke masyarakat. Gitu. Jadi memang supaya masyarakat juga bisa merasakan bahkan ini display atau mungkin menu makanan yang ada di sini hampir 80% dari masyarakat.
2: Oh iya, ya. Itu baru udah masuk list pertanyaan saya sebenarnya. Ini makanan sebanyak ini siapa yang nyiapinnya atau ya apa ya suppliernya atau apalah gitu ya. Ternyata dari masyarakat juga.
3: Hampir masyarakat.
2: Loh, nanti berarti masuk ke soal benefit yang akan didapatkan oleh mereka juga kan?
3: Ya,
2: keuntungan ya. Dan nanti sistemnya seperti apa nanti kita masuk ke situ deh
3: ya.
2: Tapi saya masih ingin di tataran dasar dulu nih Kang Lunu
3: ya.
2: Dari banyak konsep yang bisa kita buat supaya kita menjadi sebuah desa yang berbudaya, desa wisata, kenapa konsep ini yang lebih dipilih?
3: Mungkin salah satunya mungkin Kang Darsono ya. Kang Darsono itu awal
2: kayaknya saya kenal dulu tuh makanya juga nggak seperti ini. Kenapa jadi berubah
3: kontaminasi
2: dalam pendek?
3: Iya kan?
2: Iya.
3: Gila. Awalnya sih memang itu balik lagi kan kita juga sendiri sering perkopian ngobrol dan memang obrolan itu berkembang dengan sendirinya gitu karena memang kita lagi konsen juga di budaya itu sendiri. Jadi ya akhirnya teman-teman rekan-rekan itu muncul ngobrolin terkait apa nih yang mau kita jalani ya terkait dengan sombong itu sendiri. Kita juga melihat memang masyarakat itu juga di sini di Sawalope banyak yang jualan kalau siang, tapi banyak juga masyarakat yang kalau jualan itu masih malu-malu ya gitu. Jadi untuk duduk nongkrong dan juga apa namanya ikut berjualan bertransaksi itu tidak bisa. Akhirnya kita hadir di sini ya niatnya pengen membantu biar ternyata produksi kita yang jual.
2: Iya. Oh iya.
3: Iya.
2: Jadi tetap hanya ada satu warung.
3: Iya.
2: Gitu ya. Walaupun nanti produk bisa dari mana saja.
3: Iya.
2: Memang dari awalnya kita niatnya untuk membantu masyarakat supaya setidaknya bisa membantu perekonomian itu. Mang untuk sekarang ini ya alhamdulillah lah setidaknya hampir banyak dari masyarakat yang mulai antusias menitipkan barang dagangan.
3: Ya betul.
2: Ada ini nggak dikurasi nggak barang-barang apa aja yang boleh dan nggak boleh untuk menjaga keotentikan
3: kulinernya.
2: Ya, boleh. Hasil. Ada nggak?
3: Ya.
2: Atau sekarang sementara ya
3: susah. Tidak.
2: Tidak.
3: Kalau kita sih cuman menitipkan aja sih. Kalau misalkan ada yang nanya, boleh nggak nitip? Boleh banget, karena kita tunggu. Tapi kalau misalkan bisa, hanya menyampaikan itu. Ya. Kalau misalkan bisa, kulinernya yang memang kuliner zaman dulu. Supaya tidak menghilangkan otentik saung
2: itu. Ya, konsep itu.
3: Tapi antusias juga masyarakat.
1: Tinggi ya? Iya. Berarti dari masyarakat Kampung Manis aja?
2: Masih sekitar
1: kampung. Oke.
3: Ada warbat itu tadi satu?
1: Ah, ada. Coba sebutkan satu makanan yang paling duhun yang pernah dijual di sini ya.
2: Yang paling
1: kira-kira saya enggak tahu.
2: Jangkalo.
3: Nasi oyek kan.
1: Nasi oyek itu
2: kayak semacam timbul kan nasi oyek.
1: Timbul enggak tahu.
2: Ya.
3: Ini namanya nasi oyek.
2: Nasi oyek.
3: Dan memang benar
1: apa yang mami itu enggak ada ya.
3: Kayaknya habis sekali.
2: Kalau jangkalo itu kan bahan utamanya itu nasi beras ketan. Yang dikukus
1: manis. Oke. Okay.
2: Manis. Dibungkus dengan daun pisang, dalamnya itu ada gula merahnya.
1: Oh.
2: Terus ada orong-orong.
3: Itu kan nama-nama itu kan memang benar-benar
2: yang kita. Yeah. Tapi bagi saya walaupun lahir di tahun 83-an
1: sempat
3: merasakan.
1: Mungkin saya juga sempat, cuma enggak tahu
2: namanya.
1: Mungkin. Mungkin ya.
2: Cuma ngambil aja ya.
3: Makan jadi memang jadi lucu juga ya. Kalau ibu-ibu yang jual bertransaksi di sini, ya itu ngomongin jang-jang kalong juga. Saat ditanya ini jang-jang kalong, nah balik lagi nanya ini apa, pepes kalong? Ya berarti kan memang sudah hilang.
2: Ya,
3: dan sudah tidak ditemui.
1: Ini paling ramai atau biasanya akan lebih ramai lagi? Ini sudut sana ya. Ini pernikahan dan pemirsa saya bisa gambarkan ini. Ya. Sampai di belakang saya ini panjang ini.
3: Pernah lebih ramai lagi kan? Sampai ke bawah itu full.
1: Ke bawah
3: saja. Ya, kita pakai gajah buat depan dan ujung sana juga. Minggu kemarin ya, berarti ya. Dua minggu ke belakang. Kita juga udah nggak bisa nanggung dan juga kita juga nggak tahu dan kita di mana.
1: Iya.
3: Dan tahu-tahu datang gitu aja kita juga memang.
2: Awalan? Iya, jujur.
1: Berapa orang jadi sekarang yang?
2: Kalau dari awal kan 7. Cuman karena kita ibaratnya kembali ke niat awalnya
3: ya,
2: untuk membantu masyarakat terutama di perekonomian. Alhamdulillah Pak. Untuk berjalannya dua bulan ini, mau 2 bulan lah. Kita itu memperkerjakan dari masyarakat 2 orang.
1: Ada yang selain bapak-bapak kita ini.
2: Iya.
1: Oh gitu.
3: Dan memang harapan kedepannya kan kita sendiri pengen membuka juga lapangan kerja untuk masyarakat gitu, buat anak-anak atau mungkin anak-anak muda ya khususnya yang memang daripada merantau, kenapa kita tidak maksimalkan juga di sini gitu. Dan ya harapannya nanti kedepannya juga kita pengennya untuk rekrutmen banyak karyawan.
2: Mudah-mudahan.
3: Harapannya sih ke situ.
2: Harapannya
1: seru ya, udah mulai rekrutmen ya. Udah mulai banyak duit ya.
2: Tapi kalau zaman dulu enggak tahu ya.
3: kalau banyak sih enggak ya, kan ya. Kalau banyak sih enggak, cuma
1: tapi berlebih ya.
3: Karena konsepnya tidak ke situ ya.
1: Oh iya. Baru saya tanya, ini mulai ke money oriented atau memang sebuah aksi apa?
3: Kalau dari awal itu kita memang tidak concern untuk money orientednya itu sendiri. Jadi lebih fokus ya, balik lagi kita punya fondasi budaya yang memang kita tidak punya. Kita pengen fokus ke situ. Kalau misalkan ada pun salary yang kita terima, itu mungkin nilai bonusnya.
1: Bonus ya.
3: Iya.
1: Oke. Tapi bagaimana cara Kang Nunu, Kang Nono dan kawan-kawan mendeliver niat itu? Kan tidak semua orang yang datang ke sini kemudian mendapatkan impact budaya, mendapatkan kalau saya datang ke sini ngerasa kembali ke zaman ini. Mungkin sebagian hanya seperti saya misalnya, hanya bisa menikmati minuman hangat, kemudian ngobrol-ngobrol dan seterusnya.
3: Memang barangkali
2: kalau dari saya sih intinya mengenang, rasanya lebih ke mengenang lah, rasa-rasa
1: lebih ringan sih ya.
2: Iya betul, lebih mengenang mengenang zaman dulu yang saya rasakan. Mungkin untuk generasi ke depan bisa sama merasakan nih seperti ini loh. yang namanya makanannya, suasananya, alat musiknya atau semacam itu. Mungkin itu yang awal untuk ya. Untuk kembali ke keras lah.
4: Kembali ke masa lalu.
2: Ke masa lalu ya.
3: Dan memang tidak betul yang tadi Kang Supaid sampaikan, kayaknya tidak mudah juga. Memang kita juga di internet tuh sering juga ada komunikasi dan lain-lain. Cuman alhamdulillah teman-teman yang lain juga sekarang sudah apa namanya sudah ngerti dan juga paham. Karena memang kita sama-sama saling mengingatkan niat awal kita itu dari awal kita ketemu apa dan nanti kedepannya.
2: Mun bahasa buhulnya mah tidak resep.
1: Ya, karena kesukaan. Saya bantu editor. Apa itu? Karena kesukaan timbulnya. Ya. Karena kalau dari sesama RT-nya saja sudah beda visi, mungkin ini nggak akan ada. Kan?
2: Iya,
1: pasti nggak akan ada. Oke, satu menit terakhir saya sudah dikabari harus berhenti di bagian ini. Terakhir saja, dukungan masyarakatnya gimana?
2: Kayaknya
1: sekitar
2: kalau di sekitar alhamdulillah dengan keadanya seumur itu lebih antusias dan merespon dengan baik lah. Gitu.
1: Banyak orang lokal Kampung Manis dan Cikaso yang mungkin terlihat sering kesini gitu
2: ya,
1: nggak sekali kemudian mereka nggak ada lagi kan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Yang dari jauh juga banyak kan?
2: Banyak. Alhamdulillah untuk sekarang ini justru kadang-kadang saya perhatikan mungkin ada lebih banyak yang dari luar.
1: Oh iya. Saya mungkin nanti habis break saya akan cari satu orang ya. Yang mungkin orang jauh gitu dari planet mana gitu. Tanya gitu, ngapain main-main ke sini ya. Nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Kang Nono dan juga pendengar serta pemirsa. Anda masih mendengarkan siaran ini, jangan lupa secara audio Anda bisa dengarkan di 94,8 FM dan secara visual bisa Anda dengarkan atau bisa Anda tonton di semua platform digital yang RRI punya. Saya Msuban, segera kembali.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Supaya obrolan kita lebih seru, ini di sebelah saya nih ada Teh Lena.
6: Iya.
1: Teh, agak cakep teh, agak cakep, agak dekat. Teh berarti asli orang Cikaso.
6: Lena sih enggak ya, ngontrak di Cikaso. Ya, cuman udah 4 tahun kok ya.
1: Gimana nih kesannya main-main ke Saung Buhur?
6: Indah sih, seru ya. Soalnya dari situasi itu malam ya, Ayah. Jadi kesannya itu ini warung Sunda banget ya, makanan tradisional. Terus buat nongkrong malam sih lebih
1: seru ya? Ya. Lebih seru ya?
6: Iya, seru banget.
1: Ini keberapa kali datang ke sini?
6: Ini kemarin ke sini. Sekarang ke sini lagi.
1: Masih kebagian makanannya tapi.
6: Alhamdulillah.
1: Soalnya saya pernah ke sini enggak kebagian deh.
6: Iya. Waktu itu emang kebagian. Malam Minggu kapan tuh? Jadi pulang lagi.
1: Ya. Oh gitu. Oke. Okay.
6: Alhamdulillah banyak banget pengunjungnya tuh. Iya.
1: Kalau Teh Lena sendiri ngelihat nggak kalau yang datang ke sini tuh juga bukan orang Cikaso?
6: Banyak, bukan orang Cikaso aja, dari kayak dari Pucuk ada ya, dari Bojong, dari mana-mana ada.
1: Sebutkan satu makanan yang paling buhun menurut Teh Lena di sini apa?
6: Yang paling buhun itu dari apa? Rebusan-rebusan, apa kukusan ya?
1: Kukusan
6: kayak jagung kayak gitu ya. Terus makanannya emang khas banget, Sunda banget gitu. Sunda ya.
1: Banget. Ada nggak makanan yang baru pertama kali Teh Lena lihat di sini? Semasa hidup.
6: Apa? Tapi ini hampir makanan yang jadul-jadul banget ah, lagi Lena masih kecil.
1: Makanan jadi
6: hampir semuanya ya.
1: Ingat lagi kan.
6: Ingat lagi ke masa dulu.
1: Ya. Lena sekarang sama siapa ke sini?
6: Banyak, ini
1: mana? Banyak kan ya. Banyak. Oke, siap. Tapi udah bayar kan tadi?
6: Udah.
1: Ya, alhamdulillah udah bayar.
6: Terkeborong enggak dari tadi?
1: Oh gitu.
6: Katanya banyak makanannya.
1: Siap.
6: Ah iya.
1: Oke. Lena, atur nuhun ya.
6: Iya, sama-sama.
1: Oke.
6: Ya, oke.
1: Pendengar dan pemirsa, kita lanjut lagi. Ya. diskusi kita siang malam hari ini. Masih terdengar suara capi suling dari Astagiri ya. Ini Astagiri sengaja datang ke Saung Bukun Sudi mampir. Kita juga masih ngobrol-ngobrol dengan Kang Lono dan juga semua orang yang ada di sini. Ini makin malam makin ramai aja ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi sempat terputus soal keterlibatan masyarakat, Kang Lono. Kemudian nilai ekonomis kita bicara juga. Ketika mereka dilibatkan, ada ibu-ibu yang kemudian hari ini mendapatkan pemasukan misalnya. Itu siapa yang menawari pertama kali ke mereka? Karena kalian-kalian ini sudah mulai kewalahan dengan orang-orang yang datang dan kekurangan makanan atau gimana nih ceritanya? Kang Nunu dulu deh.
3: Memang sebetulnya memang rencana kita dari awal ya Kang ya. Dari awal itu memang menarik atau merangsang masyarakat untuk coba UMKM itu bergerak lagi, bergeliat lagi. Karena memang salah satu wisata, salah satunya mungkin UMKM itu sendiri. Memang niat dari awal kita konsepnya ke situ. Nah, sekarang keterlibatan masyarakat sudah ikut. Sebetulnya memang itu juga peran aktif dari para RT, gitu. Karena para RT yang di sini ikut gabung juga di Saung Buhunnya, gitu. Jadi memang tidak sulit kan, informasi ke masyarakatnya cepat gitu. Jadi ngobrol-ngobrol dengan masyarakat dan memang masyarakat juga memang alhamdulillah antusias, antusias. Dan kalau misalkan ngomongin masalah nilai ekonomi, itu bahkan lebih dari setengahnya hasil yang sekarang kita dapatkan hampir dari nominalnya itu setengahnya lebih bahkan kita kembalikan lagi ke masyarakat setiap malam.
1: Maksudnya gimana?
3: Tapi contoh misalkan bisa ngomongin omset mungkin ya. Contoh aja mungkin ya. Contoh aja.
1: Udah miliaran
3: kayaknya. Masih kecil kan? Iya masih kecil. Kalau misalkan contoh kita pendapatan di satu malam itu 1 juta misalnya. Ya itu 700 ribu atau 600 ribu itu untuk masyarakat. Karena memang hampir full semua kan yang di situ.
1: Oh iya. Hampir dari masa. Kita mah bisa dikatakan cuma satu proyek ya.
3: Iya. Hanya perubahan saja ke
1: perubahan. Ya, dari masyarakat. Oh, artinya kita bisa mendapatkan satu menu makanan yang benar-benar tadi misalnya disebutkan jang-jang kalong.
2: Iya.
1: Orog-orog.
2: Timus.
1: Ah, saya enggak tahu lagi itu. Itu benar-benar datang dari masyarakat.
3: Datang dari
1: masyarakat. Begitu.
3: Iya. Dan memang hasil dari itu juga saat masuk kan ada selisih kan, ada selisih. Contoh misalkan dari masyarakat itu 1.800 ya, kita jual 2.000. Yang 2.000-nya itu kita sisihkan lagi, memang kembali lagi untuk balik lagi ke masyarakat. Iya. Memang sudah diniatin dari awalnya.
1: Dari awal itu kan. Emang benar-benar nggak mandiri ya.
3: Nggak mudahan sih harapannya.
1: Ya, kita berusaha
3: untuk
1: sepenuhnya
3: dong. Kalau untung ada.
1: Alhamdulillah ada.
3: Tetap ada.
1: Oh, tetap ada ya.
2: Ada.
1: Materi dan kesenangannya.
3: Materi dan kesenangan. Itu yang sulit digambarkan.
1: Iya, emang iya.
3: Dengan kebersamaannya itu. Iya.
1: Dengan datangnya banyak orang seperti ini juga sudah menambah satu kepuasan mungkin. Ya. Di antara bapak-bapak ini. Menyatukan visi ini jangan sampai bubar di jalan gimana. Ini kan baru mulai. Baru berapa bulan? Ada sebulan gak?
2: Satu bulan atau dua bulan?
1: Ya, dua bulan. Ini mungkin lagi
3: kuat-kuatnya,
1: ya kan?
3: Ya, betul.
1: Nah, itu gimana tuh biasanya? Masih ada perkopian kah? Ngobrol lagi, punya makanan
3: lagi? Kalau perkopiannya sih, bahkan kita sudah lama kan, 2 tahun ke belakang kita sudah perkopian. Ya. Nah, dengan sekarang munculnya Saung Bukun, 2 bulan ini, saat ngobrol dengan teman-teman, kayaknya sih kita bakalan tetap akan lebih kuat lagi kalau nggak gitu. Apalagi melihat masyarakat dan antusias ini ya kan.
2: Mungkin kalau bisa dikatakan kuncinya itu di bahasa kita di paguyuban kita itu mungkin dengan kalau bahasa itu bisa dikatakan kedelitan lah.
3: Kedelitan.
2: Jadi mau memberikan ide atau apa itu kita itu emang tanggapannya ya biasa. Kayak ibaratnya di riungan itu kayak adu argumen atau apa, tapi kita itu di luar aja biasa lagi gitu.
3: Ya.
2: Tidak dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu kunci lo, Pak.
1: Pokoknya diskusi, debat, ya di ruang debat.
3: Iya.
1: Betul. Ya. Keluar dari ruang debat, yang ngopi lagi.
2: Iya, ya, betul.
1: Ngobrol lagi. Dan itu bisa dilakukan.
2: Iya, kan? Alhamdulillah.
1: Dalam skala yang lebih besar, berkegiatan, berbudaya, berkesenian, saya punya keyakinan tidak hanya dilakukan di tempat ini. Dalam bentuk apa saja biasanya? Apalagi misalnya Kang Nono kan apa tadi ketua
2: LAD, LAD dusun ya.
1: Biasanya apa saja?
2: Kalau maksud saya harapannya sih untuk di luar Sawungbun itu mudah-mudahan kita itu makin meluas ke area kampungnya lah. Gitu. Dengan rasa budayanya kita terapkan, masyarakat bisa ikut berpartisipasi. Mungkin itu yang bisa direncanakan atau diharapkan.
1: Sudah mulai kerasa ada perbedaan.
2: Alhamdulillah, mungkin untuk sedikit banyaknya.
1: Itu kan yang bisa dirasakan. Saya juga nggak tahu sih kalau keseharian masyarakat di sini apakah juga misalnya menggunakan pakaian adat, ornamen-ornamen di rumah yang bisa memperlihatkan ini kampung adat. Belum sampai ke situ kan?
2: Belum.
1: Atau sudah punya mimpi suatu saat seharusnya akan begitu?
3: Okay. Mungkin sedikit menambahkan ya, kan, ya. Kebetulan memang balik lagi Pemdesnya sendiri, terus Fakul juga kan sedang konsen untuk dibudayanya itu sendiri kan. Nah setelah memang Sawungbun ini berdiri, sebetulnya sebelum Sawungbun kita konsennya itu ada satu yang memang ini malah jadi belakangan.
2: Jadi
3: kita itu nanti akan membuat rumah adat yang titik fokusnya itu mudah-mudahan bisa direalisasikan itu di Sawah Loke. Nah rumah adat itu sendiri nanti akan coba kita sosialisasikan atau jadi tempat atau wadah untuk masyarakat itu mengenal budaya-budaya yang ada khususnya di Desa Kukaso, yang ada di Kabupaten Kuningan dan juga Jawa Barat. Gitu. Jadi kita nanti akan hadirkan mungkin kayak berpakaian zaman dulu itu seperti apa,
2: berkegiatan
3: itu seperti apa. Dan setelah itu kita juga nanti harapannya sih pengen ekspansi ke, kan kalau kita ini kan lembaga adat dusun ya Kang ya, kalau desa itu ada lagi, jadi kita di bawahnya gitu, di bawah naungan itu. Nah, dengan mapping saat kita coba berjalan ngobrol di perkopian, ternyata di Kampung Manis itu luar biasa kan, potensi-potensinya itu kayak sumber mata air yang ada di Cikaso, itu paling banyak itu di Kampung Manis.
2: Betul.
3: Ya, terus juga kita juga menemukan arca
1: yang nggak tahu.
3: Ya.
1: Cari
3: ya.
1: Yang di mana itu?
3: Arca itu ada di sini di RT 23.
2: Di mata air di pasantren.
3: Di pasantren dia. Masih ada kan sampai
2: sekarang. Sekarang mah tertutup tembok rumah
1: pribadi kan.
2: Iya.

0: Ya, perdebatan.
1: Iya, emang iya. Memang kita sendiri kalau misalkan di sini sudah terbiasa kan kalau buat ngambil keputusan itu debat, tapi nanti hasilnya mufakat ya. Gitu. Nah ini salah satunya mungkin saung bukan sudah mampir dengan konsep seperti ini. Ya masukan dari rekan-rekan teman-teman gitu kan, kembali lagi yang tadinya konsep kok nggak cocok dibongkar lagi, intinya jadinya kayak gitu ya, di luar konsep itu sih sebetulnya sih
0: ini masih di luar konsep nanti maunya kayak gimana
2: dulu malam. Yang saya harapkan lo mungkin sedikit penambahan untuk konsepnya, mungkin kayak warung gimana ya, yang zaman dulu aja ibaratnya.
0: Saya boleh nggak kemudian sedikit menyimpulkan, artinya Kang Lulu sama Kang Nono nganggap ini masih terlihat unsur modern. Apa namanya, modernnya
1: ya.
0: masih kurang jadul,
1: kurang
0: masih kurang apa ya kira-kira nanti ditambahannya ya.
1: Biasanya sih kalau misalkan kita ini, karena kita bukan arsitek kan, kembali lagi apa ya, Saka ya, kita tuh punya ilmu Saka kan. Saka ingat, Saka ingat, Saka tingali, nyakuma ditempel kena.
0: Jadi lah seperti ini ya. Ya.
1: Jadi itu terjadi memang sebetulnya di saung buhun ini.
0: Oke.
1: Dan ini saung buhun juga yang nempel itu hampir sebagian barang-barang bekas kan. Betul.
0: Ini modal sekali ya. Oh gitu ya, ini barang-barang bekas kemudian ditempel-tempel. Kreasi gitu ya, jadilah seperti ini. Wah, seru juga ya. Jadi apa namanya, walaupun mungkin nanti kita bisa dapat garansi nih, setiap kali kita datang sini akan ada yang berubah sepertinya.
1: Harus ya. Makanya itu dari itu juga memang kita juga sering ngobrol gitu. Pengennya itu banyak. Cuman saya sendiri memang melihat bahwasanya setiap sesuatu itu kan harus ada perubahan secara bertahap supaya orang yang datang itu, yang hadir itu nggak bosan. Nah harapannya sih memang teman-teman rekan-rekan yang lain juga bisa sepakat untuk itu, dan alhamdulillah sih sebetulnya sekarang itu berjalan seperti itu.
0: Oke, boleh sambil minum lah ya.
1: Sehat.
0: Ini yang ada di depan kita nih, kalau tadi saya rasakan ada sedikit jahe-jahenya ya.
1: Ya.
0: Berarti kan kalau bajigur kan sebenarnya nggak pakai jahe kan?
2: Kalau bajigur
0: pakai ini yang
2: namanya bajigur.
0: Oke.
2: Ah, kalau bajigur itu kan pakai santan. Kayak santan kelapa. Tapi kalau wedang jahe itu kan enggak pakai.
0: Tidak pakai santan.
2: Iya,
0: tidak pakai. Tetap pakai jahe aja.
2: Iya.
0: Oh, gitu ya. Ini ada rebus-rebusan juga. Seru juga ya. Ya. Ini akhirnya dapat apa? Properti-properti ini beli juga.
1: Hantu ya. Beli. Kita hantu enggak nyari.
0: Enggak sulit. Iya. Mulai sulit ya. Berikutnya adalah bagaimana menghadirkan suasana kampung di lokasi ini. Jadi bagaimana kemudian teman-teman mendeliver informasi ini ke setiap orang yang datang, bahwa mereka begitu datang ke sini tuh kalian berada kembali di kampung, menikmati suasana kampung Gong Sing Sing. Apakah teman-teman sudah mulai merasakan itu, dirasakan oleh para pengunjung? Menurut keyakinan Kang Lulu dan Kang Nono.
1: Kalau kita melihat sendiri sih sebetulnya memang kembali lagi ya Kang. Desa itu memang harusnya seadanya desa, tidak mesti harus berubah dengan modernisasi. Contohnya wisata gitu, sebetulnya memang tanpa sentuhan-sentuhan modern, saat kita coba bisa melestarikan adat budaya dan juga kita bisa menjaga lingkungan dan juga tanamannya yang sudah ada di sini, itu jadi satu keberkahan buat kita sendiri. Cuman memang PR buat kita sendiri bagaimana kita memaksimalkan potensi yang ada, paling itu sih Kang. Jadi kita sendiri juga tidak berharap terlalu banyak ya, kembali lagi kita juga berangkat dari minim, tapi hasilnya bisa maksimal.
0: Iya, benar-benar. Kang, saya boleh loncat nggak, Kang Lono?
2: Boleh.
0: Karena saya lumayan tahu tentang mata air. Tadi saya loncat bentar ya ke mata air. Mata air di Sikaso itu betul. Seingat saya akan lebih banyak kita temukan di kampung kita, di Kampung Manis, gitu ya. Bahkan saya tahu

0: Itu cerita ketika masa kecil itu, ketika desa-desa tetangga sudah kehabisan air, datangnya tuh ke sini,
1: ke Cegas.
0: Karena kita termasuk punya mata air yang Allah berikan anugerah, tidak pernah surut, airnya sangat bagus, dan kita bisa rasakan sampai hari ini. Sebagai orang yang hari ini dimandatkan memegang adat di kampung dan seterusnya, gimana Kang cara melestarikannya? Dari semua yang saya tahu itu masih berfungsi gak sampai sekarang?
2: Untuk sekarang ini alhamdulillah masih berfungsi
0: semuanya.
2: Berarti di kampung Malis itu masih punya hampir 6 mata air. Yang dari awal itu Cikabulakan, di Pasantren, Cibango, terus Cihanyir, Cikamalaya.
0: Saya hanya tahu beberapa saja.
2: Tapi mudah-mudahan bisa kita lestarikan kembali dengan mata air atau yang bisa kita rasakan itu emang mata air. Emang itu zaman dulu itu emang benar-benar bermanfaat, apalagi untuk zaman sekarang. Tapi niat kita itu insya Allah dengan bismillah mungkin tempat-tempat tersebut akan kita lestarikan atau dibudunah lah bahasa.
1: Karawat kita jaya.
0: Yakin gak kalau anak-anak kita generasi penerus mereka juga mulai dikenalkan bahwa kita punya mata air, kita punya ini dan
2: ya mungkin untuk sekarang itu PR.
1: Sebetulnya itu balik lagi ya, itu tantangan untuk kita sebenarnya kan. Tantangan untuk kita yang sekarang lagi coba merintis untuk ke situ.
0: Supaya mereka tetap tahu ya.
2: Tahu.
0: Bahwa ada kekayaan budaya di desanya.
1: Ya.
0: Saya masuk ke bagian akhir. Saya udah dikabarin tinggal beberapa menit lagi. Tadi regenerasi kan juga PRT ini adalah buah dari regenerasi.
2: Betul.
0: Hari ini seperti apa ke depannya kira-kira untuk meregenerasi
2: untuk
0: Gensi-gensi gitu.
2: Ya. Mudah-mudahan bisa ikut mengenal lagi yang namanya budaya kita, terus tradisi semacam kegiatan atau permainan-permainan zaman dulunya. Emang
0: tantangan banget ya kayaknya.
2: Iya benar, tantangan banget. Dengan kemirisan zaman sekarang lah. Jadi mudah-mudahan dengan bismillah kita bisa lah.
0: Ini kita dari awal ngobrol dalam bahasa Indonesia karena tayangan ini akan disiarkan nasional, jadi semua orang harus ngerti obrolan kita. Tapi karena kita sama-sama orang Sunda, mengenalkan bahasa kepada anak-anak generasi kita berikutnya, Gen Z, Gen Alpha dan seterusnya, hari ini gimana di lingkungan kita? Masih gak mereka ngobrol?
1: Nah itu salah satu concern yang akan kita jadi nanti kita itu akan ada kelas seni tari, terus juga tari, seni musik. Dan kemarin itu ada yang sudah merapat menawarkan untuk coba menggali lagi dari tulisan-tulisan Sunda, zaman dulunya dan bahasa-bahasanya. Dan mereka siap untuk bantu kita untuk itu. Mudah-mudahan sih bisa terrealisasikan nanti.
0: Amin. Saya kemudian membayangkan di jalan ini nanti anak-anak bisa main lagi permainan-permainan masa kecil. Masih ingat gak ada satu atau dua permainan yang masih ingat apa? Babantengan,
2: Babancetan. Yang paling lucu apa itu dadaluan loh.
0: Dadaluan.
2: Saya tahu dadaluan.
1: Tahun kemarin kita ya saksikan itu ya. Kalau yang lain itu lomba Agustusan itu makan kerupuk dan lain-lain, kita ada dulu.
2: Sama itu Kang Sobar.
0: Lupa kan makan kerupuk.
2: Kayak itu tuh permainan yang dari bangku Tokwean tuh.
1: Itu sudah kita coba realisasikan di tahun kemarin ya.
0: Ya kedepannya akan diupayakan
1: lebih
0: mereka akan lebih mencintai itu ya dengan ya ini diawali dari sini. Oke deh, saya sepertinya harus segera mengakhiri obrolan kita malam ini. Jadi kita harus akhiri perkopian kita.
1: perbajiguran ya
0: kalau lagi. Namun sebelum kita akhiri, saya punya games. Kalau kalau di sosial media mah kan lagi rame. Tapi sebelum saya ke game, soal sosial media dulu deh, nggak apa-apa ya, satu aja. Bagaimana Kang Nunu dan Kang Nono melihat apa namanya dampak besar dari sosial media terhadap kegiatan ini?
2: Mungkin perdebatan ini
0: dampak
1: luar biasa banget.
2: Luar biasa bang.
1: Luar biasa
2: dalam sosial media.
0: Jadi justru sosial media itu seharusnya bisa jadi partner kita ya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Ketika betul. Digunakan dengan baik.
1: Iya.
0: Iya. Betul. Oke deh, saya langsung ke games. Ada game Senggol Dong. Jadi kira-kira akang-akang menyampaikan sesuatu. Nih yang begini mah cuma ada di sini.
1: Nah. Gitu.
0: Ya kan. Seperti misalnya desa nih bos. Bangun pagi lihat sawah. Ya kan? Nggak lihat mobil, nggak macet-macetan, kayak gitu. Kira-kira apa nih? Siapa dulu? Kang Nunu dulu ya.
1: Okay.
0: Kang Nunu, ini kameranya kalau nggak berani langsung.
1: Gimana ya? Senggol nih bos,
0: gitu ya? Ya, desa nih bos.
1: Desa nih bos. Desa nih bos. Herang cairna segar hawat.
0: Wih, herang cair. Ngerti nggak? Nggak ngerti nggak? Berarti nanti dikasih tahu lah. Herang cairna itu bening airnya.
1: Terus segera udaranya.
0: Segar udaranya.
1: Oh, iya.
0: Pacarnya orang sini ya? Oke, kemudian Kang Nono.
2: Mangga. Desa nih bos. Pagi-pagi nggak usah kemana-mana, cukup ke kampung aja, suara kodok.
0: Oh, ya, suara kodok, bener. Itu bol mana ada suara kodok. Oke, Kang. Hatur nuwun, terima kasih.
1: Terima kasih juga
0: waktunya. Mudah-mudahan ini bukan diskusi terakhir.
1: Amin.
0: Kita masih bisa berdiskusi, masih bisa ngobrol, ngopi bareng, makan makanan ala kampung.
1: Iya, ya. Coba dicobain.
0: Nanti lah kalau kamera mati saya bawa pulang. Terima kasih sudah menerima kami di sini dari RRI, dan mudah-mudahan kita bisa sama-sama menyampaikan informasi ini sehingga makin banyak lagi tempat-tempat lain yang terinspirasi dari sini. Izin saya menutup dulu dan kita akan akhiri diskusi kita kali ini. Jangan lupa dengarkan serta saksikan Lentera Inspirasi hanya di Pro 1 RRI secara audio. Anda bisa dengarkan di 94,8 FM dan juga secara visual di semua platform digital yang RRI miliki. Kita akhiri, kita harus segera bergegas. Ini udah mau tutup nih warung. Terima kasih sudah bersama kami. Saya M. Subhan, undur diri. Selamat malam. Okay. Makin malam di sini makin ramai. Padahal ini hanya sampai sekitar jam 10 malaman. Nah ini ya, kita langsung tanya-tanya ya. Ada satu orang lagi nih. Halo, halo, halo. Hai. Dengan siapa?
3: Dengan Mary.
0: Dengan Mary. Would you marry me?
3: Would you marry me.
0: Dari mana sih?
3: Dari...
0: Boleh agak dekat gak? Mic-nya boleh agak dekat.
3: Dari Sanganurip.
0: Dari Sanganurip.
3: Iya.
0: Jauh banget main ke sini.
3: Oh iya.
0: Ini sering banget main ke Cawalope. Ini
3: kedua kalinya
0: sih. Ini kedua kali. Apa sih keseruan yang didapatkan di Saung Buhun ini?
3: Apa ya, lebih ke indis ekonomi ya.
0: Aduh,
3: kayaknya
0: iya.
3: Kayaknya back to nature deh. Kayak apa ya, kangen masa-masa dulu.
0: Oke.
3: Okay. Ya, this is
0: the ini emang tempat place. Yang paling tepat. Ya. Ini apa aja nih yang ini boleh boleh deketin, boleh deketin.
3: Ini apa? Yet, future sama ini ada papais kayaknya.
0: Di bawahnya ada lagi? Oh, enggak ada ya. Oke, teh, lanjut ya.
3: Siap.
0: Siap, mantap nih, mantap. Tambah lagi dong, jangan segitu.
4: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Cirebon. Baru saja kita ikuti Lentera Inspirasi. Saung Buhun sudi mampir, hidupkan kembali rasa kampung bersama para RT Desa Cikaso, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Saya Nono Kartono masih terus bersama Anda sampai jelang nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saya ingatkan juga pendengar, untuk Anda pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia Argentina Argentina akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa, sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke final Piala Dunia 2026 dan siap memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jadi jangan lewatkan acara nonton bareng final pesta bola Argentina versus Spanyol pada hari Minggu 19 Juli 2026 mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Sekali lagi, pada Minggu 19 Juli 2026 mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Jadi nanti bisa datang ya ke lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Anda bisa merasakan atmosfer final bersama teman, keluarga, dan juga sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadikanlah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Argentina atau Spanyol, siapa kira-kira pilihan Anda? Sampai jumpa di Nobar Final Pesta Bola.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro1 RRI Cirebon AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka daripada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, noh. Yang penting enggak stunting, noh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kaweng bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kaweng.

Aku Bukan Pilihan Hatimu dari Ungu, lagu tahun 2005 ya. Masih bersama Pro 1 RRI Cirebon 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Sedang ada yang lagi diperbincangkan di kota Cirebon ya, terkait dengan pengadaan seragam di sekolah. Dan kabarnya pendengar, pengadaan seragam di sekolah saat siswa daftar ulang itu menjadi polemik dan menuai kritik sejumlah wali murid. Banyak yang merasa keberatan dengan nominal dari pihak sekolah, pasalnya biaya yang dibayarkan lebih dari 2 juta rupiah. Merespon hal tersebut, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS Kota Cirebon, Lilik Agus Darmawan, mengatakan bahwa pengadaan seragam itu tidak wajib ya, dan sekolah katanya hanya memfasilitasi pengadaan seragam anak. Misalnya seragam dari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat, dan pengadaan itu sifatnya sekolah hanya menawarkan. Tetapi kembali ditekankan bahwa itu tidak wajib. Jadi katanya kalau orang tua perlu, tinggal checklist yang diperlukan, mau beli di luar juga nggak apa-apa katanya ya. Dan memang ada beberapa seragam yang memiliki ciri khusus sekolah, misalnya seragam olahraga, batik, atau seragam khusus lain. Namun pembelian seragam tersebut juga tentu tidak dipaksakan. Bahkan ada opsi untuk mencicil bagi orang tua yang tidak mampu. Sebelumnya Ketua Komisi 3 DPR di Kota Cirebon, Yusuf, juga menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta klarifikasi kepada sejumlah kepala SMP negeri terkait biaya yang dibebankan kepada orang tua siswa setelah proses SPMB. Menurut Yusuf, DPRD ingin memastikan seluruh biaya yang dipungut memiliki dasar hukum dan tidak tumpang tindih dengan pembiayaan yang sudah ditanggung melalui dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Informasi ini saya dapatkan dari Radar Cirebon. Pro 1 masih terus bersama Anda.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang

101 masih bersama Anda, 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kalau di Brigjener Sono Bypass ya, di RRI, yang biasa mungkin siaran malam di malam minggu, itu sudah terbiasa mendengar suara kendaraan motor yang kebut-kebutan ya, karena biasanya kalau malam minggu seperti itu. Jadi untuk Anda yang melewati kawasan Brigjener Sono Bypass, hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan jangan terburu-buru, utamakan keselamatan.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini kita jangan berlebihan, jangan sampai euforia.

0: menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
2: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
3: Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang

masih bersama Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pecinta sepak bola saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia Argentina tentu akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa, sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke final Piala Dunia 2026 dan siap memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jadi pendengar, jangan lewatkan acara nonton bareng final Pesta Bola Argentina versus Spanyol pada hari Minggu 19 Juli 2026 mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Rasakan atmosfer final bersama teman-teman, keluarga, dan juga sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Dan kira-kira Argentina atau Spanyol, siapa kira-kira pilihan Anda? Sampai jumpa di nobar final Pesta Bola.

Presiden Prabowo Subianto kabarnya memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Dan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara panen raya di Malang, Jawa Timur pada hari Jumat 17 Juli 2026. Menurut Presiden Prabowo, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan juga sejahtera. Kepala negara mengatakan jika bangsa Indonesia diusik negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan. Presiden menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri adalah anak kandung rakyat sehingga harus selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi petani sehingga hasil panen lebih maksimal.

Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin

Pro 1 masih bersama Anda, 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat, dan seperti biasa saya akan hadirkan juga mini drama radio malam hari ini produksi RRI Cirebon dengan judul Cek Sound di Atas Tanggul. Pastikan terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

benar-benar sunyi jika hujan turun lebih dari 2 jam. Bagi warga di sini, suara rintik hujan bukan lagi melodi pengantar tidur, melainkan alarm peringatan akan datangnya tamu tak diundang.

0: Bu, mana senter besar? Itu air di selokan depan sudah mulai muntah. Kiriman dari hulu sepertinya sampai lebih cepat.
1: Ini loh Pak, jangan lupa hatinya dibawa. Barusan di grup warga siaga juga si Mamat udah lari-lari tuh ke jembatan katanya.
0: Bocah itu, banjir malah dijadikan konten. Tapi ya sudah, biar warga bangun semua.
2: Perhatian, perhatian. Warga RT 05, mohon siaga. Air kiriman di Bendungan Katulampa sudah siaga 2. Estimasi 30 menit lagi masuk komplek. Segera amankan kendaraan ke dataran tinggi dan naikkan barang ke lantai 2. Listrik akan segera dipadamkan.
0: Oke sobat basah-basahan, balik lagi bareng Mamat King of Water di live TikTok at Mamat Ganteng Pisan. Bisa kalian lihat di belakang saya, air sudah mulai nyium tiang jembatan. Yang mau tahu update perumahan kita, jangan lupa tap-tap layar dan share ya. Tembus 10k likes, kita cek kondisi rumah Pak RT.
3: Mamat, aduh ya Allah, bukannya bantu angkat kulkas malah joget-joget depan handphone. Itu air sudah masuk di teras empok.
0: Sabar Pok Lela, ini edukasi publik. Lihat nih, penontonnya sudah 2000 orang. Ada yang tanya, Bang, airnya warna apa? Nih, ini warnanya coklat susu Milo ya teman-teman. Artinya tanahnya subur. Pok Lela, masuk kamera dong, sapa fans saya.
3: Fans, muka udah kayak cucian basah begini disuruh masuk kamera. Mat, itu lihat deh, Pak RT dateng.
0: Mamat, berapa ketinggian air di tiang pantau? Sikat Pak RT. Bentar. Nah, sobat TikTok, bisa lihat ya, di tiang sudah menyentuh garis merah 110 cm. Pak RT, mau kasih statement buat netizen saya nggak?
4: Hah? Statement apa? Pokoknya warga segera evakuasi. Ini bukan main-main, arus di bawah sangat deras.
0: Mantap. Dengerin tuh kata Lord RT kita yang barusan kasih gift ikan hiu, makasih ya. Semoga rezekinya nggak hanyut kayak sendal saya.

0: kucing saya si Belang masih di bawah kolong tempat tidur. Ma, tolongin dong, Mat.
1: Tenang, Po. Mamat to the rescue. Sobat TikTok, kita bakal saksikan misi penyelamatan kucing oren legendaris. Jangan berkedip ya. Mamat, hati-hati. Itu lubang selokan.
2: Aman, Pak. Masih left. HP saya tahan air kok.
1: Nih, si Belang sudah saya amankan di dalam baskom plastik. Lihat teman-teman, kucingnya lebih tenang daripada Pok Lela.
0: Ya Allah, Mamat, syukur deh. Itu di layar HP-mu ada jempol banyak banget terbang-terbang. Itu apaan sih, Mat?
1: Itu tanda cinta dari netizen buat keberanian kita, Pok. Tuh, ada yang kasih gift perahu motor. Wah, kode nih, biar kita segera naik perahu karet.
3: Alhamdulillah, semua warga sudah kumpul di balai desa. Nasi bungkus juga udah siap nih, Pak.
4: Terima kasih, Bu. Mat, matikan dulu itu TikTokmu. Istirahat.
1: Bentar-bentar, Pak RT. Satu lagi. Oke, teman-teman. Sekian dulu live banjir perumahan kita ya. Air sudah mulai stabil, tapi tetap waspada. Sampai jumpa di live beberes lumpur besok pagi. Out dulu, salam basah.
4: Mat, jujur saja. Berkat live kamu tadi, bantuan dari luar jadi cepat datang. Tim SAR langsung tahu titik koordinat kita gara-gara video kamu viral.
1: Tuh, kan Pak RT, digitalisasi bencana itu penting. Tapi Pak,
4: apalagi
1: besok kalau air surut, Pak RT ikut saya bikin konten joget kemenangan ya, biar warga nggak stres.
0: Boy, ikutan juga ya, Mat ya. Tapi pakai filter yang bikin kurus ya.
3: Bencana mungkin merendam harta, tapi tidak dengan semangat kebersamaan. Tetap siaga, tetap waspada, dan jangan lupa bahagia.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya,
0: Bang? Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Bersama Pro 1 pendengar, kabar Kabupaten Cirebon kembali menunjukkan daya tariknya sebagai salah satu tujuan investasi di Indonesia. Saat ini sebuah pabrik sepatu berskala besar milik PT Victory Cingluh Indonesia tengah dibangun di Desa Gebang Mekar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Pabrik yang berdiri di atas lahan seluas sekitar 30 hektar ini diproyeksikan menjadi salah satu investasi besar yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Kuasa hukum PT Victory Cingluh Indonesia, Supirman SH, mengatakan pembangunan pabrik saat ini masih berlangsung dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 tahun hingga siap beroperasi.

0: Masih bersama Pro 1 pendengar, dan yang pasti tentu saya ucapkan selamat beristirahat ya untuk Anda yang saat ini sudah mulai lelah ya. Mudah-mudahan istirahat Anda malam hari ini memiliki istirahat yang berkualitas ya, sehingga besok kita bisa bangun pagi dengan lebih segar dan bisa olahraga pagi bersama sanak saudara kita, teman-teman, atau bahkan mungkin bersama anak-anak tercinta kita. Pro 1 masih terus bersama Anda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hai tuan.
2: Hai.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja seralu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalau judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang

negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus awal.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi

bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar bangun, seorang ayah bernama Pak Arman sudah lebih dulu berdiri. Bukan karena ia tidak ingin tidur lebih lama, tetapi karena hidup tidak memberinya pilihan. Dengan tubuh yang masih lelah dan tangannya mulai kasar dimakan waktu, ia melangkah keluar rumah kecilnya sambil membawa harapan yang sama setiap hari. Keluarganya bisa hidup lebih baik. Pak Arman bukan orang terkenal. Ia juga bukan pejabat, bukan pengusaha besar. Ia hanyalah seorang buruh harian yang penghasilannya tidak pernah pasti. Ada hari ia pulang membawa uang, ada hari ia pulang hanya membawa senyuman, agar keluarganya tidak khawatir. Namun satu hal yang pasti, ia tidak pernah pulang membawa keluhan. Ketika hujan turun deras dan pekerjaan dibatalkan, Pak Arman tidak menyalahkan langit. Ia memilih mencari pekerjaan lain, apapun yang bisa dilakukan dengan tenaga dan kejujurannya. Mengangkat barang, membersihkan halaman, bahkan berjalan jauh hanya demi upah yang mungkin bagi orang lain terlihat kecil. Tapi bagi Pak Arman, setiap rupiah adalah bentuk cinta. Anaknya sering berkata, "Ayah capek tidak?" Pak Arman hanya tersenyum dan menjawab, "Ayah capek supaya kamu tidak perlu menyerah." Kalimat itu sederhana, tapi penuh makna. Di balik punggungnya yang semakin membungkuk, ada tekad yang tidak pernah runtuh. Ia tahu hidup tidak adil. Tetapi ia juga tahu menyerah hanya akan membuat segalanya berhenti. Pernah suatu hari, Pak Arman jatuh sakit. Tubuhnya menggigil, nafasnya berat, namun yang ia pikirkan bukan dirinya, melainkan biaya sekolah anaknya yang mulai jatuh tempo. Dengan sisa tenaga, ia tetap berusaha bangkit, bukan karena ia kuat, tapi karena cinta memberinya kekuatan. Ia tidak pernah meminta penghargaan. Ia tidak berharap dipuji. Baginya, melihat anaknya berangkat sekolah dengan senyum, makan dengan cukup, dan bermimpi setinggi mungkin sudah lebih dari cukup. Pak Arman percaya, mungkin hidupnya sederhana, tapi masa depan anaknya tidak boleh ikut terbatas. Tahun-tahun berlalu, rambut Pak Arman mulai memutih. Langkahnya tak lagi secepat dulu, namun kegigihannya telah menanam sesuatu yang berharga. Teladan. Anaknya tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena ia belajar dari seseorang yang tidak pernah berhenti berusaha. Kini, ketika anak itu berdiri mengejar mimpinya, ia mengingat satu sosok yang selalu berjalan lebih dulu di depannya. Seorang ayah yang mengajarkan bahwa kegigihan bukan tentang seberapa kuat kita, tetapi tentang seberapa besar alasan kita untuk terus melangkah. Dan Pak Arman, ia tetap ayah yang sederhana itu. Namun dalam diamnya, ia...
1: Dengar, masih bersama Pro 1 dan saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti acara Pro 3 hingga jelang siaran langsung Piala Dunia 2026. Perebutan juara 3 Perancis versus Inggris di Stadion Miami Stadium pada pukul 4 waktu Indonesia Barat.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: ya gitu. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana kerjasama yang sangat baik di babak kedua. Saya kira kredit ya buat Perancis di babak kedua, mereka bereaksi dengan sangat tepat, menciptakan dua gol cepat dan akhirnya membuat situasinya membuat Inggris agak tertekan, dan itu yang saya kira pada akhirnya membuat Tuchel juga membuat pilihan untuk memasukkan pemain-pemain yang biasanya memang menjadi langganan tim inti dari The Three Lions.
1: Akhirnya Inggris menggapai juara ketiga juga ya, setelah gagal di 2018 peringkat keempat, gagal di perempat final 2022 ya, dan 2026 mereka berhasil paling tidak menaikkan posisi mereka.
0: Ya, tapi saya kira memang tetap ya, tetap pulang dengan kecewa ya, karena kalau kita bicara soal bagaimana Inggris sebenarnya hampir ya mengalahkan Argentina ya, tapi kemudian akhirnya mereka harus kebobolan 2 gol yang saya kira juga perjuangan sangat luar biasa, mentalitas yang sangat luar biasa dari Argentina, kemudian bagaimana pilihan taktikal bertahan dari Tuchel yang akhirnya membuat Argentina kemudian bisa jadi lebih dewasa. Dan sekarang di pertandingan ini terlihat para pemain sudah bermain tanpa beban, mencoba untuk mengerahkan segala kemampuan yang ada. Rotasi dilakukan juga besar-besaran, 7 pemain pergantian dilakukan oleh kedua tim ya, di susunan pemain utama. Jadi saya kira memang ini ya sudah menjadi perjalanan akhir buat kedua tim ya, sudah main terbuka, main menyerang. Ya memang karena tidak ada urgensi tadi.
1: Oke. Kalau suruh pilih terakhir ini, siapa man of the match di pertandingan yang sangat-sangat menarik ini?
0: Ya sebenarnya Mbappe main bagus ya, tapi ya tentu man of the match tentu layak buat seorang Bukayo Saka ya, dengan 3 golnya di pertandingan kali ini membuktikan bahwa memang Bukayo Saka bukan hanya bisa mengumpan, tapi dia juga bisa menyelesaikan peluang. Itu yang saya kira memang menjadi pesan ya. Jadi pesan juga buat Tuchel bahwa karena di Piala Dunia kali ini, Bukayo Saka kan seringkali juga di bergantian posisinya dengan Noni Madueke. Jadi dia bukan pemain yang garansi starter, tidak seperti Jude Bellingham ataupun Harry Kane. Jadi memang ini seperti pesan bahwa nantinya ke depan tentu kan akan ada perjalanan lain buat timnas Inggris, dan Saka saya kira juga ingin memberikan bahwa saya pantas untuk terus dimainkan sebagai pemain pertama di setiap pertandingan.
1: Oke. Bung Jepri, makasih banyak Bung ya. Usai sudah pertandingan di peringkat ketiga ini, dan Inggris akhirnya berhasil memperoleh atau meraih gelar peringkat ketiga Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Prancis dengan skor 6-4. Tapi masih ada satu pertandingan puncak dini hari nanti antara Spanyol menghadapi Argentina. Terima kasih Bung untuk kehadirannya. Terima kasih untuk ulasannya selama ini. Mudah-mudahan menjadi suatu sajian yang menarik untuk kita semua. Terima kasih Bung.
0: Sama-sama ya. Bung Rudi.
1: Selamat pagi, salam olahraga Bung Jepri.
0: Salam olahraga jaya.
1: Demikian tadi kami telah hadirkan jalannya siaran langsung pertandingan peringkat ketiga antara Prancis menghadapi Inggris, di mana Inggris berhasil meraih peringkat ketiga dalam Piala Dunia 2026.
2: Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, telah kita ikuti siaran langsung Piala Dunia di mana Inggris berhasil menjadi peringkat ketiga di Piala Dunia 2026. Dan kini akan kami hadirkan berita daerah pagi.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Strategi yang kami lakukan bersama Depopinda dan dinas terkait dalam ini Diskopenda Green untuk memperkuat ekosistem KDKMP satu bersama-sama dinas

0: datang langsung ke tiap desa untuk pembentukan KDKMP ini.
1: Ini menurut saya poin Argentina ini adalah final ideal mempertemukan Amerika Latin dengan Eropa. Kita tahu Spanyol ini kan liga terbaik di dunia, tapi kan Argentina timnya dihuni bintang-bintang yang bermain berkarir di klub-klub top Eropa.
2: Sari berita. Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Kuningan memperkuat sinergi pengembangan koperasi merah putih. Final Piala Dunia FIFA 2026 dinilai akan berlangsung sengit mempertemukan Spanyol dan Argentina di partai puncak. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Juru bicara Kementerian Pariwisata Muhammad Akhir mengatakan peningkatan kunjungan wisatawan harus diiringi pembenahan kualitas destinasi agar memberikan dampak berkelanjutan bagi ekonomi nasional. Menurutnya, kualitas pariwisata tercermin dari devisa, investasi, kontribusi terhadap PDB, penciptaan lapangan kerja serta belanja wisatawan. Menurutnya, pertumbuhan kunjungan wisatawan menjadi dorongan mempercepat pembangunan destinasi. Namun, kualitas pariwisata tetap menjadi fokus utama pemerintah. Ia menegaskan perbaikan amenitas, kebersihan, dan fasilitas dasar membutuhkan sinergi pemerintah pusat, daerah, serta pelaku industri. Ia menyebut sektor pariwisata telah menyerap sekitar 25,91 juta tenaga kerja dengan investasi mencapai 73,6 triliun rupiah. Pemerintah juga tetap mempertahankan target 16 sampai 17 juta kunjungan wisatawan mancanegara melalui pengembangan desa wisata, digitalisasi tourism 5.0, dan kolaborasi lintas sektor. Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Kuningan memperkuat sinergi pengembangan koperasi merah putih.
0: Memberikan arahan dan pembinaan yang berkelanjutan kepada KDKMP.
3: Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kabupaten Kuningan memperkuat sinergi dengan Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Diskoperindak dalam mengawal pengembangan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan di daerah. Ketua Bidang Pendidikan dan Latihan Diklat Dekopinda Kabupaten Kuningan, Dr. Tatang Sujata, mengatakan Dekopinda berperan sebagai wadah gerakan koperasi yang mendukung program nasional sekaligus memperkuat kelembagaan koperasi di Kabupaten Kuningan. Peran tersebut dijalankan melalui sinergi bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.
0: Nah, adapun strategi yang kami lakukan bersama Dekopinda dan dinas terkait dalam ini Diskopinda Green untuk memperkuat ekosistem KDKMP, satu bersama-sama dinas datang langsung ke tiap desa untuk pembentukan KDKMP ini, juga memberikan arahan dan bimbingan kepada KDKMP yang baru dibentuk dalam bentuk face-to-face langsung pada saat itu juga. Tiga, memberikan arahan dan pembinaan yang berkelanjutan kepada KDKMP yang baru dibentuk. Tentunya ini kan pasti berlanjut. Yang keempat, ikut memfasilitasi pembentukan, pengadaan, dan berkoordinasi dengan Pemdes, ya, pemerintah desa setempat.
3: Melalui sinergi yang terus diperkuat, Dekopinda berharap KDKMP tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga mampu berkembang menjadi koperasi yang sehat, profesional, dan berkelanjutan. Pendampingan serta advokasi akan terus dilakukan agar koperasi di Kabupaten Kuningan semakin berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Kebakaran menghanguskan sebagian rumah milik Samin di Blok Kamis RT 03 RW 01 Desa Palasah, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, Jumat 17 Juli petang. Peristiwa diduga dipicu sisa pembakaran sampah yang belum padam, kemudian menyambar kasur bekas dan material mudah terbakar hingga api membesar sekitar pukul 17.44 waktu Indonesia Barat. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum petugas tiba. Babinsa Koramil 1711 Sumberjaya Kodim 0617 Majalengka, Serda Ade Sobana mengatakan pihaknya langsung menuju lokasi setelah menerima laporan dan bersama warga berupaya mengendalikan api hingga tim pemadam kebakaran datang. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 18.49 waktu Indonesia Barat, tidak menimbulkan korban jiwa namun menyebabkan kerugian material sekitar 20 juta rupiah. Dinas Ketenagakerjaan Disnaker Kabupaten Cirebon menggandeng dunia usaha melalui program peningkatan produktivitas kewirausahaan untuk mencetak tenaga kerja kompeten sekaligus wira usaha baru. Program tersebut mengusung konsep link and match agar pelatihan selaras dengan kebutuhan industri. Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto mengatakan, dunia usaha membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga produktivitas, etos kerja, kemampuan beradaptasi, disiplin, kreativitas, dan kemauan terus belajar. Tahun ini, 6 peserta mengikuti pembelajaran langsung melalui metode learning by doing di bidang bakery dan pengelasan. Disnaker berharap kemitraan dengan dunia usaha semakin luas sehingga peserta memiliki peluang lebih besar untuk bekerja maupun membangun usaha mandiri sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Generasi muda diingatkan untuk tidak mudah mengklaim gangguan mental.
4: Generasi-generasi sekarang itu lebih taunya itu dari sosial media.
5: Pemahaman mengenai kesehatan mental perlu disertai pengetahuan yang benar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan generasi muda. Informasi kesehatan mental yang mudah diakses melalui media sosial dinilai belum tentu memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kondisi psikologi seseorang. Kepala Bidang Keuangan LP3I sekaligus dosen Politeknik LP3I Cirebon, Imas mengatakan kesehatan mental bukan persoalan baru yang muncul pada era digital. Menurutnya, media sosial membuat berbagai istilah psikologi semakin dikenal, namun sering disalahartikan oleh masyarakat.
4: Generasi-generasi sekarang itu lebih taunya itu dari sosial media sebenarnya. Tapi karena taunya dari sosial media saja, biasanya tuh pengertian dan lain-lain itu pemahamannya agak kurang sesuai gitu. Mungkin dikit-dikit tuh saya punya mental health nih, atau dikit-dikit saya padahal mungkin itu hanya baru sedikit saja dari apa yang terjadi.
5: Imas menjelaskan kelelahan bekerja maupun belajar tidak selalu berarti seseorang mengalami gangguan kesehatan mental. Kondisi tersebut masih dapat dipulihkan melalui istirahat, pengelolaan emosi, serta penerimaan terhadap kenyataan yang berbeda dari harapan. Ia menambahkan proses pemulihan kesehatan mental memerlukan kesadaran memperbaiki pola pikir sekaligus menjaga keseimbangan psikologis secara berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan sekedar melakukan aktivitas hiburan tanpa menyelesaikan akar persoalan. Rena Safira melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kuningan mulai memetakan kebutuhan aparatur sipil negara ASN untuk mengantisipasi kekosongan jabatan akibat banyaknya pejabat yang memasuki masa pensiun. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, U Kusmana, mengatakan pendataan masih berlangsung karena jumlah pejabat yang pensiun terus bertambah setiap bulan termasuk pada Agustus mendatang. Pihaknya saat ini masih mendata berapa yang pensiun, berapa jabatan yang kosong. Selain itu, Pemkab akan mengkaji implementasi Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2026 melalui rapat bersama BKPSDM, Bapeda, BPKAD, bagian organisasi, dan perangkat daerah terkait. Kajian tersebut mencakup kemungkinan perubahan susunan organisasi dan tata kerja SOTK sebagai dasar penataan birokrasi serta pengisian jabatan kosong. Langkah ini diharapkan menjaga efektivitas organisasi dan kelancaran pelayanan publik. KAI Daup 3 Cirebon memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kehandalan prasarana perkeretaapian selama semester 1 2026 guna mendukung keselamatan, keamanan, dan ketepatan waktu perjalanan kereta api. Manajer Humas Daup 3 Cirebon, Muhibuddin, mengatakan penggunaan kereta perawatan jalan rel KPJR memungkinkan pengukuran geometri jalur secara presisi sekaligus membantu penataan balas sehingga potensi gangguan dapat dideteksi lebih cepat. Pemanfaatan teknologi KPJR membuat proses pemeliharaan menjadi semakin efektif. Selain itu, KAI mengganti 3.000 bantalan beton, 20.000 penambat rel, serta menyiapkan penggantian 1.650 bantalan kayu menjadi bantalan sintetis di sejumlah jembatan. Pengawasan lintas juga dilakukan melalui inspeksi rutin 2 kali sehari. KAI Daup 3 Cirebon berkomitmen terus memodernisasi peralatan dan meningkatkan kompetensi SDM demi layanan kereta api yang aman, nyaman, dan tepat waktu. Pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
6: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Final Piala Dunia FIFA 2026 dinilai akan berlangsung sengit mempertemukan Spanyol dan Argentina di partai puncak.
1: Ini menurut saya Spanyol Argentina inilah final ideal mempertemukan Amerika Latin dengan Eropa.
7: Partai final Piala Dunia FIFA 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Argentina menjadi perhatian pecinta sepak bola dunia. Pertemuan dua kekuatan besar tersebut dinilai akan menyajikan pertandingan sengit karena masing-masing tim memiliki kualitas pemain, strategi, dan peluang yang sama untuk meraih gelar juara. Ketua ASKA PSSI Kabupaten Majalengka Asep Mulyana Muslim mengatakan bahwa sejak awal telah memperkirakan Argentina dan Spanyol akan bertemu di laga puncak. Ia menilai laga puncak tersebut menjadi final yang ideal karena mempertemukan kekuatan sepak bola Eropa dan Amerika Latin. Menurutnya, Spanyol memiliki kualitas kompetisi domestik terbaik dan berhasil memadukan pemain muda serta senior di bawah arahan Luis de la Fuente. Sementara Argentina dihuni pemain-pemain yang berkarir di klub-klub elit Eropa.
1: Ini menurut saya Spanyol Argentina inilah final ideal mempertemukan Amerika Latin dengan Eropa. Kita tahu Spanyol ini kan liga terbaik di dunia, tapi kan Argentina timnya dihuni bintang-bintang yang bermain berkarir di klub-klub top Eropa.
7: Ia memprediksi Argentina memiliki peluang untuk menjuarai Piala Dunia FIFA 2026. Menurutnya, Argentina memiliki modal berupa kematangan tim, mental bertanding, serta kedalaman skuad yang dapat menjadi unggulan pada laga final. Menurutnya, Spanyol dan Argentina sama-sama memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Spanyol mengandalkan permainan tiki-taka modern dan pressing tinggi, sedangkan Argentina lebih efektif memanfaatkan transisi cepat yang dipimpin Lionel Messi dan didukung ketajaman Lautaro Martinez dan Julian Alvarez.
2: Telaga Biru Cicerem menjadi destinasi favorit wisatawan berkat keindahan alam dan beragam fasilitas wisata. Berikut selengkapnya dalam feature wisata bersama reporter RRI Cirebon, Aura Aulia.
8: Berada di Desa Kaduela, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Telaga Biru Cicerem menawarkan keindahan mata air alami dengan warna air kebiruan yang menjadi ciri khasnya. Keunikan tersebut membuat wisata ini diminati pengunjung dari berbagai daerah.
9: Telaga Biru ini merupakan salah satu destinasi wisata yang favorit untuk dikunjungi di wilayah Kabupaten Kuningan. Dan alhamdulillah dirasakan oleh kami di sini sebagai pengelola itu jumlah kunjungan yang datang ke Telaga Biru ini itu untuk rata-rata di weekday atau di hari-hari biasa itu sekitar antara 200 sampai 500 pengunjung. Nah, untuk di weekend itu udah ada peningkatan. Kalau di weekend itu sekitar 800 sampai 1200 pengunjung yang datang ke Telaga Biru Cicerem ini.
8: Selain menikmati keindahan telaga, pengunjung juga dapat mencoba berbagai wahana dan fasilitas yang tersedia, mulai dari ayunan yang sempat viral di media sosial, perahu wisata, dermaga swafoto, hingga gazebo untuk bersantai bersama keluarga.
9: Ya, di sini pengunjung bisa menikmati wahana ayunan yang menjadi favorit ya. Yang menjadi favorit di Telaga Biru ini adalah wahana ayunan, ayunan ganda yang di sebelah barat. Itu merupakan ayunan yang viral yang diburu oleh para pengunjung yang datang ke Telaga Biru ini. Dan selain itu juga di sini ada beberapa kolam terapi ya yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Barangkali di sini datang ke sini ingin terapi ikan. Ada beberapa kolam. Dan di atas di area parkir di sana juga ada beberapa pendopo yang bisa dinikmati untuk acara-acara pengunjung. Ada dua pendopo yang besar yang kapasitasnya sekitar menampung 200 orang. Juga ada sanggar di atas, barangkali pengunjung ingin menikmati gamelan Sunda yang ada di sini, yaitu gamelan seni degung dan calung. Ada fasilitas di sini. juga di Telaga Biru, di sini di sekitar Telaga Biru, di telaganya kan ada banyak gazebo nih. Gazebo-gazebo ini bisa dinikmati oleh pengunjung, barangkali mau istirahat, mau makan, atau kumpul-kumpul sama komunitas, sama keluarga, boleh disediakan. Ada banyak gazebo yang bisa dinikmati oleh pengunjung yang datang ke sini.
7: Perkembangan Telaga Biru Cicerem tidak lepas dari peran masyarakat yang mengelolanya secara swadaya. Promosi digital yang mulai dilakukan sejak tahun 2014 juga turut memperkenalkan destinasi ini kepada masyarakat yang lebih luas.
9: Cicerem ini dulunya kan namanya Situ Cicerem ya. Situ Cicerem ini merupakan salah satu telaga yang dulunya memang dinikmati oleh masyarakat di sini sebagai pemandian masyarakat. Nah, sebelum ada infrastruktur jalan yang menuju ke sini. Nah, setelah ada infrastruktur jalan yang menuju ke Telaga Biru ini, ke Cicerem, itu baru banyak didatangi oleh wisatawan karena ada akses jalan. Yang dulunya si Cicerem ini jadi pemandian masyarakat. Nah, karena udah ada jalan akses yang ke sini, itu sekarang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Dari situ terus dikembangkan oleh masyarakat atas dasar swadaya masyarakat, karena memang ini punya masyarakat Kaduela. Akhirnya masyarakat berkontribusi di sini untuk dijadikan wisata gitu, karena udah ada akses jalan. Jadi tahun 2000 terus berkembang. Nah, pas di tahun 2014, nah itu kita untuk promosi wisata, karena memang wisata itu kan harus ada promosi. Nah, itu dibikin promosi digital pada tahun 2014. Jadi dibikin website untuk promosi wisata, dan namanya juga yang dulunya Situ Cicerem ditambah Telaga Biru Cicerem, itu biar dikenal oleh publik atau di medsos.
7: Keindahan alam yang dipadukan dengan pengelolaan berbasis masyarakat menjadikan Telaga Biru Cicerem terus berkembang sebagai salah satu kebanggaan wisata Kabupaten Kuningan.
2: Saudara, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital, serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat pagi dan sampai jumpa.
6: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
3: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
2: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
3: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
2: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan gak ribet.
4: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
3: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
4: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
5: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.
6: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga

0: berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang

Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Kali ini bersama saya Rina Agustini yang menemani pagi Anda untuk edisi Minggu 19 Juli 2026 di Cirebon pagi ini yang akan berlangsung hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

Ya, pendengar, padel semakin digemari masyarakat karena menyenangkan dan juga mudah dimainkan oleh berbagai kalangan ya. Meski demikian, olahraga yang memadukan unsur tenis dan juga squash ini memerlukan persiapan memadai untuk mencegah cedera. Dokter spesialis kedokteran olahraga Nahum dari Serapi Medical Center Tangerang, Banten mengungkapkan bahwa persiapan fisik sebelum main padel ini sendiri penting banget. Olahraga ini menuntut gerakan cepat, perubahan arah secara tiba-tiba hingga berpindah berulang. Hal ini membuat padel memberikan beban cukup besar pada otot, sendi, dan juga ligamen ya. Nah, bila persiapan telah dilakukan, tetap saja bisa seseorang mengalami cedera ya saat bermain padel. Dan menurut Nahum, seseorang yang mengalami cedera saat berolahraga termasuk saat bermain padel, ini memerlukan pendekatan kedokteran olahraga dalam proses back to sport. Nah, pendampingan ini dilakukan secara bertahap biar pasien juga tidak hanya pulih dari rasa nyeri, tetapi juga kembali memiliki kekuatan, fungsi gerak, kontrol tubuh, serta kesiapan fisik untuk berolahraga dengan aman. Mengenai cedera yang terjadi saat berolahraga termasuk padel, ini bisa terjadi pada otot sendi, ligamen, tulang hingga tulang belakang, seperti yang disampaikan oleh Dr. Herianto Agustriadi Simanjuntak. Ya, sebagian dapat ditangani secara konservatif melalui obat-obatan, fisioterapi, dan juga rehabilitasi. Namun pada kondisi tertentu, tindakan operasi mungkin diperlukan untuk memperbaiki struktur yang mengalami kerusakan dan mengembalikan fungsi gerak pasien. Dan ia mengingatkan bahwa penanganan yang tepat sejak awal sangat penting agar cedera ini tidak semakin parah dan juga proses pemulihan bisa berjalan optimal. Dengan diagnosis yang akurat serta terapi yang sesuai, sebagian besar pasien ini bisa kembali berolahraga secara aman ya, sesuai kondisi masing-masing. Ya, untuk Anda yang mungkin juga lagi demam padel atau bahkan lagi mulai menggemari olahraga yang satu ini ya, tentunya kita juga harus melakukan pemanasan gitu ya, karena kayaknya kalau setiap olahraga kemungkinan cedera juga tetap ada ya, seperti itu ya. Oke, Rina masih punya informasi lainnya menemani pagi Anda yang mungkin pagi hari ini juga lagi pada olahraga ataupun udah siap-siap juga nih ke CFD ya, sekalian cari sarapan. Nah, Cirebon pagi ini akan terus menemani Anda.

0: Dan kini saatnya kami akan bergabung pendengar dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.